0: jadi bab, dah jadi babo. Okay, nang ataupun ai nak dinner slash bodoh lah sini nak dinner. Okay, dah panas kura pak apabila tak pikir nang di kura-kura ana sit dah skup man i. Okay, dua apabila aku boh man kura-kura sap i skup nang sidi. Kuna enang anak pimas nang noh man kura-kura sama habarai. Ah, ina sana lah enang. Kamu ina man kura-kura bisa jadi babu.
1: Oh,
0: so ni nang nyambai ani lah nama nyambai zaman lah negah. Jadi pak enang meman visit city. Okay, mana okay, so Christopher Nal ya.
1: Agi gah nyada nang semua tak berag nyada dayung-dayung ya, dayung-dayung terbujang okay. Okay. Di kedarat di kawian. Desa beragu de dapur.
0: Okay.
1: Sembilan beragu dapur dia, ya kawian tu nyanyi mah. Itu pantang larang dia pun, pantang larang. Okay, so kita aku gengojit lah.
0: Okay, anda pantang larang. Pak aku rasa aku sabah nang anda mitos sede. Mai sebetul i kede ayah bah tak tak beragu. Mai kede bedak jaga kebersihan pengumuman anda.
1: Terlalu royang
0: menyu ya, sarang de menapus
1: menari ya. Mungkin ya dia tidak beragu naru-naru pakai kayu watino mitos. Terundang ate dai angin pinumpu ataupun tumbuhan duduk ni de masak tadi. Ate tonak pengumuman de sisi dia jadi kurang manis ke kurang pedia ke ni ke ini ra mungkin ra.
0: Ya. Okey. Okey, jadi ti dingin agi so Angelia Isidor enang sebetul i bege patang larang nyamacah contoh i guru di risong beragu di dapur atau nyimoh bersiol di dapur dah bisa kepeg sirus ngarem kono guru di baum tiban pat patang larang ati sarun dingah nyama nyepetlah anak anak dek tu je ku sini nang.
1: Dah sembrago dapur kan?
0: Dek bisa beragu di dapur.
1: Ya, boga sobat-sobat. Tapi ada dek buah kadang pantang larang dia sobutnya uhuh. Kadang ada semua te ingat dan joman Nadine ya sel ya. Memang ogi kirain nang ogi ni nangnya ya. ngasi ya ga?
0: Agi.
1: Agi ngasi ya. Kada dayung de bitia ya.
0: Ya.
1: Kada dayung de bitia apabila ya ya bitia you know. Takar ya bitia ya desa ya nyit ke ni ke.
0: Tur.
1: Ya desa ner ya kada ogi screw kan?
0: Ya.
1: Ya da ket ke ni ke barang-barang de muno de dapat dia kuap ke ni so apa iti dia nyimpasas nudu ia apabila ia dia beranak dia
0: betul jadi ana kami anak itu ngah ruah and then ko mena kiu na di inai na ide ide nang daya de ngatur pari macam okay lah contoh ingit kan ide buka pari tetas jiit na ide netas pari jiit na
1: jorak dia beranak kan
0: iya Okay, jadi menurut saya tak tengok dia si dengan tak di talian ni sana sana ti. Hello.
1: Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi. BJ. BJ.
0: Filo.
2: Asino.
0: Filo.
1: DJ Filo. Ya. Asiti ya.
2: Asino Denny. Aku mau jadi ingat nyebut pantang larang.
1: Ya.
2: Anak sukun ku mau oboh ku kilit ne. Cina sama anak dia. Ngorong-ngorong ino barak no tie tang ye makan warna songot taro.
0: Okey.
2: Ye mau beranak anak ano dek ke ngana ha. Nasib ye di papie di snok tongai so. Dia di jogit ne. No ade na biru ye papie rom bia tongai no gedawa te tia.
1: Bana ke tanah ni bana.
2: Yo pak nawa no nawa ngidap eno.
1: Daki de jogit ne ke?
2: Ha?
1: Dia jauhin lah?
2: Di papi ya so.
1: Oh papi ya.
2: Bagaimana ke? Dia mau pergi barang di nai nanti lagi. Ano ni di nai no. Pakai mau pergi lagi mbet di kojit no. Padahal ya dari dah. Betul. Tok bona patang larang ti he. Pakai barang pinawa de bona-bona wati no dinya panai ali priet ne. Coba pe yo dora tisu tia. Yo ba barang di botu me panai ne no ho panai tisu e. Atau banyak piti ya yang merai yuk sombong indah ya nang no. Nah, ruang turi merai kombak no.
1: Oh.
2: Ah, di hoon yuk pe no, di hoon yuk pe. Aku nang onak no, mak ngisi barang dang pesti. Ngisi ya, menjaga-jaga untuk mu. Onak kan no, muli baga, biu mau muka beranak no. Nasib aku sepat pilih ne, di ruang turi ni pernah kombak, kombak. Aku menok bori, ba kira ju anu mai hanu da boli da pot ena wa ne me piket ne bi bila lagi mau tuwi mau anya mu bu ya no aku mau nak balik mau priet mit ani no sombok enta ya di kayup no bi ani no bo ni no boli sombok no tie kemada yang si piet dah ne aku mau priet saat ne doi le tie adit ne
1: okey
2: wati no begaut ya priet ne ngai yo Gejo anu mai anu tepak kita pun ngaput nani naik no. Tapi lah mau gebulat sama doliat ya. Waktu no aku tak obok bengkok ni pasang larang ni. Ni dua lagi. Tapi lah emak kuat. Ya, tapi lah binti ya. Mak mau ni muktak, mau ni muktak. Di tiban ayu no do. Mak mau ni muktak, mau ni muktak. Dia onak mau ni keluar ido. Di keluar ido wati no kata aku menok boli menang no deku penai merak no paksa aku ngit ane no kait na tiegan tapi di aku mau ngosok ke indaya nang ngosok ke moli motak moli motak maka nanti yang mau di beranak ke bespita dapat dati ya yang mau nak pin nanti ke dak yang nak pin pinawari naik nanti yang mau nak ke yang mau nak ane mau mani mau mubus yo mubus yo. Aku mau nain buat no saat ni. Aku saya sinok kuno uwe. Nua mati ho nak kubije. Pakai sua alurus ya ku beranak ke bibije. Aku naman toin ku. Sinok ku mau diok pelikin saat ku. Ni nama-nama ku di muno. Sinok ku mau diok na saat ku. Pakai tabi itu pa. Nasib ya nak ku di nama di na tengan poe pagu. Aku sebelum ku beranak ku ingat dengan poe. Na jawit na beba. No di tinggal aku. Aku tak perlu jauh sasat. Dasar. Lalu kalau kan nyemak aneh lagi di agak yang sasat tingku. Aku bije. Aku muka beranak minat nanti digawut ku cikin dan misi doktor. Mungkin ngaku aku mau ada kuringa aku nak kiri dingin ga. Aku pak gede engkau nanti.
1: Aduh. Toru nyama seng ya.
2: Toru duduk yang masuk aku bogok barang salah naik ku bi. Tapi lah anak emot tat malimu doli atau pak. Tak ni no dop empat ni, ni pun luah kalau dop entiam doria tak ni jawit no dop ni. Wah, terima kasih dengan bija ya. Aku ingin pengalaman masa ada aku muka bermina, aku mau muno-muno, ada yang mau buka sukun ku, sukun ku nanti. Okey, nama ada tongai no, biru tongai.
1: Oh, deh.
2: Sudah di bana no,
1: bana.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih dengan.
3: Yo,
2: masih lo.
3: Yo.
1: Bye.
3: Okay, bye.
1: Denny ah. Denny dia so Tasik Biru. Terima kasih tadi ya. Dia pergi berkongsi pasal padang
3: pengalaman
1: dep ada bona-bona beraku bona-bona jadi nudu onak dua watinu gedep sukun lagi ke pasal bana tiba nogi ke cerita saya
3: okay.
1: Semua takannya bitia ogi nai ke desar ke ni ke ngisat ke ke okay. Desar ke ngisat bona ni ngisat
3: okay.
1: Dia ruah onak dia gi bana mana cerita waktu ke itu
3: ya lah okay lah mai ali mai sendeni ko telefon
1: kan.
3: Eh mau kutung pengalaman i kedek ka atak sebab yo ti tak ada puan jadi atak mau puan je so pengalaman sinak deni ti tejah lah. Kedek kan. Beradingan tak lagi ke dinye?
1: Ingat
3: pengalaman patah larang masa bitik ka ni ka.
1: Dapat telefon okay. Konti pagi
3: okay, ni. Jadi tak tengah dia dinye asi dengan tak hello.
1: Oi.
3: Okey. Ha, bisa parit telefon Kak Konti ya. Okey, Filo tak pernah ya. Dengan Ragu Prama tak? So, Hailey bersama dengan Melissa Francis.

Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro puankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang puankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Okay, Ragu Praman So Cornelius Lim.
1: Yeah. Okay. Mengani. Wat kira tia patang lara gitu ya. Saya tak kira sekian umur saya. Okay. Walaupun tak itu dan generasi de kira modern. Modern ya. Yeah. De pikir pun pasal patang lara, pantang lara gitu. Yeah. Kadang-kadang pikir ke aku, kadang-kadang nunda ke aku sel. Yeah. Siapa tahu kan. Mm. Jadi mungkin masel ogi pengalaman muka ataupun ogi ngojit pasal pantang larang de ogi masa itu Joman Adin de masih lagi ingat praktik ke?
0: Okay, kamu pasal pantang larang dayung bitik kita yang mumpuan lah kan. Okay, jadi pasar pantang larang dek bus. Aku lupa anak renek bukan. Pak Aren mik lah macam yeah. Okay macam agi agi daya kebeskan dia rut. Jadi okay macam keunang ada mu re okay lah mukok kejadian kan mukok ni tidak mukok semayang muti mujem nang layak drum di tipu ni dua bulan pak kamu itu nak kamu nyambar mik lah ayo meris manyah butukang drum tipu ni suak.
1: That's it. Ini what?
0: Banyak tukang di Aaron. Especially di Aaron lah. Di sepak turun bisa. Drum Aaron dah tunggang. Amai macam, dah puan lah. Kedek nyambat je. Eh sabah nang. Okay, semengi daya hati babu lagi di Aaron. Banyak masa-masa. Banyak bego-bego apa? Banyak bego. Bedak ada pena nang daya. Stabi nang daya hormat lah di berkabung lah macam yeah, kita yeah. Berkabung ni suak mana lah banyak naik kiu bego-bego banyak naik rami yang ni di
1: mak naik rami ni puan ku
0: banyak naik rami banyak bertukang dera
1: ya yeah, betul
0: amai kamu nang daya nang kamu bertukang dera kemungkinan mana kemungkinan akan agi daya anak akan tunda. Amna ah macam dalam family nak lagi daya menyusul lah.
1: Ya.
0: Yeah. Nak dapat kira mana lah.
1: Okey. De ogi ku ngajit ta apabila nya doi mak teri nai rami doi puan ku dah masa ni sowa no mak dia nai rami.
0: Ya.
1: Kan jeno pasti sowa no dah per nai tino.
0: Oh, yes.
1: Di nurah bergerak pantang larang sebenarnya de masih lagi atau nuna adin walaupun dan zaman the modern kau dah ingat de sopan ni mungkin lagi de anda berkusin de datang pagi ti
0: ya tak tengah dia si berandingan tak ti. Hello.
1: Hello.
2: Hello. Hello. Ha, DJ Marso, DJ Phil.
1: Yeah, hello. Selamat San San.
2: Hello. Selamat San San. Steady ni topik pagi hati dog rewind sebab sometimes last year gig. Tapi tadi dengar aku pasal pantang larang ataupun tabu or superstition.
1: Yeah.
2: Sebetulnya ia tak ada tak berdaya dah tak berdaya bian pantang larang di sini kira yang dia hingga pantang larang tak kudan di tengah dia tak ada berdaya larang bagi pantang larang bagi pantang larang tak tapi madin zaman moden tak berkristen bagi dah setiap praktis pantang larang tapi di babe-babe dekut lah di babe ku Sabah ni ada di babe ku Betang Sabah amai muka dog kau dog gedep ku
0: okey ani ne dog ngan
2: aku urat penuh sebetulnya aku penuh ruah ani ready kat tarun jadi nak nak sedek ku babe dip aya andai lai piin komna lai tan mere anit lah tan mere man bara mere man bara re lunch time memang ana lunch time jadi deku re man de no de te ma de ku ka ku pari manok sekali aku dia di ketarun aku jepa sebetul aku di jiro hembuk tak di jiro hembuk aku menjepa kerja adep ku nah penunan am penun.
1: Oh penun.
2: Kau mana dengar aku turun cousin ku ganti irau okay. Irau ganti irau amba irau amba nak ka irau bau. Jadi ani anak buah hinang Wak ke ya. Nak dawi wak ke ya. Masa tipu ambutui kan. Tek aku nak tek kajian dia ke aku. Tek main tek. Sekali aku accidentally lah. Menyepak ke bernirawan. Metawat. Paksa aku di klinik sebulan. Kudu. Rimas teacher so. Dikerja aku. Tek dua kat tengah. Betang ko Sabah me betul. Kok mena dengek tapi betul ka ade pantang larang tak bege aya bege. Pasar mun ujian jarak de.
0: Ya.
2: Betul ujian jarak ati aya ujian biasa lah pakai paras letter ring. Letter ring sing bana nang ujian jarak. Jadi mun masa aku ati sawe aya mun masa aku bisa sikannya dia penuh de ke maki-maki sindek ko. Kabiskan ni ataupun penuh ayah lihat mata ni anak ringet panjang ringet
0: lalang
2: berkeram dah digit mainang umat mido taru masa inang tena masa ni ayah umat mido penuh sini nang umat mido penuh kok mana kaya mun penuh sengarep. Ayah tabat nenak ni. Ayah pakai jamu singet. Ngai ni kabis nenak. Mainang ane jamu singet ah, mindo taru. Mindo taru si nenang. Kok mana kaya kami na disa ah? Ayah na ane na sindak lah. Ane lah di ane ribo. Ane dah ribo putok neka, ribo ambok neka. Amai ngah ane.
0: Main gerinduk yang jaga.
2: Gerinduk umat mindo ataupun kuak anak nikah bagi anak. Masa kami di dalam tarut muna nyerman di rumah nikah. Kau mana api betul api. Kayu jambatan. Material si manya si kari pakai ngandai remin.
0: Okey. Mana?
2: Aku tin pantang sebab ni kan kata dak insya Allah ke kami dah ani mana ada isinya rusak ni kah ataupun lagi dah kabus so gematan nana jematan nana ana reti pen buang ni kerja daya so ne ke dok tiga mani ti banyak pakai ani material jabatan ngamandek ngandai remin patang ni betul rasa bagai aye bagai. Bagai ayah pakar muda kurek tunggang kebuk dan ini bawa mana hati kami sebut na bitik yang tak ada reda banyak jepak buruk amai kami ni bu, anak anak kan dapat panjik panjang panjik
0: puan panjik
2: di defil
1: dek puan
0: panjik
2: sumbing panjik. Nak kok mana dinge? Amun nak bekah adi so dengan kayu. Ayo gatung ngedep in de tanah manyah depa. Manyah depa titung nyamba tina. Manyah depa da ani arang-arang ataupun tanda ada tene manyah ada depa. Amai tu kan dia nak kana ane mun masak sawur ni di siren ka bite ka mondi kami di siren masai di siren sawur ni di siren anak-anak ada sender saya ane si Ed ni gula si Ed ni gula ada kok si nyamba nang menang ya. Jadi cuma atilah di dapat ku daan sebab rek daan ku bo dega ku rek tuang daan ku bo pakai ati kata muda parit bisa Sabah lah kau ke sebab pasti modern modern jadi betang ni babu betang ku Sabah lah ajak ku nang ada Sabah babu gua ku Sabah sebab aku kok do gati dua kunun nanti penun
0: nanti penun nanti
2: masa kami kopi
0: ya
2: kopi at least ni tamak ane ni kontena buran.
1: Pas-pas. Midesem. Ya kau dah, ya kau dah cerita aku. Dah sini aku kan, ya apabila ya selalu si dah berlaku itu. The body koi, the remin koi ra. Apabila aku di ruah kerja ke ruah kaki-kaki ke mesti sini aku nang tomat tubi dia. Tomat tubi dia.
2: Betul. Nadan kayu di man mesti anpas.
1: Ya.
2: Mesti anpas.
1: Sama. Dia berani rangar pantang ini. Mesti tomat ke tubi dia.
2: Ya, ya. Kau mena dengar. Hati agak lucu. Mena tak gisir ke.
0: Ya.
2: Kejak siok. Bada sindir sama tak nyambah. Dia anda tak man kejak siok. Menang kami tak sekura tulis tak mun sekak siok ke sini nak. Tapi betul ini. Atak hati. Ayah dah anda tak man. Main ni ane. Mesti isi ni boh. Mesti isi ni dia kerja siok pana. Kok ini ubah siok.
1: Pak ia pun nak collagen lah.
2: Kalau benda dengar ubah siok lagi dah tak man. Sebab ini ngetak anundu anbus. Sebab ini ni. Mesti isi ni ada ruang betul. Kok benda atak eh. Mesti. Kok benda eyeball si. Ana. Ana di nyamba dekat da anak iman abang inang ia galang keja gunang mena keja siokan no pakai kak tung doktor bo kami nang ane kalau so sekak siok bo tu isi
1: boga man pun siok
2: ya betul ngawan ka ayo ani kita mating pantang ni betul. Sapi siok lagi pantang ni sebab ni ayo teja kunang mun kerja mating mating isi ni bo mating isi ni mada jadian mada na tungan man mada tungan mepak
0: Okay. Terima kasih Media Sam.
2: Terima kasih. Bye-bye.
1: Bagus cerita Media Sam.
0: Okay.
1: Pak Pantang, nang kedaknya ada nyomar. Apabila tu dek super dia man ya. Dek super dia man ruas sembori ke ataupun kaki-kaki asalnya angin jat man ke ni ke. Sekurang-kurang ke atau tomak? Ada pas-pas saja.
0: Unang sinduk mu saru kan? Unang.
1: Saru disebut Indonesia.
0: Pas dia. Pas tubi dia.
1: Pas tomat tubi dia.
0: Sinduk
1: pun tu. Ini nak.
0: Ayuh kira saya kurim tak kerja. Kau man kau? Anak kau kan aku nak. Aduh. Aku nak. Kadang aku dah man bahkan kadang aku abah man. Nasib kau abah an man.
1: Terpaksa kamu man.
0: Dah aku man.
1: Ida.
0: Aku di kedapur. Tomak mi tatu tubi dia lah tomak. Kadang aku tomak priok, kadang aku tatu tubi dia
1: mana dia. Walaupun tak dapat dia tomak pinggan mu atau tomak pinggan ke tidak pas-pas.
0: Ya. Pas-pas. Aida nang pas-pas, Pak Inang. Kau uman kah? Kau main nang kau uman kah?
1: Faham.
0: Dia bisa nura.
1: Ya, betul.
0: Nyamba bahkan nyamba. Kira ini nyamba menyara apa? Kira macam mana? Merek penurwah kah? Kira ilah Pak Inang. Kau mankah? Aduh.
1: Safari lagi.
0: Ya, pas safari ke dapur. Pusing ke, boleh ke dapur. Ya, doh.
1: Tak, tapi berarti ada raga fibers lah bagi kita.
0: Ya, atau pramun yang ragu so Andy Paul. Muki, yuk, menih.

Sarawak Forestry Corporation SFC kingat daya ratus pasahar dong nyerang buai rubisi di kawasan sungi pada kat bengen sungi. Ingat adu-adu temit bat kat tunda pergerakah berjaga-jaga. Denyah mamu misis kat nyejala arong sungi andu. Tak ada petak sodong nyerang buai kat tunda peraturan adi dogna di papan tanda amaran. Manyah metak misis sadi pakai adut adi beke grindung adep tak. Muat turun aplikasi Sarawak Croc Watch, so aplikasi ati atau dapat terima penyebakan pasar kawasan Adiagi Buai. Puan pasar akses tips atau seramat taruh M kat dapat terus telefon SFC yang naib ngadu pun kah mitik turung. Jaga adepta kamit bat di atur seramata. Penyitayan ati so Sarawak Forestry Corporation.

0: Okey, jadi tak gedems mengprii minit tengah ngata pramen bersama di Isan Isan Hati dalam segmen Mekat Karim Khas. Jadi ngata pecus ngata topik tak hati ya, tak tinggal dia
1: komen
0: ya. So boleh dengar tak. Okey, jadi so Angelia yang sidor dingin enang agi dingin DJ nyamba abah bedak ne man bak amai turun deras nundu aku rasa ti bak siok nanti jahlah. Man kejak siok teru turis mun sikat siok okey lah anda di giga media sem nyebut teja. Kemana and Angela JB ayenang topik kamu iruah sok tiba naren agi manuk minyu nyamba nang manyah penuh merut dia anak pantang larang i aku dah pau puan ni nak kena nyamba aja memang begok pantang larang i seninang. Okey, ripas sana Augustin Tin ayo nang sati topi patah larang bagi aku memang ahilah kuan nami menang perih sebarang nyenakkan ada pengenai dak terun. Contohkan aku penuh aku penuh baju kita ada inyanyikan memang patang ira jelu. Huhu, agak ngenai. Lebih lagi kan memadap nyikin. Tik lah, konsiko. Sini nang. Okey. Jadi, tak tinggal dengan sih. Dengan tak di talian. Hello.
2: Hello, selamat pagi. Halo, DJ. Ya. Dia masih ada dia pilo. Aduh, lami dengan dua. Ya.
1: Ya, dadah. Selamat pagi.
2: Aku ngejut DJ Dejai masa aku penuh daerah deh. Dengan nabangnya banyak masak deh dapur mak sina makai pakai pok ke pakai pok oil royak di kang pungumam.
0: Ya, tur tur.
1: Kan.
2: Ini nak ni ini masa kedua lo masa aku deh. Insinok aku nak. Asalnya binti, ada tipe sah binti ada ya.
0: Yo yo yo.
2: Uap mak mana uap no sebab uap no tanya bisik
0: betul
2: asalnya yo asalnya mana uap asalnya beranak tak in sino kena uap nang ada tak anaknya mo ni no kurap kurap mun gonan no ponai ni atau nanan berkurap le macam yo bisik bisik
0: nama
2: yo yo akan luam bungoh no macam bunga macam ni no dek diri sejak kue no ne.
1: Ya.
2: Yeah. Mau akan belaya ayu teh mau tekupak tekupak tekupak tekupak kau nak bagi no. What no ini. And then kedua banyak dia deh. Mak man ni no ni kiat oyu kunjak anaknya ngoloh mun oyung kiat. Ino betul ni ibu kau maju. Ure aku semua sebab aku mau nak cendok kau nak ino.
0: Ya.
2: Ni mau tung sama aku ni asalnya mau tak ke rumah tak punya naik naik tu ya kobor ke naik rumah ke asalnya mau tak asalnya jurah ni yang nyopak nah saya naik naik tanah nanti tu naik rumah mau kutu kutu kutiak mau kutu kutiak kutiak kutiak kayak manuk masawak nah mau ada dapat naik ni mau oh dia ada lebih ondu tiak ke mau tak naik tanah na bau nanti ni wat na wat ni nyopak bau sebab dia zaman adopnya naik anu noh ni ni wat saya pantang lelak nyaman oi sai manuk sawo mo itu repot naik tanah na dia
0: ya
2: ya mo stop dia ini
1: kira-kira nang manuk ini hogingin amaran ne
2: kan yo yo ya mo tikuk ni enku isindok kona banyak ngigit joraknya. Sepenya mana-mana lagi anda DJ pernah gigit jorak ke?
1: Jangan
2: ada dengan lagi lagi anu lagi anu ni gigit jorak aku selalu gigit jorak ada aku DJ.
1: Ani watino ya.
2: Ini dek no nyaa sendok kunang nyaa membawang otok ini jenis
1: lagi membawang.
2: Nyaa membawang otoknya ini sendok kuno kunang no min ni no itu otok ini senadaya
1: ini itu. Nyaa itu otok.
2: Iyo nyaa itu otok ya tu gigit jorak tu no lagi anu jorak aku bok gigit eh sampai bido ya aduh kenaman tiak bi di kungone masa nyaman tiba-tiba nyek tergigit lidah otoknya no no deh. Nak membawang adopnya ini in in Radin Cina Radin pak no nya anang itu ang ini.
0: Itu.
2: Yo.
1: Pak rasa muk muk. Rasa sebenar de ya ya zaman Dauta raju-raju man dia Dauta man.
2: Kemungkin juga
1: kan
2: ada gerojok gerojok mana modal ni mau di support ya ya nak limpas ataupun ni gitu
1: kan
2: saya mau senang ah senok kunang asalnya mau lagu dating dating tiban kerja tiban kerjaan ke detik penutup tiban. Ikeknya mau bogoknya ada lagi hodopnya utangnya oni sejanya lagi hodopnya nyandok nagihnya ini. Ano ini patang larang ano ni yo banyak guru nating berarti batdaknya beragu no ni ano ini ni
1: oh bukan patang
2: larang yang mana uhle ano depo anakku le bogok lagi dia pakai otot nyeti bogok lagi dia bogok kadang-kadang otot ti buat tak tahu dia ada adin lah sebenarnya ada adin tiga modern
1: buat tak tahu si Ja.
2: Iya buat tak tahu sebab kau nak ingat dia tu banyak motak pono kau ni kau pakai pono jelah pono ataupun mau yo okay, anak kau nanya ni nanya ni kena ke ada punya pono tu mana mau mana dengan kami ni aku ada tu mak sobot-sobot aku mau yang pono ti balik lagi
1: akan dia akan dia sobot deh har itu mau sobot paksa ke balik lagi.
2: Iyo pari lagi terah adopnya mau iya kono yang mulut dang kereta kau ni ke mau mogan mau mana yang kini tu? Kena aduh. Agen aku iya negara geram na aduh untuk iya kono tak tanon nanti tiap tanon ne makanan tak.
1: Pori pori.
2: Iyo pori pori asal tu otonya mau tanon ne oton di to pari pas ya di to kadu to no jamah pengumuman no gong eh. Tak atau nyanyi dah orang toru gawat noh ne, noh re.
1: Walaupun ya, walaupun cuma modern toru gote.
2: Yo, gitu terfikir le kalau wak noh memang noh memang ogi tentang larang ogi de. Masih to natong ada di to tumpang lalu jauh dah nanya ada buat tak tahu le tapi yang betul-betul noh memang ketak tubi. Pas ketak turu pantang turu ada gitu. Kalau to kono piin. Tuh paling paling pantang ada kok selalu di keswapit do ada dio ngan ku gadi ngak gawe aku pas swapit memang ku pok kok ijuak so be orang do kok pakai ulut piin sel sindok ku menang sebut pas satu lo aduh isa makku bandoknya penuh di kai ini datang piin no iyo ada boba ada kajon bu aidi ni ke tepi mo ke ni ke tek dak tepi banyak macam dinya terpikir tek ni mo amok man de turuh na tiap dua hari ile man turuh no ne kadang-kadang di situ zaman ko i pono no tiba-tiba urut ke iku detik no nasib ko i masih masih mulai dari ane no ditabab ditabab tak barang ko i bisa ale nang to ko di ni gawe ya ki barang ni ngak gawe ya bisa bau patah-patah balik lagi no dreba no toban ko i pari sebab ting tanyu ko no demang yo pi indoras sebab puno urut no mata sekira 2 menit dua trinjuk dan nyamane orud no ya piit ni andog ah kan jadin ko terlalu bogo mungkin 20 lebih naan ko bot na nakayu jadin ko mo kuom tia kunang memang atok punuan lagi dah atok tide punuan de ne jadi ngan man dah atok titik ko aku buka gom de taat no de ting tobing ko ani kan DJ nasib jaman dak din nasib le doi benatang de nasib doi benatang no dek man ko irik yang kiang no sebab bujang-bujang dayung dari ni agak ya pasti ir lagi dengan dia telefon apa tabab mau oke kesuar mau balut leh paksa dengannya balik tarik nasib gede juga satu bing do
1: nasib
2: gede oleh kenangan paling ku natong adit mbak ku tau rupo no piit mbak piit ayu do kayak no ayu de alang kayan so laso kupu kok eno dikis rapid memang piit cua bu ayu we ngam dadin mo doli aku tak pono wak nona biar diku dini alami
1: biar dia punya selamat ya
2: iyo nasib dekat.

0: out of topic mu.
1: Out of topic ah. DJ, aku mesti ragu no buat dengan yo.
2: Okay.
0: Bye-bye mu.
1: Bye. Sorry
0: lah. Bye.
2: Okay, bye. Okay, bye-bye.
0: Okay, nanti abang tak larang so sumuk. Agi, komen nama kita.
2: Agi, dom tiro. Jadi, so Jackson Rita inang aku ingat zaman dahulu masa agi berbesit lah. Kalau agi agi dayak di Meting atau ke bus di kampung, senduk kuda bedak barami ruah ke spa. Puan kah main di bedag. Teka ye, ye nyembah nak binyuh dikejit barami. Upan binyuh, okay. Nak binyuh dikejit barami nang ruah rebis i masa daya ne ye tepan tepan kat kubur lah. Nak lah bedak ne deh teru pun jadi teru ke tak nyamba. Anak lah jaman tahu.
0: Oh, mungkin. Okay lah, ni lah.
2: Ya, lagi jahaya lah. Jahaya kan kamu lagi dayak meting ni kapong, dayak kapus di kapong. Mesti teru. Mesti teru. Tak nyama mana, benyuh di kejit me. Tak medut, benyuh mana.
0: Kan.
2: Medut tu.
0: Ya, puan lah ni buat. Pak Adin pun masih ke lagi lah. Lagi pantang larang. Yeah. Walaupun ada okey enangnya anak-anak buah ke the Gen A, Gen Z. Patut tak lagi ada kira nang tanen nudo barat muno ikipori ikipori dia dapat nai
2: jadi dah kisah lah patah larang ti agi kedak tak berputuna puan ke agi ke adi mitos pak kamu bisa lah kamu angat tunggang tunak lah sungguh tak ti agi penyabah masing-masing kan saat nang barat ngerade telefon teja zaman memoden jadi membeken memberubah itu nak sebetulnya lah tunak individu asian tunak abah tunak meh benar lah
0: terpulang re
2: terpulang
0: ya berangai tidak ide okay kerasa tu sama dia ngejar ke fever dah pagi ti
2: so ram lah ram ku kau kunci cintaku

0: Ya, Ragu Roman seorang lah Ram, kau kunci cintaku di dalam hatimu.
1: Okay, jadi
2: kusi lagi.
0: Kusi. Okay, jadi tak menegah kah penerbun segmen tadi Isan Isanati. Terima kasih ke so perengan di Gip sama ke dua filo so pukur na misan-misan jejah dekat Madinati. Terima kasih lagi nak di telefon puan ke di giga join komen tak suwa ngin komen ya topik tak topik mi jang upi tak di anuati.
2: Okay, terima kasih ke nudu ingat de nanya ena setia tan sen tongan ngarum jaya ke negradi narap nengen terus ngejit wifan beria siara kaya pasti dah segmen yang dengan Tiaran bersama dua DJ The Boker lagi dari Abi Tugas.
0: Jadi dapat ingat tak Dianu Beken? Sama kisah-kisah. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: 9 pagi. Dimulakan dengan insiden helikopter terhempas di Sarawak, lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomba digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jasper Janus memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan operasi mencari dan menyelamat bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela dan polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari Pangkalan Udara PRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu. Pada masa sama, pesawat tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam padi itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam menepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
1: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
2: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Dato' Sri Fadlina, murid Malaysia turut menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan dan keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadlina memaklumkan prestasi matematik murid dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022. Bagaimanapun, jelas beliau, pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan.
2: Pencapaian sains anak-anak Malaysia meningkat, pencapaian bacaan juga meningkat ketika purata OECD menunjukkan penurunan. Ini kemajuan yang harus kita hargai. Pada yang sama, ada satu dapatan yang kita tidak akan sembunyikan, iaitu pencapaian matematik kita menurun. Dan penurunan bukan satu yang kita boleh lihat sebagai perubahan dalam satu pusingan sahaja, tapi ia harus membuatkan kita melihat masalah itu dengan lebih serius, intensif dan bukan secara defensif.
0: Beliau berkata peningkatan dalam sains dan pembacaan merupakan suatu perkembangan positif, namun kemerosotan prestasi matematik perlu ditangani secara lebih serius dan intensif. Ini pula perkembangan jerebu yang melanda negara ketika ini. Dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Seri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar, Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi, Kedah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.70 setong. Luar negara, jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau itu. Presidennya, Mirjana Spoljaric memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memerlukan krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di Timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Ducharic, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde mengadakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Arena Sabalenka mara ke separuh akhir selepas menewaskan juara Wimbledon Linda Noskova dalam pertarungan 3 set. Pemain nombor 1 dunia itu menang 7-6, 3-6, 7-6 selepas bangkit daripada ketinggalan pada set penentuan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Sedang mati kita bersama-sama ke Pengah agar ada masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

Segmen Yengan Diare Barang Nandu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okay, jom kita dengan beritahu semua 6 minit rimpas pukul 8 berpagi. Terima kasih Pini Bersama ada berpagi ti bagi bila kita ada Pecin Bersama. Baiklah bagi bila kita ada Bersama masuk pukul 6 berpagi cina. Pengisi segmen Makat Krim Khas ya. Dan berpagi ti kita ada habis pengisi segmen Yen Ngan Di Aren. Berpagi ti berpagi andu taruh Pri Nuburan Pri 2026. Kita taruh jam kita bersama ya ne pukul 9.2 nerangan uti. Bagi bila kita ada pejam bersama, terima kasih. Baik, nah bagi bila kita ada keping minan RTM klik. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Kuching, dapat keping minan frekuensi ni 06.2 MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian, dapat keping minan frekuensi ni 0.7 MHz ya. Terima kasih Pini Bersama. Ini pengharap kita semua nasihat sentiasa. Sentiasa sihat ya. Semoga bila kita pernah sentiasa lagi jaga penyihat kita bilangan dulu wang timpu musim jerebu de masa itina. Kita kurangnya pemohon dengan sekiranya kita ada tanah-tanah kenam. Mengkedkah, sungohkah, segera kita ngacung klinik penyihat dan senek supaya bila kita boleh nerima pimpuri dan lebih arus. Ya, terima kasih, Pini Bersama dia berpagi ti. Saya harap kita tetap bersama, kita hanya terucam dia berpagi di ya, pengisi Yen Ngan Di Aren.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru wak gumu dah selimut. Wat kia sehat.
1: Oni, oh, noni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Mau kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mau vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di penkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin mau sekian yang kau isi.
0: Ino ngan ku ngijakmu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adupnya sehat. Pakai kajot ne, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukadu, makin doleh mau ngasok, makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan ngeje. Kan mau nang lembut doria, ku jogging sa dia dap ku jalah.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kapus asuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekiak koras. Ku nang mak, mak. Adit mau mondap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipuh kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dan sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonet ya, idah piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep. Jaga abang turun.

0: Selamat Isan Isan ka Salam Malaysia Madani berdapat data dalam program info sehat di Anuati. Bukan sona gen selamat menega ka tetamu tak karyati di rekrakar pasar topik ta di Anuati. Jadi ata mite dia beda adopi kedaan pasar adopi.
1: Okay, selamat sansan dengan salam Malaysia Madani. Aku Marta Anari Jet, bertugas di klinik pergian Betukawa di Ribo unit perkhidmatan sekolah. Anuati aku rek berkongsi maklumat unit topik yang ino sapuan varnish Florida untuk gigi deciduous ataupun lebih dikenali sebagai gigi susu.
0: Okey, jadi Puan Marta bergepar pimas kinyam jipa susu dah pal berguna Puan Ka penting sengkirang nang amai tui-tui te jipa ana re tanggar ke. Jadi so ada Puan betul ka deh pininga bara pimas ana Puan?
1: Sebetul re tanggapan nanti adalah kurang tepat lah, kurang betul sebetul re. Sebetul gigi susu nanti akan diganti dengan gigi kekal lah, yang tak permanentit ya.
0: Okay.
1: Jadi ia sangat penting untuk guna yun anak taman, minyu, ngah senyum. Muta jipoh penting tada dapat senyum dengan yakin lah.
0: Iya.
1: Jadi gigi susu nanti juga penting untuk memastikan ruang untuk tumbuh gigi kekal tak nanti dalam untuk berada dalam kedudukan yang betul lah. Jadi bila gigi susu ti awal tak cabut, awal rosak, ia akan menjejaskan pertumbuhan gigi kekal tak dan kesihatan mulut beranak tak di masa hadapan.
0: Okey, yen barap pimas adi kede sepungas kari kedengah pasar sapuan varnish Florida. Dapat Puan kidaan ani rawatan nanti sebetulnya Puan?
1: Sebetulnya sapuan varnish Florida ti adalah rawatan mudah di mana lapisan Florida disapu pada permukaan gigi. Anak-anak menggunakan berus kecil, ia lagi satu berus khas. Jadi proses ti adalah doi mendam, ia hanya mengambil masa beberapa minit saja atau akan keringkan gigi no dengan gos, dengan ataupun cotton roll, pas no atau akan sapu fluoride no lah. Jadi fungsi Florida ti adalah untuk membantu menguatkan enamel gigi. Enamel gigi termasuk yang depan gigi warna putih tu adalah enamel.
0: Okay.
1: Dan berfungsi untuk mengurangkan risiko gigi untuk berlubang, terutama bagi kanak-kanak yang sedang membesar, yang sedang pegak anu lah. Jadi memang perlulah program itu yang untuk dijalankan lah.
0: Okay. Jadi ia nak seen rawatan hati ya di tipuh umur kudu, kok mana kudu kari bara anak-anak dapat naik rawatan hati Puan Marta?
1: Biasanya rawatan nanti akan dimulakan sebaik saja jipoh pertama gigi anak ngan tumbuh. Biasa jipoh ti akan tumbuh mula-mula umur setiap mula umur 6 bulan.
0: Okey.
1: Tapi benda ti ia akan buat lebih lagi kerap lagi kepada kanak-kanak yang mempunyai gigi yang teruk lagi, yang lebih risiko tinggi. Jadi biasa doktor akan lakukan rawatan nanti lebih kerap untuk kanak-kanak tersebut lah.
0: Okey, jadi ini punya kena dapat doksen so pemakai sapuan varnish Florida ke jipa deciduous Puan ke jipa susu anak-anak Puan?
1: Antara manfaat yang paling utama lah yang ia membantu untuk mencegah gigi no untuk berlubang lah daripada berlubang. Lepas no ia menguatkan permukaan gigi, maksudnya yang enamel gigi no yang tak sapu tadi no. Selain no rawatan ti mengurangkan sensitiviti gigi dan melindungi gigi susu no supaya ia lebih sehat dan lebih lama.
0: Okay.
1: Sebab gigi susu ti ia kan sampai umur 2 tahun. Dari maksudnya start umur tumbuh 6 bulan hingga 2 tahun. Jadi ia kan dalam gigi mulut kita sampai umur 12 tahun.
0: Okey Puan, aku sabar nang lagi baru pimas adi gapak naik rawatan hati mai kedek teru menam Puan kah deh seramat ia anak asid kedek so pihak Puan dapat nerang pasar harati isa baru pimas deh rek gapak Puan.
1: Okey, bara ibu bapa res nak sama, doh nak perlu terlalu risau lah. Sebab rawatan ti ia selamat dan digunakan secara meluas untuk kanak-kanak. Sapuan Varnish Florida ti, yo tidak melibatkan sebarang suntikan ataupun penggunaan alat pegigian yang menakutkan lah, mm-hmm. yang menyebabkan budak no teru lah. Yo hanya perlu buka mulut untuk beberapa minit saja. Lepas no, jumlah Florida yang ia guna adalah sangat sedikit dan dikawal oleh juruterapi pegigian yang telatih lah, iaitu misi gigi ino, ia akan naik lah. Biasa ingat akan jumpa ia di MCH, iaitu klinik kesihatan kanak-kanak lah.
2: Okay. Jadi begin so rawatan Varnish Florida ini rutin berang andu adi ada para pimas dapat naik di remin yang terung jaga penyihat jepuh anak ngera puan mata.
1: Okay. Sino sama digalakkan untuk membantu anak ngan beranak ngan di aron lah untuk memberus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari lah menggunakan ubat gigi Florida. Selain itu, kurangkan pengemelan makanan dan minuman manis. Yang manis-manis no, kurangkan lah makanan no. Sebelum tidur, lepas tu dapatkan pemeriksaan gigi secara berkala di mana-mana premis kesihatan lah, untuk mengelakkan lebih serius lah gigi ni nanti lah.
2: Okay, jadi sekasun Krakarta, so ada Puan Marta rebis ian bara adi agi kedengar program tak di Anwati. Ani pesan kak bara pimas pasar berguna i jaga penyihat jipuh anak-anak, so tipuh ngerah gi babu sit puan.
1: Okay, sindak sama main peranan yang sangat penting lah dalam penjagaan kesihatan pegigian anak-anak lah. Turung tembit bat di kesihatan pegigian anak-anak ngan isai masalah-masalah pegigian dapat dog elak. Yang ini-ini pertanyaan puan ka informasi lanjut ngan bisa teban anak ngan di ka klinik paling sindak dengan tepat tar orang untuk naik appointment melalui My Sejahtera yang booking slot. Okay. And then di kesempatan itu lah aku ra promote ni program sempena minggu promosi kesihatan pigigian yon sewa 2026 yo ino Kuching Dental Fun Run.
2: Okay.
1: Program ati redognai ngan semong di anu beranju 2026 pukul 6:30 sansan di MBKS Kuching. Fun Run ati dognai yon 2 kategori yo ino taruh kilometer ngan rimoh kilometer. Yang yuran pendaftaran Alibet Madin kira nombor mata op lah. Jadi tapi ngan masih bisa bayar yang untuk bulan 4 ngan bulan untuk bulan 4 dan bulan seterus titik yang bayar dalam RM50 lah untuk ni naan lah. Dan setakat fun run ia akan naik masa ane no masa program kesihatan no.
2: Okay.
1: Ia lagi go kecabutan bertua ngan rawatan pegigian secara percuma puan ka lagi dog naik no lah. Kita tak puan dengan bisa jadi bertuah dan no mungkin dapat hadiah yang akan disediakan yang secara yang luar biasa lah, sekaligus pun tak dapat ko cek gigi dengan free yang no lah. Okay. Yon info lanjut pasal program mati dengan bisa ingat di Facebook Pejabat Kesihatan Pegigian Bahagian Kuching. Anu dok lah so aku DJ.
2: Okay. Anu ini tajah tak kedengar topik ian program info sehat tak karyati adi nyebut pasar Sapuan Varnish Florida Jipa Desidus Puan Ka Jipa Susu Sentanang bersama Puan Marta Narijet Juruterapi Pergigian Yunam So Klinik Pergigian Batu Kawah. Jadi begitu terima kasih Puan Marta.
1: Okay, terima kasih DJ.
2: Ya, sama-sama.

Okay, dengan Jamitina ngaban kita 40 taru mini rimpas pukul prii berpagi. Terima kasih. Bini bersama berpagi ti dah pengisi segmen yang ngan di aren. Baik nak bagi beli kita dan keping minan RTM klik. Terima kasih bini bersama je berpagi ti ya berpagi anu taru dan nuti prii nuburan prii 2026 ya. Selamat jalan tugas untuk semua belah kita. Baiknya bagi beli kita ada petugas the office, baiknya bagi beli kita ada petugas the sapa, masih lagi bagi beli kita ada ngatur kerja the kebon, macam-macam aktiviti the ngatur kita ada sekampuh ne dan nanti yang harap ngatur kerja beli kita dapat kita ngatur ne dengan mucur milangan do. Ya, terima kasih minyak sama. Baiknya bagi beli kita ada kawasan Serian ya dapat kepimpinan frekuensi 0.6 MHz.

Okay, pukul 9:30 kita dah sama-sama geping Senche Podcast Ja Ngupi yang menipan. Terima kasih dan semua belah kita ada setiap bersama. Ada berpagi ti, berpagi anu taruh. De anu ti ya selamat yang tugas nak semua belah kita. Bagi belah kita ada bayu nyihep berpagi. Nyihep kita tanya, serapan kita tanya berpagi ti. Sebaik kita ngatur tugas kita ya di sekambuh na de anu ti. Nak nerang anu ya. Okay, kira-kira 10 minit lagi pukul 9 berpagi. Kita dah sama-sama keping podcast Jangupi ya. Bersama dengan penerbitnya Josh Martin.

0: Okay, jadi berdapat lagi otok dan di lagi episod podcast. Mana itu atau lagi ninaan tetamu tu lah.
1: Iya, tetamu tidak jalan atau dapat dia jadi atau peluang dapat dia nanti atau nak apa?
0: Aduh, mutuwi kau dah kau dapat.
1: Iya.
0: Tak mati tu teh.
1: Jadi tetapan lah kakak pasca ni topik pagi teh.
0: Jadi topik kita sebenarnya memang mau atau kirim lah Adin bogok beraku. Laki-laki tu ninggal kabus sasu. Jadi itu lah penusah lagi obuh negeri tu Adin demo hodak bogok hidupnya susah. Jadi mungkin mun kabus sasu di tempat ngira ni.
2: Kabus sasu jerebu yang biasa sebut lah.
0: Ya.
2: Memang masalah teh. Terkumpul baik laki dan kawasan nanti dati no. Berdepan dua penusah jerebu teh. Bogonya ada batang kemon apa nenangnya kesihatan di sekitar bobi.
0: Yo.
2: Kadanya ada okey asma mesti memang teruk. Memang ya mesti mesti ya jaga kesihatan. Pakai mask mesti banyak jaga main.
0: Betul ni enggak? Betul ni enggak jerebu? Jerebu ataupun kabus asal ya?
1: Yo.
0: Yo teh betul-betul kerana nya ngaso lah bogok plan. Dari atau naik lah satu kau dah nyari kawin. Ngi pikir kau tahu si doh.
1: Ya memang ya kan ni sebut pasal jerebu ya. Tolak naik ke idoh na.
0: Tolu jalu sebab kawin ti. Yo manti di sopa doh.
1: Yo manti sopa. Yang libat berapa ngomal gitu ya. Nanti nyaman nanti onam ya.
0: Reman di hotel. No tipikir lagi. Skup kada ke belanja.
1: Memang di hotel tu alu-alu sapa ge pengemar tu.
2: Aktiviti di luar dah dapat. Dah dapat sekolah kuop.
0: Sekolah kuop. Pakai nuna dang babo iti. Sekolah buku apa sebunga sekali ya ia buku apa dalam 20 ni on the bulan Mei. Yo. Ya dalam 20 bulan no kira mau sumi on lu kan yang mulai pengumuman pimagah dan sekolah berkuap. Jadi sekolah-sekolah ataupun anak-anak kepot sekolah sumi on lu terpaksa sih nak sama admit. Jadi sekolah sepagi no, mau buat dah,
1: mau
0: masa dua perundi enam bulan tu lima no, dari sekolah.
1: Memang dari sekolah lah.
0: Jadi jerubu itu memang betul-betul nusah guys sebenarnya.
1: Ya memang nusah lagi.
2: Memang.
1: Sebab itu dah kena dapat tenang tulak kena mak dikati memang. Ya banyak nog memang tapi terakah bija gawit no lah. Memang bokap nusah lah so
2: nena jerubu itu. Masalahnya Din jerubu itu penyebab melintasi sempadan nangnya bukan dalam negeri atau yang negeri apa kon?
0: Pak atau le nang yang muno susah ke? Sebab atau ni enggak ada media sosial masa-masa in dakwaannya ada. Sebab selama itu atau selalu nang oh yang muno naik umoh takkan dia dah mau melihat liburan tu melihat liburan asuh nol dati no? Dia pernah buat ke madang tolun.
1: Pang sebenarnya yo bagai faktor sebenarnya yo ni dah yang nang jerebu ti berlaku nah mungkin lagi ni so pembuatan manusia leh punya di sengaja leh naik pui mungkin lagi nadi yang nang secara faktor alam leh
0: nah tong ni ke nak uha masa giso dia pernah ye nak kopot dia pernah jual so masih sebab yang suka dia nyau dawon koyu leh koyu demo ni nanya demo pisok na masa gisok na memang suka kudu kopui.
1: Biasaan.
0: Mau biasa tu ya. Jadi aku rasa doh mungkin lah di negara jiran tu ataupun mungkin di tempat atau nanti doh mungkin anehnya na urah no ogi sama lah suka ada kudu neopui. Neopui madang madang koyu ke madang umang ke. No memang mau ni nora. Pak apa bila meninggal opui nama ayu Nimitolu. Nimobu, Nimsupia.
1: Nimuda yang aku eh.
0: Nimuda yang aku eh.
1: Nah, nak aku nak aku itu.
0: Nah, bukan aku di lain ni nyar bukan lain nah lo.
1: Tapi yang mau pasah hati yang mau melibat buahnya lah.
0: Ini harus susah nah. Masa tipu jerubu teh. Ogi kau dah ado. Iti memang ogi lah aku kiri tu nah. Atau manusia tu lah. Amat tanya ada ngudut lah. Ada ngurukua. Yo ngurukua ada motokat ya. Obo luka anaknya, talan dia kibingan orang.
1: Yo.
0: Dia pun anak kibingan orang, nak gitu ke pisok ke, onik ke.
1: Mungkin yang nak dia mati ke no, obo jawitnya dia akan tersikal ke.
0: Ha. Jadi ini boleh tenang, urah-urah genaka manusia. Pakai, iya lah. ninangnya agi anu dengon ya matek kena
1: betul-betul jo ne buah ya tuh na di pisok biapa so iso so lukuan iso sebenarnya bayi mu jadi apo yang jadi ayuh na tunggang nyanangan nog ya da bolinya bukan sawu ke lokasi ni kita
2: usah nyanang api kecil jadi kawan bila pesta jadi lawan ha itu kan kinang pibasan itu lah sebenarnya apo itu mak sebenarnya main
0: Ya masa giso ya benar yang tu tanah berakui yang tu ini nanya kibangu hodot ni.
1: Inang mang ya dengan mbak hodotnya perlu yo. Tak masalah pakai tu ya. Yang muda yang muda dari sawu jadi ayuh nanti ya. Muda dengan mana yang berlawan hodotnya.
2: Ah benar benar.
0: Jadi kerja kerja murak murak opui di mutil aku ningga memang berguna ada kerja sama ada. So negara-negara ada sinok. Soto ya kada negara jiran tu lah, nembok. Yeah. Oni nanya, adin mau dapat gelaran bau no? Nyenang Fire Nation ni nanga. Sebab di kawasan seberang kan nih, Bogor ketika nih, lagi ni nanya hotspot tu no? Memang Bogor.
2: Ah ya. Yeah.
0: Dibanding di Sarawak Sarawak mungkin lagi dua tahun topat gila. Pakalan nih mere ni pulau ani ni ni no, wilayah no. Memang punuk jada kawasan Opui. Jadi kerja kerja murah teh sekira dapat. Minta tolong so pihak kuasa lah ataupun pihak otok
2: memang lah memang
0: pakai kau nak denang Siti tim malam premier lah ya nang otok dia tak dapat dari naik kerajaan terus termesti lah sikian duduk Kuala Lumpur sikian duduk pihak lebih ayuh lagi kuasa dengan kebona pinggi bona sama itu melibatkan dan ini kerjasama diplomatik ataupun you know negara serantau lah. Jadi kadang-kadang dia ni lagi penyebab lah kadang-kadang kita kitaran alam dia sebenarnya. Okey, anu benda ni enggak anu sekian bongo mungkin okey tati yang piin kah ni kah ya kadang seromin pernah ada duh sawu ini mungkin kita dapat kita sawu sebab orang nilangnya dia dapat mengawal barang nombor sawu selagi ya tadi temurak ya ya tetap man.
1: Ya betul kada jadi lah contohnya nang munya natalan jebul ya memang ya sekaca lah jebul sebarang dan ngon teh tiba nang be jebul ya le tinang teh sebetul nandu ja mu musim rega sama lagi pis tanu pisok muno beli mu nyokal teh dengan sawu jadi no sama nyenang oh sidinyo tanah ni pak sebenarnya dari yang jauh tapi ya timbul apa secara nyenang sebelum jadi ya kata nih gara-gara seromin atau tidak seromin dulu jadi keseromin yang budak dah sawu
0: ini memang tadi ada pengawalan lah yang mana lagi kawasan the Dora Sawu putih kawasan Torun yang mau kawasan Tanah Manas sebab Tanah Manas sih apa yang man di dau
2: ya Tanah Manas lagi lagi lemat
0: man di dau kan nih ina kada di miri selalu di miri selalu buah opuin man di kawasan Tanah Pako Tanah Manas memang susah lah sebab piin ya mau opuin man do sesembuh man do ya. Pakai dahang kan ada sawu
1: ya mau perlukan proses yang mula nak tuil lah mereka tenaga manusia dua kokas lagi dekat bubuk itu hanya nang bisa tu naja pakai puluh dan bisa no gedang ni saya betul-betul pura
0: ya betul-betul dak kawasan banjir kan yo buat saya ko ya pian bertimbang dan ora yang buat
2: pas mana Tanah Manas ah kemunya kudu-kudu meter dari buat tanah nah ogi batang-batang kayu lah
0: ya betul-betul kayu mana ah
2: kau ke zamannya manuh bi metu ya proses senangnya alam memang ini lupa makin susahnya murah nah opui masih ogi bongoh dari buat kan ni menyanda tanah ya mat bau mokat bau bahaya mana Tanah Manas ti lagi bahaya
0: doh bukan dia no bukan saja untuk kesehatan atau manusia tak dari segi keselamatan tong boleh ke
2: itu memang
0: ya dah sebab kalau amat tanya dekat penuh pakai belon doh ke belon ke penuh pakai kapal ke memang apabila penusah jerubut teh tobal ya dia dapat ni enggak kapal bekon ataupun belon dari kirim dolan selembap
2: ya
0: sah ke
2: memang
0: dia patut dia berpusing-pusing di kawasan yang dia ya tepemun
1: jadi ini di sobelon jadi pasal saya dibukun berkaitan dua binatang tolun tepat lo binatang
0: obok sawu
1: obok sawu
2: memang binatang pun
1: binatang pun disebut luah ya ke luah pak daki ya luah
2: memang binatang memang jadi korban memang
0: memang no uhnya nang madang uam ke madang pas ke memang sidik buah pakai teh pikir ni kayo ani nang ya yore idip no yo bo madang alo
1: yo idip idip bo madang no no game ko boss memang seksual eh
0: seksual eh pakai kada anak kopot no to kan di adi ani nang ya adi pasang jorat
1: yo
0: adi kano mo di tara pore sebab to le ani nang ya kerikman
1: kerikman yo
0: pakai ani no penusah pu itu bukan saja yo ngabos binatang le iso-iso da ayu-ayu mutik suah suah buah
1: cua ya buah
0: dengan orang dan tanah tong saya ku buah ke saya ku
1: memang buah ke lagi nanti yeah, itu yeah, tanah buah suh biar pun yo itu buah pui tempat mai yo buah suh memang lagi nanti di nang di kobos nah mau kerana bapa uci tinggal di negara jiran tu dan ni lagi nanti ini nah oyong ada silap lah
0: orang
1: hutan no yo pun botok jika lah kodok asuh nanti lagi nanti kobos.
2: Memang ya tapus dah asuh memang memang bahaya.
0: Jangan dia binatang dah selamat. Pemone. Ikian.
1: Ikian yo.
2: Ha ikian tapi. Ikian
0: tapi.
1: Ikian masih selamat aku kan.
0: Oh, joke sekiranya me tani nya na piit na bejurak dan no mende kepuan nanti ya.
2: Pairan betul yo. Zaman uha ada dalam sawah dia lah sawah sawah 60 sawah 50 nuk sawah 70 lebih ingat aku kebanyakan nyari kupuk memang ya nyoh nyoh tanah ya ngana ngana pulau kodi dah ya
0: dia pengusaha ke dana
2: baik teningatnya yang menang jerubu semua pun danangnya kawasan kena ada bau sirian pedawan memangnya nayamu kodi dah ya bi
0: ya
2: dah itu nanya hal bahas
0: kapis asuh ya dah ya
2: berarti kan kita mungkin lah dalam negara jiran itu mungkin wah ratus-ratus ekar sawah kan ni puan memang macam tu mungkin
0: pakai lah. Dia puan lah okay, kalau nyanang ya sengaja senyawa sebab dia ada buka tanah dia menyawa sekiranya mah puluh-puluh hektar lah memang dah tahu hantu pak
2: man. Senang bih mudah senang ya, memang senang lah sawah hutan koyuh
0: rasa jadi rasa bersih
1: adakah yang minta peluang masa musim regati memang untuk pisau tanah kalian nak pui pun di situ
2: tanah pun subur nengnya
0: pakai ya dia puan yang usahnya
2: inilah
0: so kau yang dah patut pikir lah
2: adik nanti mau kuda minggu atau apa kapus asuh itu muat dia nanti
0: muat dia nak
2: muat
1: merobis 2 minggu kalau saya mau kalau saya lagi mau kita lalu minggu
2: merobis oh iya
1: sebab apa biar aku perhati dah biar tuang aja lebu udah berlaku nah talu minggu lepas memang oke lah kesana dia aku udah pasas ya jadi aku udah mokot dah tapi ganggu aku nyaman nyanangnya
0: ti
1: memang jadi mokot ya secara kusitan pakai nyaman di mokot nyanang itu selesai aja dah betul aku nyampi dia
2: memang iya
1: tapi yogi tuang udah punya buah
2: kesan udah pernafasan memang memang
1: bapak ini udah pikir
2: amurnya amurnya bahaya nyanda lagi awak asma memang susah lah
0: ya lebih kurang kada lebih tanah berdebu dah mamo nya dah boli ya asal boli nah dek bengosa tuwe boleh bengosa dah nya lapan nah memang debu nah asal berat induk nah okon
2: okon siapa
0: no bahaya cukup bahaya lah nuduknya ada buah nam asma nyoma
1: nyoma
0: ada buah nam
1: anak kopot
0: barang anak kopot ni kan dia stegal nyapuan nang iti bahaya nuduk barang anak kopot sekolah dua sih doh kuam.
1: Yo.
2: Yo.
0: Tiga lain aku jaya 20 dalam ramai. Maka no pas kemisi sekolah, pas kemisi sekolah nyambung lagi ni
2: minggu. Sambung lagi. Yo nyambung ni minggu.
0: So ju no semundi
1: no bulan.
0: Semundi no bulan.
1: Lima hondu.
2: Jadi kita harap nang dia kabus asuh hitis dan masa dan lain lagi tu kira kurang tak lah. Misalnya mendapat mula opui mendawai tiasauh okey lah. Pak biasa memang mesin ni bulan lagi anu bagi sok kau buat kuru dia teruk tak tahu buah hasil salah so office kuap dia dia sebab pri 90-an
1: pri 70
2: ini paling teruk lah office kuap sekolah kuap dari kerajaan apa dah ni
0: joker radio je buka
1: ya bab masa nak ninga lagi report tu yang nak ngamasai noh dang bulan PI ya masana kada silap pus mongdom do bulan PI bacaan IPU no ke 95 ke 95 tetap paling gatuknya di record jadi nemu mo lebih so bahaya nanti mungkin nang ada apa 50 menyang 500 mo bahaya apa ino mo no ke 650 tambah ke
2: 100
1: lebih menyenang ni ningak nang dua nya ningak nanti mempunyai ini nah sinok
0: sinok dia pun dia jawit mutun kabul ke kira soto kan soto
1: punya mal aja mau betul nama kabul tambah lagi nyamuk
0: dekat dia iyo kada kana nya nang dia punya mau rabut nya nyembah nang nambah lagi dak kabus asuh teh ataupun jerubut teh makin gede kilit nanti dengan lah
1: ya mau package dia ada botol dah kilit mau kod lagi ya
0: jangan je apa bila nang jerubut itu ada kilit nolan pari mak ada mama kebelinya nyerang pari pari mak ada aktiviti di luar ni soal ni soal tipe mak ada aktiviti di luar ada no ngin alasan nang jerubut salah orang tu pari kebeli
2: nya ada bori dulu ada bori lagi ekon okey paknya ada ekon ki
0: paksa buka gas ramin sebab bongo
2: ayalah
0: buka kipas ni nondu karat lagi
1: yo boleh buka kipas do doi sebab mulut pun sama ke yo
0: yo bongo
1: kalau buku undang
0: undang jadi itu memang betul-betul ngin penusah lah
2: yo penusah
0: aktiviti satu kada aninya nang okey program-program dari apa plan lah saat di Sarawak dah pada Sarawakku sayang murai ya bertangguh tung ini lah SKS muka
1: ya muka
0: bertangguh sepatu tada ngedo promoi untuk taruh puru anu bulan moi terus ada apa tangguh segal kualiti sabak mau di dia sehat
1: dia sehat ya
0: dia sehat ino ni sa activity lagi apa apa tangguh lah itu kan apa oh pakai bertangguh mungkin lagi lah mengatur pakai mungkin dah ngalur bokor lagi lah Imanik lagi taya aktiviti de ogi obo pasas ge. Matanya saya jerubu itu ialah Festival Floral Duo Cahaya Kucing ataupun KLFF Duo Lights Wonderland lah di Taman Botani di Putrajaya di Petrajaya. Taman Botani ada mau start dah 26 bulan mau itu sedia. Terpaksa obo pro os kejap dan taluh purun ni anu bulan moi itu segala keadaan sebab tu mau sekian kok istalu ratus lebih masano masano serian mau 500 mau moi yang mau terus okey ni nangnya pimaga darurat masano lah di serian ada ngalimu anu bulan pri sebab mau 500 mau moi lah tak kali no bade salah kok ina anu mau oda negara paksa magah tipuh darurat lah.
1: Sebab punya program lagi, program dinai di luar bangunan itu yang melibatkan ratus dari dog sebab itu program-program itu bagaimana di Bopro'o ini
0: jadi jadi itu ada yang ini masalah itu ya pasal itu nudu ekonomi ke sebab ini apabila itu rami dikara itu tentu nyagi berjual nyasorual mungkin so kucing ke so tepa bokol so tola naik di muka tu dia nyasor kucing lagi mohon ke muka nyasor miri bintulu limbang mohon ke muka pakai stegal program tiba tangguh terpaksa lah yo denog mungkin daun lu bokol lah nanti imbo kada aktiviti rapu tu dia di kucing tu dia ina boleh ku nang bala negara ni lah bala dingan-dingan tu so negara jiran nanti ya tong mun katik ya sebab sinok jadi mun oleh ninggal apu ingat ingat apa kuap
1: kalau lebih sama mun bala pemondok jadi dia mau diomani tiket
0: belok ya ya apa namanya pakai tiket memang rugi lah
1: memang ya rugi lah dan usah di pasar sel
0: pakai sekiranya dia pun ada mungkin lagi rondeng kah setegar penusaha jerubu itu pada dia mula dapat pari ataupun dia dapat untuk company nah ya dapat nilainya bayar ganti rugi kah ini kan
1: nah
0: paksa berundek lah nukar nuburan lah ini kodak-kodak so activity lagi apa nangguh dua lagi kodak ada apa batal lah karena ada atau jaya rami kawin itu ya dia dapat batal lah
1: iya
0: taruh lagi nyenang sain ya boleh rami ya nah mungkin boleh tak boleh sebab mau sah deh
1: iya mau sah dia aja jadi sini yang tujuh ke
0: iya ke jadi ada lagi ada letak mereka bahasa ada nanti jerubu itu ya
1: oke jadi sebenarnya ini no dosa so jerubu jadi ini tandingan so nanti dia so nam covid luas so oleh so ini no tadi so nam covid lapan ada lagi jerubu berkait dua anak sekolah ti yang ngajar dua pelbajar sobori.
0: Sobori.
1: Jadi mau buah nyenang mengatur ya tidak, mau disediak tidak, menjaman kau tidak, kena nang tidak kepada nanti nafidi PDPL. Tidak,
0: aku tahu nggak.
1: Mau nyenang, mau jawab semua PI PI pelucu no, aku masih no sekolah rendah. Ini nak kimisi aja lah.
0: Kimisi aja lah, dia mau sekolah doh.
1: Angan, mokat kau semua ikut buat tinggal tu.
0: Pakai no saja yang nang darurat ataupun sekolah dia buka. Aduh, agaknya mamu potong piin.
1: Ina, ina pengaman digirin. Ajam berapa dah mau terima leh.
0: Ada murat tahun jerubu. Boh kenyan.
1: Tapi lagi leh kalau dikupuah leh, kita pun dok dani lagi sungi leh kita tahu tu. Memang
0: mau ya, mau ya seboli.
1: Lagi tahan kalau seboli.
0: Apa tu? Adi tu, nyenang PDPL doh. Lagi kada, atau ni enggak jalan zaman Adin. Saya nyenang meeting doh. Meeting online jenang ya. Kuning ya, dia nyasuknya buka kamera na.
1: Yo,
0: mesti buka mic tu doh ke?
1: Ya, apa ni? Tak mau, ya mau WhatsApp ya, mau alasan ya.
0: Doh, ya nyanya deh ngisi kian. Ini ngan deh ngan on camera ngan. Ogi kadai kian ngojit sindaku nyanya tiar doh. Kalau nak kupat tu mesti cikgu ngajar dan lorah sina dan online. Yo deh ni enggak. Tengok
1: cip. Ya, top kameranya. Ya, yang dia.
0: Eh, mana main game ke? Ni ke?
1: Ni puan ada.
0: Nak puan lah, doh.
1: Cikgu bukan puan.
2: Ya.
0: Zaman ni kan dah doh. Di PDPR ada yang pilih doh.
2: Doh itu mereka yang. Doh yang kedua ni suatu mana.
1: Doh bukan ni zaman dah teknologi dah dapat yang nang.
2: Teknologi.
1: Google Meet ada doh.
2: Zaman tu.
0: Zaman tu, benda salah aku dah. Asal nak pada belajar, cikgu terpaksa putus tet, suak notan, menangin nak sekolah ataupun ingin aneh tadi, selalu ingin kerja rumah lah.
1: Asal ada nyenangnya cuti, memang dia mau apa plan dia, mungkin dapat dia cikgu naik penyedia lebih awal lah, nyenang kerja rumah, nasaan punya kimisi di minggu lah.
0: Di minggu lah, paksa, you know, selagi dia buat dia dapat luah. Apa tu pengamal dia ni nak pengamal dia strict tu. Selagi muda mu siap kerja dengan cikgu nom. Tapi aku tak mau dikeluarkannya. Nah,
1: nak
0: nak buat lah. Tiada. Banyak nang. Wui cikgu depan aku sih dah sih kau sekian. Ni enggak buk panggil. Ini nak ada pengamal nak uang.
1: Nana saya ada supiah benar lah. Ya. Pagu
0: lah. Nanti saya pagu lah. Pakai Adin. Anak kokot angan tu mo. Aku pernah angan lah. Sebab asal ane nangnya ane anak kokot TTS saya susah yang kerja sekolah doh. Dia mau komplain nang cikgu darah lah ni ngan kerja rumah nanti sepatutnya dek sekolah. Sari dek lah.
1: Ngan beraya di dek tu nana.
0: Ya, emang lah. Dia mau nyopot pasal ni nak tetap lah jerubu balik atau ke jerubu supiah ni guys sebab otak ti dari kerja PDPR ataupun dari nyana work from home ok nyana BDR Adin bekerja dari rumah
1: atau dah dapat
0: aku dolek saja layak pakai dolek aku sebab paguh lagi kerja sekadar kau di bahagian berita tu paguh lagi kerja di office tu sebab editor naik kerja dia siap tu nak atau buat ke sok mau kajian email
1: yo
0: sebab email tu ia akan nguruk no go buat ni tu kena tahu demo ko kudu
1: yo betul kena sendiri risiko lagi mesti kala mu tu kerja pakai pulau yang melibatkan internet contoh lah contoh internet doi nama kagu tu
0: ini ni aku ada zaman dia nanya reload ni anu ana aduh kota aku mau buat okay, kalian news kota aku mau buat
1: nah kalau news tetap anu alasan kota buat nah halo top
0: ini nak tahu ke zaman ini tu ni zaman covid tu dia kota dia dapat luah kalian ni no ni nanya kalian ni dia kan asalnya positif tu dia terpaksa ngisi borang no hilang kon lu ngisi borang sihat ke dok ke ini tu ni ini lagi aktiviti yang kita ada report dulu ini lho
1: lagi ya bacaan ini saya kok polong ini
0: bacaan rekod bongoh dong
1: ya bongoh ini
0: ya Asal internet mo doi, asal komputer nang internet doi lah. Kota mo buat. Pak Adin mo dia dapat alasan dia kerana sebab Adin amo tanya ada zaman Adin lah. Okey ni aplikasi di nang Spot Me. Spot Me no memang mo dia dapat bu. Asal mo ya setiap ni jam mesti lah report tetap mo.
1: Nah.
0: Mo le soto le mo di Odi mi mi nyama di kede so, ti dah zaman covid dah ti zaman Adin.
1: Yeah.
0: Muruah dah dimili mi muka jen dah dah so mu ponul tiap mas 5 minit.
1: Hmm.
0: Mono kede no tiap meninga barang tiap mu order barang. Dok sina dan sedia mi kolok mono tiap 5 minit. Mu balik lagi 5 minit. Dia mu ada kejaman lagi. Ah 5 minit mu ni jam. Ni mu masuk tiap. Kira nyama ni jam 15 minit ni meh nyama start karik mo ni dia mau lipat tetap mo jaya ke
1: adakah jenang aplikasi ti luah ti mungkin setegal sebaik ti lagi ni naku masalah kira
0: ni lagi ni naku masalah lagipun walaupun dia setiap tengok ni jam tu takkan mau dikademi mula tekan tu tak mula ni kan mau terluah dikademi
1: nah.
0: Nah, no, mau buraknya lagi tu.
1: Ya. Ya nak kopi nak yang nak bekerja dari rumah ya.
0: Ya, bekerja dari rumah bukan kerja di akademi ya.
1: Akademi.
0: Aduh, masam-masam. Pakai kada saya setuju kada keingan.
1: Iya.
0: Oni-oni dah berlaku ada tu. Pagi ni nanya lagi sama apa. Pagi dikala ada timbul sa.
2: Memang lah setiap yang berlaku mesti ada sebab.
0: Soto kena COVID. COVID ia berlaku. Ada nyama puan pasal Google Meet. Nyama puan pasal belajar online. Sua pasal teknologi. Berita tong dak internet tu lebih paguh lagi. Sa lebih laju.
1: Yo.
0: Sekira de setiap COVID. Ti lagi pasal ni ya. Ini krisis di dia. Krisis sinyua atau abang ing kota taro ratus lepas na mohon ke 200 adit pari lagi taro ratus
1: iya
0: bagai nyok mahal adin tu ningga di pasar Kusing pobok motokar elektrik sebab ni si doh charging na baru semua 2 ringgit ga punua berbanding doh dengan mini 50 ringgit seandak meter dengan punua. Berarti ya, suap perkara demuti dah. Padahal manusia habis fikir lah. Habis fikir, laki kule ngerosai hal itu. Laki kule ngerosai hal itu.
1: Ya betul, ya. Nak fikir saya kena nama paguh.
2: Akan timbul ya, perkara ya. Baru.
0: Memang. Ini lah, so ya. Barang-barang dikadak itu dah. Ia ingin tak barang yang mula timbul. Kadak barang-barang baru. Kadang-kadang nyuk adin. Aku ingat, aku hati rajin. Aku ingat, ini lah platform digital. Adin belon tong mulai okey ke pakai elektrik.
1: Fu.
0: Di sido charging 5 ringgit ke? Kosa. Tapi 5 ringgit kira 5 na kira tempat 20 ringgit. Di sido cas saat di pimono belon. Pikir nak ke?
2: Mungkin lagi kumun pakai elektrik so ah. Pakai nuduk alam sekitar nanya.
0: Jaka so Kusing. Radi ke Sri Aman ataupun nanti ke Miri. Dia baru tambang mungkin 50 ringgit. Kepikiran ni ke? Rugi company bus. Sebab tadi masam-masam teknologi mungkin.
1: Ya, betul. Benar.
0: Setega hal-hal demutik lah. Kada COVID lah. Kada jerubut lah. Raga inyuak lah. Sirpuan, mana pokon. Tantang je. Apabila kes anehnya nangga. Lai umuh tu lah. Ada jerubu berlaku tu. Berita tu suba aninya lagi teknologi bau dah tapi murah podi ini lah podi saka puluhan di situ pat sawa mutu masir
1: kira yo alo so pun asal nanti ya
0: iya tapi kurang apa mau panat no panat
1: okay.
0: Panat mau puluhan di atau mau penuh lah atau penuh ada kisah atau no penuh dan no ada lagi onah ketumbuk.
1: Oh, kalau nyana betul kuduk lah.
0: Kuduk lah. Ya, lebih kurang kata asal mau meet, nyata dah mau kepong sembua. Ha. Atau redip.
1: Redip.
0: Okay. Redip ada. Tembuk lagi yang mengangkat lagi. Oh. No, pada saka.
2: Ya.
0: No, dia pakai Sarawak kan dia lah. Pakai sekira suaknya puluh podi kata no no. Dan di sobat mungkin dua ataupun empat sobat no tu yang di sidang kena madang saya ku.
1: Nah, yo. Mungkin jadi, ini dapat jadi satu faktor yang kurangnya le madang ne.
0: Nah, ini no ada dia tak. Ane nak teknologi titi sok pelusan betul lah.
1: Benar-benar.
0: Sekiranya tu kacau nado adu tu kada adin tu pelusan nado pernah buat. Jangan pelusan jual buat ini memang pelusan bilang sawak hanya nanya. Pak ni pernah buat.
2: Memang bilang sawak dulu. Pak aja ke berlaku hijau teruk atau tak teruk ini saja. Memang Bila bilang sawak ke jual buat.
0: Dah fikir dengan dah. Okey tu lah ngajarnya. Tak mak anai ada nanya lagi.
2: Mak ada hutan sawu.
0: Mak ada hutan sawu. Kalau terlenang memadang, mesti okey ke? Gak ya tang sawu je.
2: Ya lah. Sengaja ke? Tidak sengaja ke? Ah ini siapa?
1: Bukan yang sengaja, mesti gi undang-undang ngejam bagi hukuman. Kira
2: berapa kalau
1: terpelaku? Bukan yang di senang secara semula jadi nanti ya, tahu-tahu penanggung ini kok, pakai mungkin dapat lagi nyenang lagi tindakan patas lah, jadi nyenang awal.
0: Dia patut nilai ada orang hutan nanti tang tung.
1: Bang ulang tak ulang hutan, bang betul ngajar lah, pot naik kok. Bang mak bu.
0: Mak ngajar lah, pakai mak mau nenon ya, mak ane lah, mak pandang rendah do binatang nanti. Amat kadang ngoyung do, apabila ini kan atau naik koyu do, panai ngaya. Kadang orang utam tu deh, ya kan ya sebab tu nyenang manusia doa ngeloyuk nanti sikit sudi
1: ya.
0: Sebab otak sama tangan pohon sama pemikiran sama
1: doa kan ni kadang dengan oyungnya
0: jangan di binatang deh ya.
1: Kadang ni sesuatu leh oyung di kupas buat hutan
0: ya.
1: Soki asal leh bukan jodohnya ngajar leh
0: pakai no ino ni so nenangnya mungkin lah kadang oyung tu deh ya kuit ni lah ni tu ni buat butan tu lah ya mungkin memang nak sok asal lah yang mana memang puan lah ya aninya nak monos buat butan tu pusing lah waktu ni enggak oh waktu monos ke jadi no mungkin sama mau semula jadi
1: ya pakai itik kuasa tu semula jadi ni ayah dengan di media sosial oyung main bisikal
0: oyung bisikal ngoyong kau gini, nang tunggu kau
1: gini
2: musikal. Musikal,
1: ya.
2: Musikal. Adim doy tak kurang. Jadi selalu keluar dalam TV, circus. Oyong main musikal, circus.
0: Ina mau mengajar.
2: Betul.
0: Secara Ina secara semula jadi ya. Doy aku dah musikal, jaga pernah hanya bergayut so Ina hanya so tidakan kan tidakan Ina. Jangan cerita jangan monyet jangan. Ena memang auto dari tengah jalan pak memang secara semula jadi lah. Karena agama manusia apa? Mau belajar silat ke dari ke? Apabila nyari ada mumpuk muda, ini dia dia.
1: Pernah
0: mengetan ni waktu itu lah. Pakai banyak pawiang pakai buku ada barat dengan tangan kanan ada potong. Bah pakai koyu kan ni kan nahan begitu. Tapi bokut muda nahan mungkin lah. Secara otomatik. Dia belajar kungfu kan ni kata pandai otomatik mana.
1: Kita biar pun silat nang dai bunga tang yo ke.
0: No ni kena semula jadi ya, secara semula jadi atau Malaysia. Okey no tentu mereka pasal jerubur. Jadi nasihat atau nudu ingin disapakan ni ngurang deh aktiviti di luar. Aku ningga musim tidak bukan kulenang ni aku bagian tu gogoh ke aku ningga. IPU mau taruh 100-400 kalau kini jogging.
1: Ini lagi pun macam menunuh yang darurat di kuasa Serian. Pakai lemon bunuh ini kan motor di alat
0: motor pakai no oginya pakai ini tutu ini udah bapak lah. Pakai kadangnya ada jogging, kadangnya ada main ball, kadang anak kopot main bisikal.
1: Ada kan yang perlu nyenangnya kajon kayak mau berlaku ini mau menam bro yang mau bertindak. Bahaya.
0: Pak kata dia dapat nang balap pengomar dia jaga. Dia kena penang sebab you know sama-sama tanggung jawab adopnya.
1: Ya, mau penuh. Sama nak puan anak kena jelebu mang ya asuh dia pagu.
0: Iya. Ibu, ini lagi sekira ani nang ya musim jerubut lah nok kopina sebagai nan tadi memang berguna ada pin anu ka nuam nok my glass pin dan yo lu
1: pin kosong lah
0: pin kosong lah mbak
1: pin pin mosia
0: mbak mak na pin kopi lah sebab pin kopi ti iyo dapat ani nanya oda song to lebih ani nang lagi bodoh lagi
1: bodoh lagi
0: ya bahaya gede pakai nok kopi di sidon lu sidon deh ha
1: ya yo
0: asal mak nok ani nang lah ani nang ya tincis no ano no mak
1: ini guna makin nama dari pulang di bongo.
0: Yo, makin kesini bogok doh. Karena tiap balik ngejar podcast sana, nang 40 minit, 40 minit, 50 minit, dia pernah mau kuat sih.
1: Ngejar lebih mana gitu ya?
0: Ada nang, moga. Program tu.
1: Ya, mana balik mixer nak pakai BT, nak week kebenar.
0: Yo,
1: balik mau kuat.
0: Moga nang tuap tiban, jan, dua tiban lah. Sekali lagi kipas lah body on kipas ada you know
1: lagi sobat
0: sobat on ikon pakai segilanya pakai tutuin tu lebih bawa lah sekali lagi di masalah hondam ada bunuh okay, mondi lagi adit mami jawit mami jawin sa jawin biasa jawin lagi dobu rakat dah mami lah mami jawin ke sabun lah kadi kadi dobu rumah dia mau piobo sekali okay, nyam saya dan dimukut ke on ke tinggi gagong ke amanamu te boton lah boton selebih dia setiap dobu mereka dikas ya di berobat ya, di ke klinik lah di berapa doktor ino lah kada so tips sedang tipu jerubu kerja se apa setiap atau odi kan dia lagi aktiviti lagi mengatur dalam bulan priiti harap-harap jerubu memula sekira jerubu tu makin teruk tiap terpaksa oleh program tiap buah batal ataupun bertangguh. Ah, terus pasti tak terpari dan podcast yang kupi tahu dah pagi tu ya.

0: Alright, jadi balik lagi dengan podcast Jangupi pagi itu. Jaya temau kelakal pasal jerubu. Omu cerita ke pasal jerubu penusah dua perkara-perkara yang boleh berlaku lah dan tipu jerubu itu. Do atau mau ganti lagi topik tapi obu lah dengan pagi itu yang pasal ni pesta juga mengatur di Senyawan dengan 25 dan 27 pada bulan itu. You know Senyawan Country Music Festival itu lah ni buat program tu cukup nang sinonim lah do pasal cowboy atau di bau itu. Jadi Jess, puamu edisi kali ini ialah edisi kepri program oniti music teh country music teh edisi kepri. Pakai sebenarnya mau tuis sebenarnya pakai setega kubik jadi bogo ada buat tangguh ataupun ada apa batal jadi sewa itu memulut ke edisi kepri lah.
1: Jadi ya dia cakap nak memulut edisi kepri.
0: Yeah.
1: Tapi bagi aku di dapat ngojek tuh bagi aku ini nanti ini nih. Program itu bau-bau tapi dia cakap nang sebenarnya mau tuwi.
0: Ya.
1: Jadi bila aku sebut pasal yang country music teh, ane dipikir kok memang topi cowboy, baju-baju kulit, kasut tadi di losing-losing nah.
0: Ya mandi lagi dia dak aku nak tahu pasal country music tu. Ataupun lagu-lagu cowboy itu lah. Pilo. Setiap penuh limo ya mesti naik program country music.
1: Jadi itu supiah lah itu punya nang do jua buh lah.
0: Ya, aku buat nang mati tu telefon
1: peminat ya.
0: Peminatnya.
2: Memang country music menolongnya evergreen bi. Soalnya wow kan peminat lah.
0: Zaman berdau sebesar dabi.
2: Iya. Mula.
0: Muka no mati nanau.
2: Iya.
0: Nilai program country. Adin mo moon ke filominat ya.
2: Jadi country music itu memang evergreen. Memang banyak minat lah. Pak mung lepas hati dari puan lah. Mungkin ya minat kita pak ke zaman kayu memang minat.
0: Ani dia paling suka deh pasal country music tu.
2: Ya music ke nenangnya memang menghiburkan. Tenang jiwa nenangnya. Ani ngaji country music memang sedih.
0: Jaman nak cerita cowboy dengan Lorenzo.
2: Oh, nampak. Country music. Aku degit dia nateng ku penyanyi country music. Dah kedengar Ricky Nelson, Glenn Campbell. Mungkin memang country music.
0: Yo.
2: Cuma John Denver. Ada mungkin anak yang ada lagu country music. Bagus lagi dia buka pak dia ku datang. Ada penyanyi di mana. Style music tapi memang good.
0: Jadi apabila tu nyoba pasal teh pesta teh lebih naik di waterfront Senyawan. Iti ialah edisi kedua lebih naik di waterfront teh sebab
2: waterfront
0: Senyawan. Waterfront Senyawan ia apa buka dah premier dan bulan pre-E sewa 2025 lah. Jadi masa waterfront nak buka ialah berapa do 100 kudu ya 155 sawa Senyawan. Berarti pasal Senyawan mau 155 sawa umur lah. Jadi masa ini premier buka ya. Waktu ini kaya buka country music edisi kemui di Senyawan masa ini. Ini sejarah lah.
2: Ya.
0: Jadi harap sekiranya poya ada 25 ataupun 27 kajak tu sama-sama hadir yiha di pasar Senyawan.
1: Yo, jadi mana berengan ada iraan sewak dan situasi kau ada yang nanya cowboy lah.
0: Yo.
1: Sedia topi ya.
2: Pakai topi
1: cowboy. Kulit lah. Mereka kasih tadi berja. Punya nang lagi. Ini dijual kan nang?
0: Agi
1: di bolong-bolong punya nang. Oh, taya nang.
0: Ani pakai ani kena ani rojak no.
2: Iya.
0: Udah aku tu. Pakai ogi nak odo masa gisok odo masa gisok ni ogi nya ane ko berminat lah ko berminat lah nyam ko kerja belajar
1: asal kreatif dapat kenal
0: ni mana dikasut tu mau ko boleh mana
2: jadi dah dah pun Dah pistol dia ada.
0: Pistol, pakai pistol ni, no? Pistol plastik no. Asal lagi mun aja be. Mak depan ni bak nanti bahaya.
1: Tak mu pistol, pistol dia hal. Asal ada bukan necessary, ada bukan cukup sedang.
2: Pernah kau dengar dia. Memang steady, memang ramai be. Sebab kebanyakan nyaran guna penonton.
0: Semua pakai baju
2: sporting, pakai seluar jean, ada yang agit pakai jaket, tapi topi cowboy memang semuanya pakai. Memang bagus.
1: Ya, dia jelas aku pernah di mungkin dua syawak dilepas aku pergi di. Bukan hanya lokal dia pergi.
2: Ya.
1: Putih pokok di.
2: Ya,
1: aku gogoh kerin.
2: Pelancong ya, pelancong luar.
0: Jadi itu ni so kesan pesta anu lah, nudu ekonomi tempatan.
2: Ya, betul. Ya.
0: Ada yang teringat senyawan tu pergi ke hotel. Masa-masa mana aktiviti senyawan mode kadang kuat ya.
1: Lagi pun kalau saya nak tempat parking makin mau luas kalau saya tu buka tempat parking dia.
0: Nama lagi kuning ingat doh asalnya nang bagi festival music country tu doh. Ogi kau nak band-band tu dek sangka nang band muno ogi lah.
2: Yo.
0: Setiap kali
2: live band
0: kadang nang festival tu. Masa-masa mana doh. Jadi dahang 25 atau 27 ono bulan pri titik atau ogi bogo lah band-band tempatan dua gindi band de so Pontianak you know KCLC band so Pontianak dua de paling popular band lokal ada lagi kada country road band evergreen unlimited country band mountain wind so miri muka enam on string band so bau Midnight Stranger so bau muka na hybrid dengan Cikgu Paka tong so semua pak muka na di Wranglers aku di Kepuan Soki lah di Wranglers Sunday Stranglers band muka na pokok lagi lah dengan Matthew Ngau dengan belasan lagi lah penyanyi Oma lagi ni persembahan dan ngudono. Jadi aninya na dia rugi lah.
2: Ya, benar.
0: Dia rugi. Lagipun dia nino be masa no ge ogi kayaknya jual bala pengumuman. Masa no jadi mak tolu lah nang. Ogi kedai kayaknya jual pengumuman, ogi kedai kayaknya jual pin waktu. Asong bodoh, asong tai ni pirai.
2: Ya.
0: Mak susah ogi. Mak
1: susah memang ogi ya.
0: Jadi sama-sama lah tadi adik ke di pasar senyawan.
1: Pasar senyawan ya. Amo tai sa berikan adik Bayu ninga waterfront no.
0: Iya. Dok suap lah sebab terlalu dari tempat parking.
1: Yo, dok suap mandok tu jawab buka tahu ngumi ko pas ngumi pun yo ni kau terfra na ban ngalam tek mudan kilin na.
0: Yo. Bukan dia dari kilin. Dari tempat parking. Paksa pono gedayoh juga tu.
1: Jangan kan tek mudan mata tek.
0: Yo. Okey lah jadi nah sejak dah dari foto kerakal dan podcast yang ngupi tu kali itu. Minggu bau atau oleh ogi di tetamu tu. Tetamu tu itu special. Sebab iyo dan di so animator ni ada pun naik kartun lah zaman adin zaman AI sama-sama jadi minggu bau atau akan bersama ada iyo kerakal pasal minat nanti ya naik kartun secara animasi sini ada iyo lagi nah paling special lah jadi sini ada iyo dah minggu bau jadi no kita berlapor dan podcast yang ngupi terima kasih dia terima kasih dah duduk tanya bank dia
1: terima kasih
2: asal lagi program moga boleh steady kok bagus program kreatif memang terus sentiasa ya kerakal lagi hal-hal dah berlaku tendangnya apa-apa terkini bih terbaru okey teknologi dah baru aku pun iran tinggal akhirnya mutik dah tu mutik seorang kira modern bih dapat jenayah laki-laki siap ada body dapat
0: iyalah betul okey. Jadi terima kasih Nur Ringan sebab mau jadi tetamu kai dan tetamu kejutan sebenarnya bukan jemputan kejutan semuanya bagi detik jadi kita bantu lah ngijak aja merodang
2: okay. Aku juga terima kasih kah Nur dengan ada dua terima kasih dengan TM dengan Muti masih terkait hati aku dari hati pun masih kah dengan Morgan terima kasih
0: okay just
1: okay, terima kasih ya untuk seberikan nanti lagi ngajet podcast kali ini.
0: Alright, jadi berdepan lagi dalam minggu baru. Bye bye, Nusyan.

Okay, dan mari kita bersama-sama ngeping podcast Jak Ngupi ya. Dan mesra-mesra dengan peluang pada Josh Martin dengan program dia dapat lagi kita ngeping dengan jam bersama Minggu Bau.

Okay, lagu bersama dengan Harry S. Drain The Martin yang ditinggal lagu dia berkenaan Tihi Tiga Hang. Yang mana pun terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dia berpagi Tihi dengan kira-kira cuma minit lagi pukul 10 berpagi ya. Yeah. Okay, selamat bitana ke pagi bila kita ada gago bitana ke masa itina dan nanti anu taruh dan nanti ada bila kita ada era ada ke Bandar Raya Kuching. Ini pun sentiasa kita jaga penyelamat dia ke pisaca penyalan bila kita baik ada era ada ke tempat biberi barang baik ada era ngecung tempat di Johor ya. Ini pengharap bila kita sentiasa kaget dengan penyelamat dengan sentiasa kita jaga penyihat kita milangan dulu ya. Kita pun ada masa itina musim jerebu rebuti boleh ngeban macam-macam kendam ya menipan sentiasa kita jaga penyihat kita milangan dulu ya. Okay, selamat pagi dengan kita ada bersama kita berpagi ni. Selamat pagi ke Ronald Dennis, ngucap selamat berpagi geng-geng awak dengan pink-pink YFM dia lebih harapan kita semua sihat selalu kuana. Masih lagi Abeng Sani ada bersama kita berpagi ni. Ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas. Terima kasih. Henry Bali, penada bersama kita berpagi ti. Salam damai masuk Kupok Umbok. Kuana, terima kasih dengan Henry Bali. Masih lagi, Nurul Atikah, penada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi. Salam manis masuk Cebi de berpagi ti. Kuana, ngarap kita semua nasihat dengan tersen selalu. Masih lagi, Midah Sam, ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi ya nak peminat-peminat dapi-dapi de masa itina ngarap bagi kita semua nasihat dengan terasa selalu. Terima kasih nak Midesem ya. Okey, masih lagi de berpagi ti Lauren Mick penada bersama dengan kita nuju salam na geng-geng de Facebook, geng-geng de PPS MBK dengan pink-pink radio YFM dia. Dan menang serian itina masih cerebu kuan adep cak adep kuan. Terima kasih ke Lauren Mick ya. Masih lagi James Pengiran penada bersama dengan kita Durin Gubes penada bersama kita berpagi ti. Ngucap selamat berpagi nek semua peminat setia YFM berdia dengan lagi nek ke persatuan peminat seni muzik di Kuching. Salam damai nek semua bala kita ya. Okey, Charlie Chung Tazan Lime penada bersama kita masuk Semenya Selangor de berpagi ti nuju salam ne dek semua bala geng-geng awah de Gaping Radio berpagi ti ya. Terima kasih minum bersama pengisi segmen nasaje yen ngan di aren ya. Okey, hari minum lagi pukul 10 berpagi. Terima kasih semua bala kita ada. Kita bersama pengisi segmen Yen Ngan Di Aren.

Okay, lagu bersama dengan kumpulan Snipers The Martina ni tengah lagu di berkenaan Mudar Bicinta. Yang menipan jam ini dengan kita 6 minit rimpas pukul 10 berpagi. Okay, minggali dia berpagi ti ada bila kita ada rana ke Bandarai Kuching. Bandarai Kuching dia masa itu cukup temengan ya. Pemacam-pemacam de menatur de Bandarai Kuching. Baik, nak bagi kita ada rangajung Museum Borneo. Masih lagi ada bagi kita ada rangajung ke Tebing Air. Baik, kita boleh tiba ke bangunan Dewan Undangan Negeri. Ya. Sebenarnya tempat-tempat tertimbangan de ada de Bandarai Kuching. Ya. Bila kita ada peluang dan nuti pingkali derang ajung Bandarai Kuching, boleh kita singgah de tebing Sungai Kuching. Bagi bila kita ada metuhainya pengalaman atas de tebing air Minanarud, bila kita pun boleh ngerasa Minanarud dia. Ya. Okay, wani pun terima kasih lagi bagi bila kita ada pergi bersama de berupa giti dan pengisi segmen Yen Ngandi Aren. Pagi anu taruh dan nuti ya. Perindu dan kita nyampi dah habis hiburan peri. Menipun bagi bila kita ada nyambut anu mayan dan nuti. Selamat nyambut anu mayan. Semoga bila kita sentiasa sihat, sentiasa dimurahkan rezeki. Sentiasa pucur dua pengguna kerja kita milang anu ya. Okay, bersama dengan Jonathan Ken, Madonna Eyes.

0: ibah jalo gemilang di borik ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Pari kroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man 2 pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan sejak ini, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak gek komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat patriotik.

Okay, The Seals dengan Rahayu Kurnia de Mati ni ya. Umar ni pun jam itu dengan bagi tahu 20 minit. Rimpas pukul 9 berpagi. Umar ni pun icu ke dek. Suka aku sekunci dengan bala kita ya. Berkait dengan para Sukma Selangor. Dan atur masu rimah nekas mempat anubrang peri 2026. Kini orang jago olahraga Sarawak Richard Bada taru-putaru sewak ya, de masuk kampung Segenam Serian sejenceun taruh pingat emas de abih acara lempar cekera lelaki F40 ini de Stadium UITM Shah Alam Nyanduna. Okay, Richard Bicaya sejeh ngunah penyangkuh penyuhok na 24.6 meter dengan ceun pingat emas de ketaruh ya. Dua emas de sebayuti masu penyangkuh peluru sejak acara lontar peluru dengan penyuhok lontarannya Sence Mahi 0.1 meter dengan recam lembing dengan penyuhok ada penyangkuh Sence 2.25 meter ya. Tahniah ke jago olahraga dia mencun taruh pingat emas ya. Dia abih acara lempar cakra lelaki F40 ni anu nyandu na dan natur the Stadium UITM Shah Alam ya. Dia masa itu nabi dan natur para Sukma Selangor dan natur masu rimah next mempat anu berang peri ya 2026.

0: Eh, oh sini cari-cari dalam talun ni. Betul muncul lagi mana?
1: Yes. Oh yes.
2: Asal sih kan bukan aku dino ya. Depatut aku sadik aku jadang talun ti. Depatut gamut talun ti bukan aku bukan negadon ku ya. Eh, anu jawab ti. Depatut ya neoti anu ti.
1: Yos, aku letih kati puluk ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada yang tahu nanti. Mau mogan-mogan-mogannya.
1: Aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia benar-benar dati dah.
2: Aku tengah nuka tayar bisikal aku, bih. Dia patut mau dia kilin aku, ti.
1: Tak bisikal ni aku buku oleh nyepak-nyepak.
2: Aku gong buku tidur dah aku nuka tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu, ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu, no. Ni dah mengajuk, ke?
2: Dia mau puan, ya. Ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi aku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bidoyo nanang. Pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Di moko yang tunggu mana ni di moko semua.
2: Iti re aku gatung tia. De patut mudah pilu.
1: Ani nak ki, kau tengah ani nape?
2: Tibi mau ningat binirat di jalur gemilang.
1: Bah atuh. Nani
2: unai. Ani hari di.
1: Binirat itu yang nak ditunggu.
2: Aku dek aku tak pasal kau nak ati aku. Tolu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Si, tapi buka. Aku ingat mau cukup si suatu buat tu punya lihat toko mana aku jawab tino.
2: Mau mas barang sina, doi kuda betoko ni. Aku joko nyakut dati, kumokos dati saya ada rabu joko no je.
1: Aduh, ti bukan oni, iti doh kain biasa. Iti jalur gemilang. Iti sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka benda lati buka.
2: Muti. Ti emu moya.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa mu. Ti pasal aku tak buka.
2: Yore. Aku tis bonar. Bini rati, dole aku dah monyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya, patut. Lek aku ingat kalau bini rati ti kini dimopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama je kalau mau limo sawak, aduk kamu pakai. Dah mau kok is dah ik muti lagi. Aduh, dihal ya. Mumit di tikuk ni ti ya. Tu aku milih ti ya, so pasal ti ya.
2: Iya, Mai.
1: Pagu,
2: kudu mau jual, Mai. Dia mau jual, ni?
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonton, aku tu ke kering bini rati muti.
2: Tiap pagi ku gati lah, aku dikemun pasal pagi dia kali ke ngerti itu timote
1: tapi ingat ya itu ya masa mau pasang bendera itu ya raka-raka diwajib menuna
2: ini no
1: di bendera mau mbak da liok mbak da totak mbak da kois paling pagu ya mbak da nuk tanah mau di bendera no mau gatung seumu nak dipapi melakitnya bih tolih ini yang pakai itu ya maknya pakai tolih ini dia ada doh nih cak potot bersebak puah
2: aku kali uwi ya ke kermokos ya
1: uwi ya ge aduh iya
2: ini nang kiliang doh doi tolin uwi terguna ge
1: pakai uwi no gak toka apa ya mak dah ya potot dia bersebak puah buat ini doh pak paling ini mak dah terbalik deh
2: oke pernah terbalik mai dia patut
1: buat ini mau ingat dia warna biru lagi bitar kan oh ya mesti ke semu di ke umiah tiang mu tiak
2: iya
1: berarti ni
2: iya
1: nasib dia buk berarti dia mengalami nulis pakai datok lagi ya
2: iya
1: ada terbalik ne.
2: Pakai mu misi tulung ku pasang te pagi saat dia terbalik aku tolu jadi mu tiak nog tiak nada-nadanya susah ke
1: iya te pagi asal mulai pasangnya tanah aku dia oh nabok nabok asal dah cukup tengok ayuh no mi tadi ayuh ni.
2: Selamat Tahun Kebangsaan.

Okay, bersama dengan Andre Arif de Martina Kumang Baatiku. Yang ini pun terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada berbagi ti. Ya, baiknya bagi bila kita ada keping minat RTM Klik. Ya, bila kita pun boleh keping minat Facebook ya, de YFMBD ya. Selamat ngatur tugas kita de sekambut dan de anuti. Dengan bikali de masa tina bala dengan kita ada Ramin. Bila adik-adik kita, bila anda kita dramin de masa itu nama Gago Rabitanek. Selamat Bitanek. Ini de masa itu masih lagi komisi sekolah ya. Kemudian masih lagi belajar secara online. Bila adik kita dramin de masa itu nama. Kemudian saya kita jaga penyihat kita ya. Puan dan masa itina musim paras, musim beda, jangan lagi musim jerebu ya. Sentiasa kita cakap penyihat wang kita timpuh kita luar ngejung karu ratus dihong bagi kita kaiminan emas supaya bila kita sentiasa jaga penyihat kita melangan dulu ya. Kita andu de birasuh, andu de jerebu de masa itina boleh ngeben macam-macam kenap ya. Okey, awak ni pun kita bersilung lagi lagu-lagu penghibur kita bikali de berpagi ti ada bila kita ada bicadang raluah nerangan du selamat maan nerangan du dengan lagi bagi bila kita ada bidai bitanek selamat bitanek dengan selamat guna penyedia bala kita ya.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyal uduh pisek ka kadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kadi sebarang teran teduh ruko dak mengari nakit gah pakai piin ka miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu peras ngurang kerja pengenai di sepa kamanya kemet mok begep in kosong. Pesanan mesra ati so KE di RTM.

Okay, bersama dengan kumpulan Di Velo dia mati nah. Amuk dayung berdia ya. Okay, kira-kira 5 minit lagi pukul 9.2 terang tu dengan pukul 9.2 temati kita dapat silung Senja Keping Miri FM dan pukul 6 lah menuti dengan stesen dia dapat lagi terkeping nah bagi pukul 6 lah menuti dan pukul 9.2 terpengaruh ya pengisi ngancang peta dengan pengisi ngaran pawan bagi kita dapat silung bersama dengan pengaruh nami dia beken dengan saya ketika bersama dia berpagi tidak lebih pengisi yen ngan di aren Pre-in bulan Pre-in 2026. Salam Malaysia, Madani dengan selamat bertingkah.

0: Ngelarah,
1: Ngelupan,
0: Ngelupan,
1: Hapan,
0: Pejidahin,
1: Radio Malaysia,
0: Kayan,
1: Kayan.
2: Ngelarah, Ngelupan, Hapan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
1: Ngelarah, Ngeluan, Hapan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan. Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
3: Ya, saya pahabung dan saya ngelarah haman telok lim haman telok arit emiri menjauh program wa haman beh telok kayan awi tamah peji dahin bedayuh menjih matang belak doa ni deh wana nahri mana buka belak doa belak doa atang buka enam lebih tamah kayan men arit emiri menjauh program apa yang tamah peji dalam kesultanan program tam tamah peji dalam lagu nariang mana alasan telok. Jadi lagu lang nak loh pada peluang alasan telok ngedah ni dalam segmen ngelarang ngelarin apaan alangku mak aku sebaya pida Rosiana Orain.

0: Iya, nuna toka lagu ala ngunak loh awan telok mana program pelong program telok kaya namun RTM Miri dalam meklarah tam belak dua do telok ani gak te pitan do bulan pitan dalam madu mana 2026 di tengah mana telok lang te dalam dalam belaga tu bodihin telang rusan nuna pelahu man telok lang murip dalam dalam lang dalam pasar ni di tengah man telok lim mana kami lang te Miri malam de te ka usan ok dehin jema de lahu te usan dehin kena usananan dang membuat pup daripada dengan na dalih teh ngam ok dahin dang teh membuat abun lisun alang abad tubuh tak lama dalih kerana ok mana telah lim telah kesudah program tam tak pukul 22 junang habis tambah PHPG ngeri yang sidang media alang na tak lama kira je jam lalu sang anak pembongkorak mana telah alang tak PHPG dahin radio kaya Namiri FM malatan jam kenun ka dengan mari yang tak jauh tu sahlang tubuh dah alam deh melalui nak ji bilun ubat alang geri dah misi din doktor alang te nah hari pubat menadah alang teh umaru uma long lelang wana itu mah pejoh tak lama kelarah pejirin nak kami pukul lagi ngak do pejirin ngeriang dengah alang anda pemo mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Teh hang tak lama kelarah tam ngadoh ni kita mesang PHPG pengah dengah mariang-mariang alang ne mendarin telo alang nah di pengah tak lama hadui nyelamat tak jauh dah alang tak gak tusah tak lama tusah bilun ubat alang lega kat dah alam de dan kina tamlim alak lima tamai hadui dengan pejoh dan sayu di nak kami hari dokayan Miri FM bara tapi pasti kenapa men lima panak-panak alang gak tusah bahatannya. Pukul 25 minit ngak do utama PHPG kerja ngak dengar halang utama PHPG dalam kerja dengar Man Kuala Lumpur pukul 25 utama PHPG dalam dah utama dan ini tak aktif Facebook Radio Kayaan Miri FM kena tak menahan tam halang ngian kenap dah nak kata dah utama jauh dah utama dan ini hati doa ni tak mati tumun tak aran hade tak makan lang tam pakai wi nak mana telok alang lake. Danan pelahu hadiah ni dah anak tamlim kat nang pakai nak aban tamat naik tang ngawin kelumak nak hati noran nak deh ayak dan tak jodoh tamat ngedoa ni dahin nguat alam dah tangan pukul jijunang ampai tam tamat pejoh tak lama kelarah pejidina kami tak lama segmen nang larang lorin hapa datang pukul 2 lebih tak lama program keliah adat asal tam doni halam sejarah pukul 2 junang sampai tama temu pejoh tak lama kelarang pejirin kami gerua mutam tak lama segmen PDK pejirin kelok pukul telok lovi ya minta melim doni tama peji tak lama kesu tak lama guna Allah tak lama program telok belada ni aku sunukong mai saya nak mana kelok lim ada hina sayu ngelarah ada hina sen hadu peji dahiak ada hina kata dahok tak lama program telok ngeda ada lim ada hina sen hadu pada tengah mana ada leh apa anak kelok
1: ngelarah ngeloan dahin hapan menpukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
0: Okay, lagu kedua telok belok doa ni langkumak Yesus alang apa kurepa. Jadi berkat lang sayu hibun hengak mariang doa ni mutam do mariang.

0: Forestry Corporation pi Toklona Bangu tak jauh tu sah bayak. Wina petap atah hunge, bawang, bahaya hunge dahin bahaya banget. Hitok, Pak Anio dah tu bara tak jauh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap. Asun jeleng halah bayak dahin Pak Anio riak tak jauh dah bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau seng jam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadhau buka pala SFC ake tolong. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahau petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Ita.
0: Iya, susalangnya berkurepakan dari Amira telah melagu nak alang keritam telah mendengar kira telok puluh tusu minit on lalu tak jauh dengar dah langgak tusah dalam bilun eti ubat alang lega ke dalam deh kerana dalam operasi sangat gre musang lima batong dah alang agak tusah tak lem tusah ni alang kena ada pusukan penyelamat wanan ngua tak jauh dah alang pengah atang aban dah gri batong dah alang agak tusah ni tinok kerani hospital Lamiri oh sedia penuh sangat terima di pengah tang dah tualan dahin nunan pelahu Kementerian Kesihatan Malaysia sedia sokong mai nun tua sokong membe psikologi nunan pelahu membe mental dah amin amin nunan pelahu dah pasukan alang tawin tak lam hadui nyelamat dahin tolong ane. Ya nunan dah bara lang ne Menteri Kesihatan Datuk Dr. Zulkifli Ahmad dahin tak pukul 22 aju nang hobi tam sang peji ngeriang ngerwa sidang media alang ana tak pukul 20 ji lalu jima ane dem. Nunan nah atau ke dengar tak jauh tusah alang melawin bilu nubat alang lega ke dalam deh. Ita mah peji ngwa mana telok lang ni lebo peji dina kami Facebook Radio Kayan Miri FM masuk kena man telok lim ita mah nyenang tak jauh hakio layan do tak lama daletam. Dua ni gak tak pitan do bulan pitan tak lama do mana 2026 ni. Ita menyenang tak jauh hakio layan do hina menita melang tak dalam dalam Sarawak. Yati hak miri bintulu hui nak mentelok lang teh bintulu di sebau nunan perlu mana telok lang teh limbang hati ana bara bahui letak belarik tubu tindak dengannya nusang teh pukul 6.50 minit lagi ma ani deh dahin itam teh hendang dalam lahu teh jauh kio layando tak alam madale taman Sarawak lebih ani nengi bahui belarik kuri-kuri awan lang teh talam madale lirin. Dahin agahan ke sudo hina mana 20 pada tanggal 35 darjah Celsius. Wanan jima pulu do bulan napitan. Jihma anengyo mabun lokah kenali sun. Lebih anengyo bahui belarik ha kuri-kuri awan langtek talama darah lirin. Malam anengyo mabun kenali sun lokah. Dahin agahan ke sudo hina mana 20 pada tanggal 35 darjah Celsius. Wanan 60 ji do bulan pitan gak tek do lima jih mana aningi usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin lebih aningi bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin nak malam na aningi maap kena nelisun dahin agahan kesuk do yang nak mana 20 pada tengah 35 derajat Celsius. Wanana do 62 do bulan pitan jih mana aningi do mabun lokah kena lisun lebih aningi bahi belarik ha kuri-kuri awan alang te tala madan lirin dahin malam na aningi mabun kena lisun lokah dahin agahan kesuk do hena mana 20 pada tanggal 35 derajat Celsius. Wanana do minggu 23 do bulan pitan jih mana aningi usan ha kuri-kuri awan alang te tala madan lirin dah lebih aningi bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek tala madaleh lirin dahin malam na angi usan ha kuri-kuri awan alang tek tala madaleh lirin dahin nagahan kesuk do hena mana 20 pada tanggal 35 darjah Celsius nunan ni tama pia peji tek jo hakio layan do an bara matoh lebih ani Jadi pitan dua bulan atau dua minggu puluh telau dua bulan pitan. Kena deng pihak kita melim tak lama temui hadui langan tamna wina manita malang terhenti tak lama dale. Tapi jadi nak kami radio kayaan Miri FM saya kena selebo mana kalau lama josu deh nak kami radio kayaan Miri FM doane.

0: Iya, ji dah hok telah melaku. Alah kenan Florena bulan alah ko ma awi ika. Nyalam nyalam dah deh nak kena palang lan alsen alang alang. Alsen pun nak kena palang terawa. Na barat. Ai barat jan-jan ah. Ya, nona pelau mana telok lang hepun atau pokok dah hok nak apa nak telok teng larah belado ni nak apa telok temu sangkuman. Ai lo ka ban lang sayo ban telok ngarah pedong lae pelaman ah di lan telok na. Abul usaha dah anak telok belah ulang sekolah kena tu mai pun ajaka alang sayo awan telok ngarah jaki belua do ni. Aduh, 26 minit lalu pukul 22. Abulak dua, saya nak menaklok lang maju su pejidah yang telah mengkarah tam ngedua ni. Dah ini tam menyenang telah memprogram malang anak umat jumana koya nasab belaga. Doa ni nak projek RTP N66 Murum. Dah ini dah nak projek CSR Sra Energy Berhad. Tino alang ngepulung hadiah ni. Te pukul 10 jihma ni dah nak yang berhormat kena dicupai Ogon Adun N66 Murum. Jadi anak nak program malang anak jihma ni dah. Umat Juman Sungai Koyan Asap Berlaga
1: Ngelarah Ngelarukan Ngelupan Pejidahin Radio Malaysia Kayan
2: Ngelarah Ngelarukan Ngelupan Pejidahin Radio Malaysia Kayan
1: Ngelarah Ngelupan Ngelupan Pejidahin Radio Malaysia Kayan. Strok khabar dan anyekang dahinu sihat tenup tua jadi. Daha alam melai gak strok khabar, lubun ji, apeng dahin dah nyam. Lubun dua, daha alam dah kaya urib. Lubun telok, daha alam tek prah kronik. Lubun empat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nunuk tuk senyekang strok khabar. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, menghadui hak awang uma tegu daulah su. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awidang kuman buah alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu daulah su. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelibak kahung. Lubun telok, ba itam mele megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
0: Ya pia apa anda bat age batung tam tugu do lasu ni ha di to kalangan telok jam tugu do lasu itam hagel nak meleok megang ba dalam tam meleok megang ba ti asan telok hado dui tak tua leba ada hin dekat lang mi tak tak lain-lain nunan haja jana sayu man age batung tam tugu itam petrung ade hin do lang lale lasu ni dak man telok lang haja minat dui kupi. Kini telo deng kanya dehin hak deng asal mati gula dalam kupitam tugu utama petrung adhin do alang lasu none dehin terbuka dah telo terbuka 22 junang ngau pitam pihak pejing riang ruak dahun menteri kesihatan daratan Malaysia Haiti Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad dino dah sidang media tak pukul 10 ji jenang ji hema ni de kena hita mak dang pihak peji ngeriang ji dua lia pada ho alang ana pemo ji hema ani de
1: ngelarah ngelarukan ngelukan hapan peji dahin Radio Malaysia kayan kayan
2: ngelarah ngelarukan hapan peji dahin Radio Malaysia kayan kayan
1: ngelarah ngeluan hapan peji dahin Radio Malaysia kayan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Salam Malaysia Madani. Rakan-rakan media, saya bersama dengan yang bahagia Ketua Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahdar bersama juga dengan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan bagi Dr. Ismuni selaku Kesihatan Awam dan pastinya ya kami keluarga besar ya KKM diselubungi dengan rasa pilu dan sedih pada pagi ini. Selaku Menteri, saya mahu mewakili keluarga besar Kementerian Kesihatan merakamkan ucapan takziah ya, kepada seluruh ahli keluarga, petugas kesihatan dan kru yang terlibat dalam naas helikopter perkhidmatan doktor udara atau Flying Doctor Service FDS di Long Lenang petang semalam ya. Dan tragedi ini pastinya adalah satu ujian yang maha berat dengan kehilangan yang amat dirasai khususnya oleh keluarga dan kami semua di KKM ya. Ingatan, doa dan kebersamaan, solidariti seluruh warga Kementerian Kesihatan tertumpu kini kepada keluarga waris mangsa untuk kami pastikan mereka post trauma ini, post tragedi ini akan kita urus dari sudut psikologi mereka. Fokus utama kami adalah keselamatan, kebajikan dan liputan kesihatan sejagat ataupun UHC istilah itu. Dalam mendepani saat yang sukar ini, fokus dan keutamaan mutlak KKM adalah tiga perkara ya. Pertama adalah keselamatan petugas kesihatan yang menjalankan FDS Flying Doctor Services. Kedua, memastikan kebajikan keluarga dan waris mangsa terbela. Dan ketiga, untuk kita terus membuat kesinambungan perkhidmatan kesihatan sejagat dalam komuniti khususnya tempat-tempat di pedalaman ya. Seterusnya, pasukan mental health ataupun pasukan mental health dan psychosocial support ya, MHPSS KKM juga telah kami gerakkan dan kini sedang mendampingi ahli keluarga bagi memberikan perkhidmatan penistilahkan sebagai psychological first aid PFA ya, dan sokongan emosi yang terusan termasuk kepada pasukan FDS, fraternity FDS itu sendiri post trauma insiden ini. Dan seterusnya juga dari sudut kebajikan ya, sumbangan kewangan kepada keluarga akan disalurkan melalui tabung kelab sukan dan kebajikan ibu pejabat KKM KSKIP berserta dengan ex gratia yang diberikan oleh kerajaan ya. Status terkini di lapangan setakat laporan ini, setakat laporan pagi ini, operasi membawa keluar mangsa sedang giat dijalankan oleh pasukan penyelamat yakni Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM ya. Dan sementara itu pihak Hospital Miri telah bersiap-sedia untuk sepenuhnya ya, bersiap-sedia sepenuhnya di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik saja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian ya. Dan kita pastinya serahkan kita hal-hal yang lain itu kita berikan kepada pihak berkuasa. Dan untuk saya teruskan sedikit lagi ya, KKM akan terus committed untuk bersikap telus ya. Kami akan menyalurkan apapun maklumat terkini dan kenyataan rasmi dari semasa ke semasa sebaik saja kami memperoleh maklumat ini ya, yang telah disahkan oleh pihak berkuasa ya. Dan hari ini yang menjadi ataupun yang mengambil tugas ya, pihak berkuasanya adalah accident komandernya adalah CP Chief Police Officer Sarawak ya, Chief Police CP Sarawak ya, dan bersama-sama ini saya mohon semua seluruhnya rakyat Malaysia ya, supaya kita menitipkan doa agar urusan operasi mencari dan menyelamat the search and rescue operation SAR akan diteruskan pada hari ini untuk dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu saja dahulu rakan-rakan media, kalau ada soalan
0: Iya, manita melimah dan utama pihak peji ngeriang dahun Menteri Kesihatan dari Malaysia Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Jihma Anide tejo tusah bilun ubat bilun abang alang geri dah alang nah di ubat alang legak uang padang long leleng jima itu lebih dalam deh. Jadi mana telok lim temu peji dina kami dalam kelarah tam deh ini kena hati dengan mar yang wak dan anak kami pemo kami jam tu ke leng layona tak jo tusah bahata ni. Ya saya nak mana telok lim tapi ini temu peji dina kami deh tak menang telok leng kami jam dalam lahu tak jo dahun Menteri Ageh Teguh Na sidang media Jihma ni deh kelok dang te ha, Facebook Radio Kayan tinan te kusik nak men telok hati dalam berita RTM Sarawak.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
0: Sarawak Forestry Corporation Pitok Luna Bangu tejoh tu sahabaya. Wina petap atah hunge bawang bahaya hunge dahin bahaya banget. Hitok paan ngeoh dahok tebara tejoh keselamatan. Asundu besek nurepah ngejala tugu dohirap asun jelang halah baya dahin paan hiriak tejoh dahok bara. Asun temesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kelau seng jam atah awan bayak nyemo. Kelau lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.

Kawah lagu alang berjerate liman antuk alang tubuh tak lama kena pertama kelunan. 40 minit lalu pukul 2 beradoi tama baik tak lama tubak jam tam loh kah ngadu ni penci dahir tak lama kelarah ngelarah keluarin hapan hatang pukul telok lebih tak lama mendapat tam ala ngunak loh beradoi ni. Biar pati bayi saya kena saya ngelarah beradoi dudukah mana telok alang tak penci dengan kami jangan hadu menubung imang lu Luna Ulau Ing Suslia Lulau dari Usun jenah do mana telok lang mai pusu halam saya kena mana telok lang mai pusu halam aku yang konti blood do ni ada hin wanita melangtek tak lama adalah siapa ko yang melanggar tak lama program melanggar na do ni deh nate program SSR alang ana uma juman sungai koya nasa belaga tino alang pelong hadiah ni hena adun en 66 murum yang berhormat encik kredit cupai ugon dahin lahu nah jauh projek RTP N66 Murum dahin atik dua anak-anak batang hadui alang anda jihmani umajuman sungai koyan asap belaga dahin nguak nah dahok bara alang ni menepajabat daerah belaga tajuk program komuniti menyemai kasih rakyat aran ni aran biak nah hati mekar aran biak nah hati mekar alang sang anak ha kuri-kuri awan tak lama dalam hitam tak jauh hadui alang adna tak dalam jabatan pendaftaran negara JPN bahagian Bintulu teha hungi asap long jik dahin long peran belaga awi tak menyenang tak puluh lima ada bulan pitan 2026 ini dah sang teha long jik puluh enam ada bulan pitan dah teha long peran wanan pulu tusu atang pulu saya ada bulan pitan dah tak ha ungi asap dahin tak kuri-kuri naan batang hadui alang andak na dalam program mekara ni hak na daftar lewat dan cabutan ni hak na mana telok alang hipun anak hipun so nerepa hamawi long telos diri alang japayan hipun tingki kinah tamak dang tak lima teguan ni nunan pelahu man telok alang japayan daftar wi tak dah kelunan dah panak telok alang japayan alang umayan bi jana payan hipun sijil pate kelok dang tek lima teguanan daftar menjam tok alang mengalena daftar lewat dahin cabutan lahu dahin mai dokumen repas serahan dokumen tek pat batang ya hadui alang dahna teguanan hati kelahiran daftar lewat dahin na cabutan onan kematian daftar biasa daftar lewat dahin cabutan dahin kad pengenalan nunana pelahu serahan dokumen kad pengenalan ni KP 22 daftar lewat QBT dahin gabar nunan pelahu na serahan dokumen jadi ani dahok bara lang ni men pegawai daerah belaga hati hari telok puan bidah lujah men telok alang te ha telok awan alang ana bara anande hati tak lama program menyemai kasih rakyat nerepah mekar alang sang anak nahriman 45 atang puluh saya ada bulan pitana ni wina menadaha alang tak ha sungai asap long je dahin long peran nak belaga ya nunan tamah peji tak lama dahok baran dan ariang dahin tamah peji dina kami tak lama reda kaya meri afam tak lama segmen yang larah ngeluar di napan atang pegola telok lebih ya tamah hari dina kami di tengah dan untuk gaya doh dalam awan telok

tenda biru pahani tama kalau mengklarah tama berada ni kena tama pun klarah lang dena sayu teman hang tolong melok ngelarah tolong mamin jangan ada mana tolong alang ati lo awan lang sama sang aku mai men tolong alang nyadi dalam mupis berita nak perlu mana tolong alang nyadi dalam mupis swasta dua na tolong ati jo menteri Agita Malaysia musang dah barat jo tusah bilu nak legak hati bilu nawang alang muda na dah alang ati na hadi pubat legak jelang dah na padang bilun na stolpot repa landasan lapangan na muda na dah alang ati na hadi pubat legak jelang dah na padang bilun na stolpot repa landasan lapangan na terbang landasan pendek long leleng lebih dah lam de.

0: saya Hagla Rabado di nan saya pabong mani tamlim dengan hamen kuala lumpuran pemong ruang dan jaga alang ngai piah ngai jema tambah pejidin radio kaya mira FM perlu telo minat lalu pukul j ngak do dalam segmen ngelarah ngulanin hapan dalam mengelarah tama te pitan do bulan pitan 2026 mega te do telo dan saya nak men kelo alang tambah pejidin nuna perlu men kelo alang lebo hawa sa radio kaya mira FM so kena men kelo alang majusu dalam mengelarah telo do ani pejidahik jan hado man telo alang majusu tak ada dah telo ngado ni kena kelo deng na kata dah tak lama dah telo ngado ni tumun te hadui telo kayan sayu ngarah bado man rin telo alang te ne pijitin telo telo mengarah telo ngado ni de hati sesia lulau ya sayu ngarah blado menika. Ya, nunan pelahu Afia Mahius mempawah Kalimantan Barat di Jusun kena sayu ngadu ceria DJ kena menebang ke hari dia kaya Amir FM minok tua awan nak tek sayu pula do dahin kena telok halo melupaan dahin nanti nak ihak bara tak lama kelarah telok ngadu ni ya ti akhir lagu Jamilah langkenan Jama Mirdad saya kena beli Yusun saya nyadi pula do kena ya saya kena mendahrin tolak lang tiap mempawah Kalimantan jan hadu pulahu mana dahrin tolak lang tiap piji di na telok tiap dah dahok telok ngedua ni deh ate kuri kuri long mana telok langat ne lebut tak ada dah telok ngedo ni ya so kena payak nan perhuman iman terbaik Miria FM ceria bermaklumat kena saya kena jan hadul human hanjok taman so kena payak awin na pen peji dahin na kame tehang kelarah alang anda kelok hipun
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Itap.
0: Okey, tama temu pala dah telok ngadu ni hati dah tama dua ni hena petira tek jo hade alang antama kaya ni pake hati keluma tam do ajo mengali kita mate jo keluma ni beda lake tek lim ke dah pake keluma apa na dah nyebelun aran keluma ni haganan ta hitok-hitok kuna de hena keluma tajong keluma tajong ni ana nalang anda pake dah lake ni pake apa dah nyebelun kata dahok tak jauh dahok tamadun ni kelumak tajong ni hana kaju kelumak tajong ni lemah sayu balun nak kena ada hina kata dahok tak jauh dahok tamadun ni dahin kelumak tajong ni dah laki tua alang pakai nak apa na dah jebelun tak menitam asal kumak itam doh tua lang kama pakai kelumak abis dah laki kem kita ngelarah santai pakai sebelun dahin kelumak tajong ni hana limka sayu ana pake awan na itang anak awin na awin kelebu na ayak jadi ane ana sayu na keluma tajong ni agal kalau hinang keluma tajong alang pagi yang ana pake awan na itang awan pudu anak awin kelebu na ayak nah itu ke telo anak nyam tapi na bayar ni tejo aran keluma tajong ni nah ini nudok tu gaya balu keluma tajong ni te kata nak gambar na flyers nak te alam gambar Facebook radio kaya nak Miri FM deh nak kalau nyenang live kalau pelahu nyenang gambar te dah utama doa ni heti gak te jo keluma tajong deh lang hagal pakai keluma tajong ni nak dah lagi. Ya hitok ke kelok lake heran nurepa heran duman nurepa jaka along baik lo awan kelok pakai kelumak tajung kerana lebak mentelo along pakai sul kut sul biak sul laru kurang ala mele tampano ya kau tu pengakai dah rin telo alang teh hak mempawah Kalimantan Indonesia.

0: Ya, terima kasih kerana telah menghibur Aran Levan. Ngadu ni saya berada menolong Aran Levan. Saya ngelarah saya kena pahamin.
1: Sarawak Forestry Corporation
0: api tok luna bangu tak jauh tu sah bayar. Wina petap atah hunge bawang bahaya hunge dahin bahik banget. Hitok paan ngeoh dahok tebara tak jauh keselamatan. Sundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap. Senjelang halah bayak dahin paan hiriak tak jauh dahok bara. Asun temesek dap labat batong tam deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dahin temoh deng na dahok buka pala SFC ake tolong labat hiriak dahin makuna keselamatan dahok petokan ni nai mana Sarawak Forestry Corporation.
2: Iya, pejauh tak lama kelarah tak mengwa berada ni jarun tolong ngarah tak mempeji tak lama dengar hati jauh aduh nyelamat langganan opis bomba dihin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak tindak dahok lega hati mata lo tolong jihma ni deh nanyenang menbe dahok bara alang ni mana pengarah JBPM Sarawak jam rima seran tak bara tindak dahok mata leset udara tindak ya bara leset udara jendeng an atel dahlam deh amin kena nak do alang lale ngelidam kena nak apa lisunane dahin ni hak bara nunan mana pedengah RTM nanya dengan manbe dahok bara dengah lang ni mana ketua balai bomba dihin penyelamat merudi ya ti jasben jenus tek bara tek jo ano bilun JBPM melawin dua anggota man balai bomba dihina penyelamat merudi dihina dua pegawai penyiasat tidak alangna di pilu tujuh tusah tutung tiada negeri alang ni men jabatan bomba dihina penyelamat Malaysia Zon Miri. Dahin ni tak menyenang tak lama dengar ala ngatangan ni nah kena hado pejoh pawangnya sayu ala tak jauh hubung alang anak pakai macam tok nak pakai bilun dah men opis bomba di penyelamatan ni pejoh sayu abis ni tak nyenang tak jauh ano pakai alang tanah lekak man miri tengah bantu sahai na hui puluk jam winanan utat na dah tak pakai bilun dah men upis bomba dihin penyelamat Malaysia ya talam nentua kena tamlim katalo tamlim ala lim hadu nyelamat hubung-hubung lawan pakai nunan pelahu dah alang nyadui oa oge dah hena hajan meloong dah hena ne mana Tuhan.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ngelarah, ngeluan, ngeluan, hapan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, Kayan, Kayan.
2: Ngelarah, ngeluan, hinapan, peji dahin, Radio Malaysia, Kayan.
1: Ngelarah, ngeluan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, Kayan.
3: Non ini melek nan.
4: Jangkah orang nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan.
3: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini imbek kena mang melak bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat na menikah ya.
4: Sayuka, jinu nak tawa apu ya aku lebak kelunan tini.
3: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu mayak dini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
4: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai tukai ini sayu berapa harga? Kenapa?
5: Biar tu ini.
3: Piah-piah ni tam lawat hinok tua itam tae, awin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngaban.
6: Iya, Pak Anlah Pak Anlah Tita Lama adalah hui nak mana telok lang ilo hakat tehak market ilo kat lang telok ilo Allah pada keselamatan dan telok lahu ya. Saya ngelak berdo mana bateri sujang la siu yi dalam perlu mana kita nubana jen ngau jen hadu mana R.A. Anyek Bosika Duten Jokemang Petrus Wan saya kena berjalan hadir men Rosaya Muhammad Sobor Hayati Yusuf saya kena pergi di Radio Kayan Miri FM berjalan hadir men Agustin Laing Dublin Negeri Baja Winnie Levan Lahu dalam mengklarah pergi di naik kami Radio Kayan Miri FM. Okey, dalam dengar Kementerian Pengangkutan Malaysia daripada Kementerian Alangau Puboh tak jauh hadi pasoh tak lama dari Taman Sarawak ni sang temu pengarahan peduan dah hina dah langa kuasa tak lama dari Wina Alang Tabin tak jauh dengan tengah mariang tak jauh tusah bila lega kalang anabara jadi hak long lelang lebih dalam deh Menteri nak Datuk Sri Lee Kim Sin tak akhir kelunan bangu ala dah jana muat dah jana nak dengah bareng dah nama i awang menadak langa kuasa adak lang tabin nah hadui operasi dah nak nah hadui siasat ya donunan tak alam Facebook nak dahin na ketalona ala hadi pebeh di nyelamat dang pejoh dahin sayo. Okey menen tok lim tak ke kuri-kuri tok kalau ngak dang antamna te dang nak talam urip tam. Lagu 60-an. Langkanan Imam S. Arifin jangan terlalu. Dedak kaya Mira FM ngap jitam.

Iya, jangan terlalu ke Imam S. Arifin mana terlalu lim dahin kaju tak mata kaju tak lama kenapa ya. So kenapa ya mana terlalu pejirin na kamera doka yang mirip FM. Mi dah ya na macam tu ke lemah jela. Hanya ada hok ya na alang ne mana jela lahu. Ya so kenapa mana terlalu lim tak lama kelarah pejirin na kamera doka yang mirip FM. Apa ada perlu telok minat lalu bukan lajing ada baik dalam tak lama kelarah telok lokah Korea ke belakang ni. Tama pejing lah radina kami.

Ya, Maya ukun kan lagu ulang kena Rosiana Rai alangai geritama talam maklarah tam kerani hana Hasan Hado tapi kalau dua lebih pertama peji tak alam program kuliah adat asal tam. Menaklo alang te sekolah institusi pengajian tinggi IPT kalau hipuna bakat asan hado betula uge nerpa kreativiti kalau dehin kenun imaginasi kalau ngiah petadi yang AI imaginasi Malaysia kalau dang te pala portal www.merdeka360 jadi tina napa kalau nyam taben bani alang minat te jo sistem digital na AI kalau dang ngabara kreativiti kalau asan hado tepala www.merdeka360 anan mentralim radio kayaan Mira FM ngap dia lagu langku mak amhayu kun kerani lagu langku mak ngua kaban sampai mati sangat nak menak lima kelo radio kayaan Mira FM bakai-bakai radio kayaan Mira FM saya ngelarah berdoa mentralim ya bakai atang heran-heran.

Ya wadro ke panita beli lagu na ke ban sampai mati. Ya bagai atanya ji yang urib nerepaha pati. Alang ngapa tadi tam? So kenapa ya? Amin kalau tangan na temuh peji. Dah nak kami rido kayan. Jangan milih do apa ni do dalih. Ngak do ke malam ke? Jih maka dalih apa antelo? So kenapa ya? Amin na peji dina kami rido kayan. Mereka FM. Ini anak tejo. Tipe tulang uge haman na kalau pakai AI. Haman na kalau nyelong ke? Tidak menyelong tak kekusik nak hati na cetusan imajinasi cipta karya cipta sejarah hati tujuh program ini hana hati di tung ngaji awang langan ai men telok kelunan Malaysia alak danga bara kenun ka uge langan telok hipun pake hubung teknologi derpah teknologi AI an buka madlim dah nyam sekolah halang teh IPTA dan IPTS tak alam madalah Malaysia ni ha na na tak alam jijil ongkluna tua nur pa individu jinun berkumpulana jaka oh an buka menepulu 2 bulan saya ada lang lana dan 2 bulan pekap ya na 20 atau 20 2 bulan pitan kita nyenang tak alam flyers na lahu tula bara tejo 2 bulan lang bayak loh awan kelo matal kreativiti lang an kelo nyelong pake AI ane ada ini tak menyenang hena tema hena generasi kini aspirasi Malaysia merdeka digital inovasi anak bangsa dahin dan kreatif nunan alang dang membina Malaysia masa depan nunan lahu jadi kalau dang teh Facebook Radio Kaya Amir FM ala kalau jam tejo syarat-syarat nak alang nemo ji ateng hadiah sagu hati dihin tak pelak di sijil an iman kelo an nyenang tak lama syarat petadiang ane dahin na ayah na poster evolusi na taklim anabara dahin nunan pelahu nisbah na lahu tak anabara senado kelo teh laman web www.merdeka360.my Amin tak lama laman sesawangan kalau dang api borang Amin nak men kalau lang Eka mengiyoh petadi yang nak imaginasi pakai AI ane. Jadi aku ngiyoh lebat tak mana kerana kelunan dalam telah Sarawak aku nak minta manak daya anak orang ulu lang hipun tuge jan tapa uge menjemtuk men odah komuniti komuniti lang ejak lahu dalam hadui pakai AI ane. Jadi kena kalau dang nyenang nak awi tak mana hang telok lang minat kalau dang ngiyoh syarat anak lahu. Dendang yo apa tadi yang ada ngana? Dahin lim bang menadah aleng ngiyoh petadiang ani menemu ji atang hadia sagu hati yakna saya ribu rigit lim bang aleng an pang aleng sangan ai mendah aleng menang ngiyoh petadiang ani dahu ya mentok lim hinak tu apa tolote saya ngelarah lebih pokok dua lebih apa dalam program kelia adat asal tam.

0: Ngeluan, Hapan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan,
1: Gelaran, Hinapan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
0: Nelarak, Ngeluan, Hapan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan. Sarawak Forestry Corporation Pitok Luna Bangu tak jauh tu sah bayar. Wina petap atah hungi, bawang, bahaya hungi dahin bahik banget. Hitok, Pak Angyoh dahok tebara tak jauh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap. Asun jeleng halah bayak dahin Pak Angyoh tak jauh dahok bara. Asun tim mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.
2: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubunji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, lega hui mulai menulega hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, ita menusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananan bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni, Naiman Redo Kayan, Miri FM.
3: Aku ialah jaka lang sayu ni, jadi kita jadi tamalah semangat alang maring pejoh dari penuh sayu. Pelalau aku ialah peluangan ni dengan para itu alat tay panau jadi hikik tiga ni alat tay grip lita tiada dalun saya kalau berhati-hati ikut dah rambut ini dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pembedong kita alam ala dalam tenang kita kumak dah tenang kita alam mungkin tidak berjaga-jaga jadi anak arti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, saya menakui ada diskaun, kau kira ya telah, and pusu-pusu telah musang. Terima kasih.

Iya, pada ke sentima tala mano tam nuna plo tala hari ta macam tu ke Korean lagu. Alang kena ana dan alang bampa alang kuma mengerti ma anande. Jadi kerani itu sumine tu mutama pekala dua lebih saya kena mani tam lim mutama dalam jam tam alang baik loh dalam segmen ngelarah ngeluarin hapan mana pekala berdua berdua do. Atang pukul telok lebih BSN hado Rido kayan temu pejoh muta dalam dapat kedua dalam segmen PDK PGDH dan kelok pukul telok lebih atang pukul 6 lebih dalam program tambang doa ni kita mapiah peji ngeriang program keliah adat asa tamuna kita mebat kudo tamariang kita mengajar jaki ngeriang dak sape langkena dak nak telok kelebin donet robin ane ane nak dak sape doh.

Dalam program kerajaan dasar tama lebih ni tama pihak peji ngari yang tak nak lang kena na pui do hena nak man long atip okey ani anah man kumpulan dah pui do hena ni kena dang apa ni telok lebih ni dalam kelarah telok nak pelau hadui lang ana telok na.

0: nulung kore bagi dah hidak lo bangke minyul bangki
1: nangke
0: lumana lang laan mengkalo ni hudo nan cira kama bangke di sadi am hama beca mentai usang tak usang juta Yuna di tengah yuno nadi kau kok dok ayah. Yuna di tak memanda usang tak usang juta. Ida lanyo pada koi bara patam ni ledang bakte.
2: Pasak tangan ayo.
0: Makaroni hula anti hula nangam. Di dalam jawa ni kau dah nuni.

Nyo si Pasu tak hamadena anak manuna hari. Ayo ripu tulat mampat. Nuna tua kamu santira terjauh kalau. Nuna nuna dahun bulan kembang bulan kembang. Ye tabara di bangta di dong siung tu ba.

0: Selalu lantar rundu mandira bangkingan. Kalau di seam pergi di naik puli dalam tuku. Nanti hamu Tuhan si telur panjang nila bangkingan. Memang kalau darah temelak umat si lejau kadu. Si anda kita kau nerali ye oh kelima. Nabi ye tahu ya kade pada sepatun kita. Nada tua di tanah tak kau ye oh kelima. Iman kang napa anhu mak lagi dok ayah. Tunggu hangat leluh kibangit marah. Nado silap lalu dah bertai tuduh hangat marah.
1: Kikin
0: Nesego masyikah padau malah awan dipan. Kahuna anak umarah namulan gambar. Ngaman tetai leka minalo mati jipakur. Lalu ilan tak dekada hampang ledang bake. Nak nilaka deka kita lalu labang kinang. Yunang mudah dikandikan marah jeda kaya. Nusikun tak musang kira dan dahok darat labang tingat. Kita kehaman musang hitam marah tingucang juta. Naling tau di mati kita ketelok ala najauh kalau. Memang kurang dikeluh jiwan dalam luna. Namun tak jidu mati keluh jiwan dalam tukuk. Tuhan Tuhan si kalau dinai tadi uli pala luna. Luna dinai tak akan tidak ayah. Jangan bercakap tak, tak nanti menangis sangka.

0: tới đại ca.
1: Tăng ngồi á, nó ra đi. Tăng ra cái bậc
0: Nam ta lê vai rô.

Ya kena tolong hani ngeri yang tak nak lang kena nak pui dah hina nak mana long atip ananda. Wina mana telok lang ika mengeri yang program kerja adat asal telok jadi anak ni tambah peji ngeri yang tak nak. Langgeri tambah 20 minit sampai datang pukul 2.30 minit lebih. Jadi tak pukul 2.30 minit lebih tapi tambah peji tak dalam segmen hati tak lama doa ni halam sejarah. Ani ngoi tama peji ngeri yang para pelang kenan puyang mana balu le kuasa pelaga.

Tunan manaram lekan orang borak leni orang borak kanjun loto ikan kena tuai kan kena batang orang abinya amendang tuarane ando kanjun loto kena yang mure yang mure yang mure latin long bawang telong bawang kanjun loto senang enggak senang

Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Rantai Hak Baram Dahin Belagah Pak Anah Peji Dahin Radio Ta'am. Nun Alang Takap Imna Empai Musang Tegudau Lasu Lubun Ji Pakai Basung Alang Seluah Dahin Terang Lubun Dua Menglalet Tegak Tan Matandau Lubun Telok Hituk Pakai Tupik Dahin Payung Tegutai Musang Lubun Pat Pakai Kelingai Matalah Pitem Dahin Alang Te Anti UV Lubun Lima Tangan Dui Atak Tua Dahin Matutak Dui Atak Mi Lubun 6, mandui atau alang hipun Kevin.

0: Dawani pitana da bulana pitana dumana 2000 Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Alam Negeri Pelaung Hak Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur. Ngejeloh hadui ani pelitah unata pitana da bulan pitan ihakna dau hak asasi manusia Malaysia alang seempelamai putung duman. Alam mendahok barana yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah nangan hadunya maju hak asasi manusia dengan ala tegu tekna hadunya maju sosial dahil ekonomi alam mampan alam dan nambah sayuman urip rakyat. Untuk anilahu an program pembangunan bangsa-bangsa bersatu UNDP setuju. Berita sang ala aturan teri tedaha alang hilek hak asasi menrakyat Malaysia abin ani dan pekasau denak daleh. Lim atun udang-udang hak daleh ani pelulan an hormat dahin anyo jaha asasi rakyat daleh ani dan puboh dahin men murib denak rakyat.
1: Ngelarah, ngeluan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan.
2: Ngelarah, ngeluan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan.
1: Ngelarah, ngeluan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan.
3: Okey, teman pecik ni naik kami dalam kelarah tam lebih ini hati telok perlu dua minit lalu pukul dua lebih baik dalam segmen ngelarah ngelarin hapan aku sunukung pecik ni naik kelok atau ngelarah pukul telok lebih ini mentelok lang ini lebo Facebook Radio Kaya Amir FM asal aku nak mana kelok lang baju usu nak pakai ado nak dengar hak dalih aman telok kerani asal aku nak mana telok lang online radio jangan hado pelahu mana kelok lang pakai FM G06.G FM G0G pentusu menitam lang yang tak tahu kucing yang semarahan lunduk bau. Mentelok lang patrungak dihin hadui tam hangwa love ya ni teman hang telok lang u atang lebu kira junang jam nunan u teh hawan teloknya dui. Ampayan telok pak u anda ba hadui tam love ya ni. Tak jauh dengah peti perintah dalam Sarawak. Ipun pelamana sang nuhang pelutusu kerusik mariang tak ada Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Takkah hadiah ni habah anda pakai tak lama hadiah pilih negeri tak lama jaga leng sangat teng ya na jangan payan na utat dah awak na tetokan ni na nyenang tak lama dengar halangan nusang utat ani ya na ngio men dua an antuk hati tak lama jaga ada na hadiah pilu ada sang na memori yang ngongwa tanahang putung putung dun. Ada hendunan pelahu tak jauh 2 bulan heran jaka pembubaran dun Sarawak. Dua tokani alang na SPR jana payandang mai utat tak tokanan. Okey. Tak ji 2 bulan nepitan alang ulalo ni deh SPR ute Putula Bara. Nah di Putula Bara dehin tak notis cadangan api. Tejoh hadui sang nuhang kuasaan Pilihan Raya Negeri Mariang. Adahin tejoh ude arana kuasaan Pilihan Raya Mariang alang anak dalam Dalai Sarawakanan. Tekaran alang u anak yati gak terkenep balik daripada tam kelunan dalam Dalai. Arana jen marung ka? Wite dah alang ne men telok kluna lebak ani na jaka alang ana men dah api nanan dah na hadi Putula Bara ni tek ji de bulan pitan ala u ani de ala SPR jam nunuk tu gaya tu kula dah alang ne menita kluna bangu tek jo hadianan wina tek jo mude aran kuasaan Pilihan Raya Mariang alang tek talam dalam Sarawakanan. Adahin nutisan ni anna tang 32 bulan pitan dahin kuri-kuri pejabat daerah tak lam dari Tam Sarawak na terkep lim ke tanan dahin kena ada SPR ala tek na witek daho dia ka pelamana alang hui sayo nguak ka mambe aran-aran mariang plutusu kerusi anande Jadi anda reti na SPR nah di Putulah Bara daripada na pameran notis cadangan putong kuasaan Tuan Raya Bar yang anande kuri-kuri pejabat daerah dalam dalam Sarawak ni ala deng na tam guna leba bara not togaya alang kenap tam tak kita bantah tak doh cadangan anan. Jadi telok puluh dua bulan pitana ni na dua bulan lang bayak loh mentelok kulan leba dalam dalam Sarawak tak jauh notis cadangan menabah kuasaan pilihan raya Mariang dahin mudi aran kuasaan kah tak alam pilihan raya alang uun pelamana alang uun bara anan dia tak alam dari tamat Sarawak anan tak jauh dengah hanan ngwai tamat peji ngwai tak alam dengah yakti dengah alang bara jadi tak alam kucing hukah 450 long kelunan udaftar randah ngio program laan kumak batik pelikat fun work di program lang sayu 2026 ni alang kenanda persatuan kumpulan wanita Sarawak PPWS hadiah ni sangat nak telok 2 bulan 10 duduk tu gaya telok api bagi pano tu dek pano ngelumak tak ngelumak batik aku ngiuk je tu kalau ngetak sayuk lan mentelok kelunan Sarawak tak karena batik telok pedong dengan telok tuguanan dah sang nak tak telok 2 bulan 10 lang sangat tang jihadui lang anak alah datang mepeng sin ok itu ngetulong tabung ke ensre tolong pangalang perlu kelunan lang perlu tak alam dalita Sarawak ni anan balik mana tuju hadui alang kenan dah persekutuan perkumpulan wanita Sarawak PPWS te telok 2 bulan puluhan ni ya te jo ji program laan ku mak Batik Pelikat Funwork 2026 Tino tengah jaka ini tak 450 long kelunan u daftar ngiyo program anan. Di toklan sayu mentolak lang tak kucing.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Kau lah tolong lebih apa tam tema pejiden DJ. Baun tolong segmen PDK pejiden kalau.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

Okay, hello, hello. Selamat pagi dan lho sungguh ramai ni tamlim kerana tang pojo paji alam segmen PDK paji ada hen kelo dan lho alavene paji dah hek di DJ Baun. Jadi una lho mau sekena mana DJ I ala upah apa ni tamlim mamatoh mapuku na 22 beluadau atau ngapuku na telok lebi ani di. Okay, mani tamlim dani hanapita na dalam pita na 2026 dan lho dani hati gate dau telok. Jadi mani tamlim teh aku cing seria na lundo bau na pelahu men kelo lentah samarahan kelo dan kelenghi redo kaya mire FM pakai frekuensi FM G kusunom puen G dan lahu FM G kusun G puen tusu manita melentah pasan ayak miri kelo dan kelenghi redo kaya mire FM pakai frekuensi FM pita lima puen tusu dan lahu FM pitan saya puen kusung. Nah pelahu manita melentah dalehudik hui naman kelo lentah telang usan lemping apo tuto belaga kelo dan kelenghi redo kamera FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Okey, manita melahi pun Astro dahi My TV maklo hadau ne pajedahik ngejeloh channel Astro satu suji dan lohu My TV atu suji kusung. Nah palahu manita meli malante halam daleh kena palahu hawan daleh jaka ani kelo dan kelenghi redo kamera FM pakai radio online tamnu repa RTM klik dan lahu manita malang hipun Facebook maklo hadau ne pajedahik ngejeloh live page radio kayan. Okay, maklum bakal tengenan live love ya ni. Maklum hadau ni majau su dan lahu maklum hadau share live ani. Man bakal tam alang tahinot wajak ani. Jadi dah lupa ji pegap tengara nada hinta mengejeloh segmen PDK peji dahin nak lo. Okay, dahin nak lahu mani tamlim. Terlagu lang buka lasan taman ade aku upah pani tamlim. Tekleng hijelagu ala kena rosana urai. Ihati alang kuma doh kayan norepah liling. Jadi man onin aku senggeri ita matai kelenghi aji lagu ala kenan joli jengan alang kuma nyimu halamka.

0: jadi gini.
1: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
2: Busy ke? Ini minum kerang. Sayu lambarang akna ni.
1: Kenuna nandu.
2: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tak ada nyihuk kui, masparan kui. Kuri umun kui lah hu nak tayu lubun akan.
1: Nah, mengi masam-masam. Skamer si anandu. Kami nang kom landangnya skamer kerai ni.
2: Nusi, lana ni. Ini nang kera. Ini nang lubun akan ku ni. Yang berarti sin masuk ke. Nah, dalam matu masin masuk kan ni.
1: Kurito anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
2: Baun, nuno tu kan ni aku rasa agak kamu aku ba. Tenaji hangunan ni, dalok bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak ok aku ikrasin utung di lah aku nak aku yati. Apna na tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo nak aku laan dalok bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nanak, beka uhanan di padek na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusipa, dahanyo ayakui. Ak telepon, nusipa, dahanyo ayakui.
1: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skemenan. Nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habri polis ti, tena repoti ke. Mina tek si dalo polis ti dang tulung ilau dahalang skemer ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
2: Ay, nuna na kulin dahadi. Pekuli konap, nusin na tegunah na.
1: Jah, tena itu si ka. Ika am jihad, nusin na kujam laan. No kurim nanan.
3: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Okey, masa lebih dari lah oma o ka sengara mani tam lim jadi mari tam ute kelengi je lagu ala kena na joli jangan ala ku ma nyimu halam ka tino lagu negeri itam pala 20 minit tepuku na telo lavi. Okey, so lebih sengara ni so pesu mani tam lim hui nama kelo bake bake maring kelengi redo ka mir FM ngejelo segmen PDK peji adahi na kelo. Tini aku sengkusi pala ano segmen PDK gate api tan ada bulan napi tan ni hati adau telok tino puku na telok 30 minit na itam pojo peji alam segmen surat dengar diamond onan han itam pojo peji te kelengi longdon ni alam sejarah jadi puku pa lebi han itam kira peji alam segmen ngelarajaki dahin alam puku na 40 minit itam peji alam segmen pengjam tam. Okey, puku na 4 ajunang han itam te kelengi dengar lebi alam pahamu meredo kayan Miri FM dahi menonan hanaku sengkusi adengah menhawang dale men itam lim dan lahut tepat pukul 5 lebi itam sontai payang jaki taik lih dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Dahi na pukul na 5 junang han itam pujuh peji alam segmen na dengah kelia menonan itam peji alam program bis on air dan lahut tepat pukul 6 lebi tamlasi ngejeloh segmen PDK peji adahi na kelo. Ok, nunanah anau segmen PDK alam atau mapukul na telo lebi atau ngepukul 6 na ang ilan alim dan panau pahapan dan lahut damauk info man itam lim. Jadi makalah bakal-bakal lang tino to jaga ni ha maklo hada kusi aga ada klo ti mana ku ha kontini nge jelo live pe shadow kayan aja si tang pepe ja manuno ga ada mana tata ngavan klo ya dahin ang panita ang pojo paji ala ma segmen surat adengah tina kusang pa panita mlim te kleng hi je lagu ala kenalungan wan i hati urip kui imna maring.
2: Online radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.

aku ialah jakak lang sayu ni. Jadi kita cerita malah semangat tentang maring pejauh dari gunung sayu. Pelalau aku ialah peluangan ni dengan para itu adalah tay panau yang hitik tiba ni dalam tay gerik lita tiada dalun saya kalau berhati-hati. Ikut dah rambut di dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pembedung kita alam alam dalam tenang kita kumak dah tenang kita alam mungkin tidak berjaga-jaga jadi anak nanti nak defensive driving nanti jadi anak tua saya menakui ada di sekal hoki rakyat telah dan pusu-pusu telah usai. Terima kasih.

cak payang be ka o. Ku payang be hole. Ka horot halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pak FM. Pergi tenggelok.

0: Oh, mu cantik em na tak mentelok. Na tak teh. Tamam ngau dah lok pandang u datang ne.
1: Oh, jaja seoka.
2: Neh, nak pi amlok gutun gula ni direk.
1: Neh. No nang gutun gula ni dika. No te no jung ini.
0: Tak kena aklok te usun taganan de. Em nyendang te usun taganan be hole apa menekriang nan.
2: No re. Ya apa je ni ni.
1: No no gutun ya de po jung ini ni.
0: Bai, jan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Oh, alak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku mohok nak tak tamam kanan de alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
1: Dong dong ke du.
3: Bai na ikun dun tang orang kon itu. Lalek-lalek nan jam eh loh. Kulo nan lagi atang la tam telo dah kuat ne pa.
1: Karam.
0: Ne am jam hiak na metang butol gula are. Ngalo ngaran hiak tek butol gula anan depa. Ja taman na am jam aku tim hok gula anan. Tutui ka kan dah ore tu kure mohok gula anan.
3: Kale kah dui kuan ide. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi kuat tegak kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
1: Jah jah jah jah. Ayo kah. Ya sendiri lah kamu aman kontrol tiba.
4: Panopiwe pedah te alanan, plihe sayu aseng timah lalek.

0: O itam alang teh baram dahin belaga pa anak peji dahin radio taam. Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, Nana Haji lagu ala kenan Alex Lihani hati enam menyaro tiung lagu negeri itam pala 40 telo minit tepuku na telo lewi. Okey, so lewi senglara dan supusuk manitam lim hui nama kelo bake-bake alang teh pejedahik ngejelo segmen PDK peji adahin na kelo. Dahin nanti ni teji info seku si manitam lim ni tejo program vaksinasi anti rabies microchip dan lho pelisinan aso alang endak na teh pelupitan ateng 2012 Pitan Duman 2026 Hak Taman Bulatan Miri Matoh Mepuku Na Pitan Jima Tempuku 4 Levi Dahin nanti ni Tek kuri-kuri Dah hop hituk Mani Tamlim Hui na mengkelo Amai inai Nerepang poket Puido Alang ngenap Geri Asok lo Ala tusuk Nyekang Perah Rebis Ihati mesti kelejam umun asok loti telo bulan berhujung nusi hamali dahi nusi hamo anakna alang kedua hati mengkelo hado sedia tiki keloti oke mangtua te kelo tang pala ngawananan ke angkle lo tiki kelo melak hamin haka sayuna wihadang ti kelo sedia na tiki keloti lo alam vaksin kelo ya dahin bayaloh aman uklo geri asok lo latusuk anidi mengkelo makau asok lo te apa ji dahin asok habe awi hadang angkelo ulang nah asok lo ti alam bakah na atua kan nana dah hope tu kamani tamlim hui na man kelo lang na pageri asok lo ala tusuk nyekang perah rebis kan dahin lo hok rene ku sengkeri tam lo pojo paji alam segmen along ado ani alam sejarah. Dawani pitan da bulana pitan dumana 2000G Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia yang amat berhormat Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi Timbalan Perdana Menteri dahi Menteri Alam Negeri Pelaung Hak Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur. Ngejeloh hadui ani pelitah unata pitan da bulan pitan ihak nak Dau Hak Asasi Manusia Malaysia alang seempelamai putung duman. Alam medahok barana yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah nangan hadui ngemaju Hak Asasi Manusia dengan ala teguh tekna hadui ngemaju sosial dahin ekonomi alam mampan alam dan nambah sayuman urip rakyat. Tuk Anilahu an program pembangunan bangsa-bangsa bersatu UNDP setuju. Berita sang ala aturan tri tedaha alang hilek hak asasi men rakyat Malaysia Abin Ani dan pekesau denak dalek. Lim atun udang-udang hak dalek Ani pelulan an hormat dahin anyo jaha asasi rakyat dalek Ani dan puboh dahin men murib denak rakyat.

0: Jino nak hamin ti ke daran manuk penguinan nan kurik ina paya ke jipa ina lulu ke jilah
1: gila na Jerry
2: aku Jerry One
0: kelengi
2: radio
0: kaya.

0: Kau ni apaan?
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Apa melalui kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Hak belakang dengan pakai channel Astro, saya tu suji dahin lupak di biak SWGG 665 kHz.

Okey, maksud lebih mana tam le majadi mari tamu te kelengi doa lagu hati haji lagu ala kena nalian ngau jabatan long lama dah hina jil lagu ala kena Dennis Lenjau hati ala ku ma urip hudik ya tuno dua lagu anan agri itam pala 56 minit pukul na telo lebi. Okey, tina ku nama usul lebi dan usul lebo modal bakai-bakai ta malang unai maja usu ngajala live page redo kayan selebi man keling temawai MJ selebi man Priscilla Patrick, selebau man Jekila, Richard Lingan, selebau man John Mang, Taman Dominic, dahin bakih ta Michael lah. Kan adalah bakih-bakih ta malang nai, majai usu, ngejala live page redo kayan. Okay, tini taji bakih ta madi hati Winnie dau. Kena tini selebi DJ, aku ini Winnie dau. Lelah weh aku ma, maaf gaya dau hak tu kau. Kena tini suka nama manika Winnie, alang ukusi agak dau mana tu kau jaka ani. Dari lahut ini hamatai dua gaben buah ni ya. Hati gaben buah basut ji dahi teji anke gaben buah dia ni ya. Inang pang-pang kahumbua lang na kato ngejelah WhatsApp tamha kontine okay? Hasa pergi maha aku na ni ya. Okay, dahil lahu tini ang panitam pejuah peji alam segmen ngelarah jaki tini aku sangkusi kelundau madaleh tam Sarawak darat lodau alang akala men laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati pitan ada bulan pitan 2026 hati gate adau telok tino jimadi hadaletam Sarawak usan hak kuri-kuri ngavan hati habin tulu dahin hak kapit jerebu hasri aman betong kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin hak limbang dahin pedah lebian ni bahui belare hak kuri-kuri ngavan hati Hasri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kucing, Miri, Muka, Samarahan, Sarikai, Serian, Sibu, Dahin Ha, Limbang, Dahin Pedah Malam Naa, Usan Ha, Kuri-Kuri Ngavan, Hati Hasri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Samarahan, Dahin Serian, Jerebu, Ha, Kucing, Miri, Muka, Sarikai, Sibu, Dahin Ha, Limbang. Okey, jimai hati dopa tepulu da bulan napitan tino pada jima jerebu padah levi bohe blarek hak kuri-kuri ngavan hati ha dale hudik dahim padah malam usan hak kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Okey, te do lima hati pluji da bulan napitan tino padah jima usan hak kuri-kuri ngavan ha dale hudik padah levi bohe blarek hak kuri-kuri ngavan ha dale hudik dahim padah malam jerebu. Jadi hanah dau jarun telu dau ani ihati mana 24 atang 35 darjah Celsius lelahu angkio bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha adale hudik. Okey, dan anak kelun dau mandale tam Sarawak darat lo dau jadi aku ngina mani tamli malanteh no tua jakan ni wi namen klo lenteha Malaya ka bet klo lenteha wang dale kana palahu men klo lenteha dale hudik men klo hada kusi age ada klo tih mana kui ha konti ini jasi tam pia-pia jam anu no ge ada mana tatah ngavan kelok ya. Dahin kini telah pejoh pelalau peji alam segmen ngelarah jaki.

Sebab itu hari ini saya rasa biarlah kita berfikir untuk masa depan kita. Kerana yang menggantinya adalah saudara sekalian yang masih muda. Kami itu dah tua.

Now, thank you to tua. Of course, people is asking why is a broadcast ada orang tua. That's why split by Gary 30%, orang tua 70% orang. Because nature, when you are born, you belajar berjalan by nature. Lepas ya, baru belajar bertutup. Kau bertutup, kau masuk sekolah. Kau masuk sekolah, kau masuk universiti. Universiti, kau kerja, kau tahu kerana hidup bekerja, disiplinnya. Ya, saya dah lahir terus jadi bekerja. Sebabnya, sebekas tu unik kena mengikut natural progression. Bukan pengalaman akan menasihati orang yang muda kena pengalaman silama atau tak. Tak sayang henti, sayang dah kaya berganti. Kari, masalah berhubung lagi. Supaya dia ada karakter. Nama satu karakter yang penting dalam pimpinan ialah integriti. Kalau saya semangat integriti, then manusia be manusia. Manusia mesti opportunist. Dia akan cuba. Tapi kalau kita telah ganti, natural progression. Orang muda ambil alih. Maka negeri akan sentiasa maju.

Kenan aja lagu ala kenan denal bampai hati lu sengada hindung tra lagu negeri itam pala puluh minit pukul 4 lebih. Jadi panitam pejapa ji alama segmen pengjam tam tini aku sengkusi aji info amani tamlim kan ni tejo program dermadaha landah na te pulu da bulan pitan hati agak te dopa durepa haji ma tino ngavan dah na program dermadaha hati hatabung dah maprah miri mata mapukun saya jima atau pukul 22 beluadau. Jadi menitam lim wina makelo bake-bake halang umpain dermadaha jaruan idi jima makelo hadau tina kelo dermadaha hatabung daha umaprah miri mata mapukun saya jima atau pukul 22 beluadau. Oke dah ingkirin aku sengkerita pelalu pojo-poji alam segmen penjam tami hati atejo marung ngehawak.

0: Alarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Ngah wa alang tok etam murib tu suntana ni itam lake mesti te palamin dohti te matang dah eha sengkrema dahun ta italang lake ni dahoti dah penang nah jadi ada penang nah sape dahoti nah hawa lah te nah hawa nah rana abin dahoti ud butat do dahwas mepengkronan kah dah baralim na do ati lah masa do na hawa ati do na kumana ti kahum puting giyum 4-5-6 puting dah tawak belajar umati lah inang kapuan kelunan dan marung na hawa ni marung pasiha main-main marung na hawa jadi tena dah na hawa ni na parana kelunan ayak lah tak tepara dah mendahalang pahawa ni amun dah jiak, amun dah petat, amun dah borah, teurip dah, anan lang tepara kuna naya mendah, alang pahwa ni deh. Jadi lang pahwa ni deh, dawa damai na dawa, murip dena, murip sayu na dawa, abin dawa mapeng kelonan kuri-kuri kahuma wanda melu inang kelonan nepahwa dawa, cita tam cengmuo hawa dawa, nunan tukna hitam alam maru ne tam maru kahum masam tenal pojako mendah tenal kayo kuma kayo awan dah na ladang awan hap na kanan na dapi puting dapi hawa atina dapi hawa na kanan hawa no nanar ti dah titih lah usu tangah kalung usu tangah jaka dah na damai dah talam mati anu nantuk anan lah kui bara marungan tua na hawa

0: berkahwin, saya selalu mencari hotel-hotel berpatutan untuk pergi bercuti. Setelah berkeluarga, merancang perbelanjaan rumah menjadi keutamaan. Dengan harga barang yang selalu berubah, memang susah nak rancang perbelanjaan. Tidak lagi setelah menggunakan Price Catcher. Dengan memaparkan harga terkini lebih 400 barangan keperluan, pilih saja barang yang hendak dibeli. Kemudian, pilih premis yang menawarkan harga berpatutan. Price Catcher juga memberikan maklumat pandu arah ke premis yang dipilih. Mudah je kan? Rancang perbelanjaan anda. Harga barang, Price Catcher.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: cair.
1: Kena nak naik tam upaji alam program pengjam tam lebih ni halang akala mana YouTube kayan etnografi. Okay, dah yang lahu mana tam lim tino pukul nepat jurnal ay tam sentek lehi dengah alavi ala pahama man radio kayan Mary FM. Jadi empat ni tam tek lehi dengah alavi tina kuna maok sulavi dan lahu selabau man Jennifer Ubong dah hingga vina lahai ala unai maja usu ngejeloh live hape Shredo Kayan. Okay, manitam hari manitam li malantih notu ajakan ni hui naman kelo alam mana kelo li nyadui ka mengkelo lenggeri anu repa mengkelo lang ala anak kelo li sekolah ke ajakan ni angina kelo lawa sayu panau ha ujung alan alun ya. Dahin kerana aku sengkeri tam tek leng hiji lagu ala kenan Kayan Kalimantan ihati bitina.

0: O itam alang te habaram dahin belagah paan lah peji dahin radio tam. Sarawak Forestry Corporation Pito Kluna Pangu te joh tu sah baya. Wina petap atah hunge bawang bahay hunge dahin bahik banget. Hitok paan niyo dahok tebara te joh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asun jelang halah baya. Dahin apa ni riak tek joh dahok bara. Asun tim sekdap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch. Dahin menubunganan kelok seng jam atah awan bayak nyemo. Kelok lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dahok buka pala SFC ake tulung. Labat hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Kelenghina Radio Kayan Miri FM Lasan Ngawantam Paan Kelenghi Dahul Halam Halam Paan.

Kerani Radio Mesir Kayan dan Ankeriang pakai FM G0G.Tusu dan G06.G menpukul pudak ngada watang pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesir Kayan Limkah dan Ankeriang menpukul telah lebih atang pukul 6 lebih pakai FM G0G.Tusu dan FM G06.G putong-putong do.

0: Aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejirhim Kelab. Radio Malaysia Kayan, Pejirhim.

Okey, masa lebih mani tamlim kerana telah pejuh peji dalam segmen Dengah Man Hawang Dale. Okey, ni Aji Dengah halaman mana Jakarta tidak lima petugas media Indonesia leput pade tegu dalam tena liputan Marung Gunung Anak Krakatau Alengesum Hapulau Sebesi Lampung Selatan Sumatera Nusisu Aman Gunung Berapi Anan Dau Ani. Jadi ketua pejabat PBE SAR Banten Al Amrat Barat Tino Pasukan SAR kira ana di operasi PBE jadang ilau lim petugas media Anan. Jadi lim terlima petugas media Anan ni hati Muhammad Bagus ke Muhammad Bagus Koi Runas aman agensi berita Nasional Indonesia antara Eri Basuki man portal berita merdeka.com Yudhistira Pranoto man iNews Firdaus Wajidi man agensi berita Turki Anadolu agensi Dahin Donald Husni hati ji wartawan bebas. Ino beh malima petugas media Anan te telok kru kapan lahu amdeng anda perhubung ihati warta umur 55 duman Surakman 60 duman dahin Heri Yanto umur 40 pitan duman tino lima dalo ihati te saya lahu alam bot Anan lahu alak Men Anyer ha Banten Hujung Barat Pulau Jawa Tedau satu di pakai jibot Tepala Ngavan Krakatau Jadangna liputan Marung Gunung Berapi Alang Ngesum. Jadi Gunung Anak Krakatau Leteha Selat Sunda Tehang Pulau Jawa Dahim Sumatera Dahin jarun kuri-kuri dau lalau di kira te ngesum dari lahu dangna uning gunung berapianan kira telegak pala kuri-kuri ngavan ha barat Indonesia dari lahu dang pekasau anau abilun. Jadi ngio dahu bara kreni tino Al Amrat ken hati ni Tinoi hadang tengaran dahin rombongan Anan Angejelo Muhammad Bagus hati dahalang lagaben antara Biro Banten kio-kio pukul 4 lebih dahalam di empat yang dalam emdang endah perhubung angelua Pesuluhanan Tino Badan Nasional Pencarian dahin Pertolongan Basarnas kira akai pasukan tepala Pulau Sebesi dahin Gunung Anak Krakatau jadangna operasi pembehanan Dau Ani. Jadi pasukan SAR kira tena hadi pembeh ha kuri-kuri ngawan alang lahu melabin ha banget dan lahu ha tanah Pulau Sebesi dahin hangawan jeleng Gunung Anak Krakatau jadang ilau nunun tua petunjuk marung lima petugas media Anan. Okey nah ti dengah alanai man Jakarta. Okey mani tamlim manana ji dengah man hawan dale dan kusi mani tamlim alaviani ngejelo segmen PDK dan lahu dengah man hawan dale dan itam kleng hite jaka alampia alavi ajima. Jadi kerana aku sendiri tam te kleng hi ji lagu ala kena rosduk ihati ala kuma aku ilau ikak.

0: Nun tengah ngelah rajaki men akui Widya.
1: Nun hadui ka akui Viviana.
2: Ini sama op saya kenal.
1: Amin paan peji dan dedekan.
3: Teguh kalau alang enap menceburi bidang halal YouTube ni full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Besar na, aku idang na, kalau idang na. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat na lahu untuk monetize sekarang ni kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyilang video tak tiki. 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber. Anan kek maksudnya cukup syarat dengan kita un monetize na, kita perlu isi borang cukai. Malaikat ti teguh kalau hendap hubungi aku si tenun. Aku sedang offshare ilmu ni free tu, susah bayan. Kalau dalam PM aku halam Facebook. Jadi aku barang kalau lah nurut tu guide na, nurut tu cara na nak nunan. Janggut 40 dang aku percaya kalau lah hudang na lah. Bila telok komunitas ni mang kalau lekoh lah. Bila telok komunitas 5 bulan kalau lap na boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telok alang na pendidikan ataupun main jam, music, ajak albaraman adi. Kalau rakan kalau sendiri, alikan kalau post dalam YouTube lah. Baiklah video kalau hati mau semangat ataupun konten yang bermanfaat lah. Men telok lim lah, usai kira bangsa lah nonan. Teguh hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
0: Radio Kayan Miri FM.
4: Okay, masalahnya dan lah mau ke semalam mana tamlim, jadi mana tam utai keleng hiji lagu, alak na rosju ke hati alang kuma aku ilo ika, terlalu lagu nang gerit tam pelan 55 minit pukul 4 lewi. Okay, mana tamlim, mati ni aku nama usalovi dan lo selobo, mana lo bakai tam malam ni.

Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Murah jual emas tu eh. Rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah murah eh. Murah. Dalam emas min satu nang. Eh, rezeki tu. Susah cari emas murah ke tu. Dalam emas naik tegak ke tu. Eh, tu benar-benar tu. Benar tu. Eh, sial. Aku mesti mau beli tu. Mau maki tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku maki barangnya. Ni juga kan suka berdengar. Show off.
1: Adik, apa di kepa kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Eh, tangga kita lo.
1: Ni.
0: Barang dijual FB tu. Murah bang, mas 16.
1: Oh, murah jual. Mau bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macamnya aku muka.
1: Nang benar tu.
0: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar mun kami makan barang emas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu eh.
0: Kenapa?
1: Oh, nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
1: Ya Allah.
0: Skamer dah apa je si Eda. Caya gila lu jenia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Si sampai. Ni. Nak makan kami tu. Kalau. Buka ni. Ya kacak Ikan kat Ju lu Nyonya ngecik emas tu ni Ju. Ju. Kebetulan Ju ada nampak barang pakai ngecik emas tu. Ju. Cek lo. Cek emas kami lo. Aduh kacak Ju. Ya betul. Palsu. Benar ke si tu? Nak kata Ju tu. Patutlah buah gila. Aduh lah. Aku si dengar kata laki ku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
2: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Di dalam talian. Ria aku telefon ada apa? Pasal saya dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Mula aku dapat cintang kerap hati ku. Kau rasa kuku kuntang. Tidak tu menipu aku macam tu. Yang beraninya tak aku sampai aku tu. Geram aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: payang beta o. Ku payang behole. Ka hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Wa FM. Paji tenggelok.
1: Okay, masalah dan lah hukma o ka sengara manitam lim aja dia manitam utai keleng hiji lagu ala kenan ala wingsang i hati murip asi asi. Okay, tu lagu dan geritam pula 23 minit tepuku nak 5 lebih. Okay, selavi sengara dan lahu sayu peji ada hik ngajeloh segmen PDK lebi ani tek jam tam alang bayaloh ani ya. Dahin nanti ni bakai tambo sikah duten selavi dah telo DJ dahin bakai bakih dio lim lahu ngelidam ngelidam kah hak kami dale hudik you bibi levi anipa dale hudik you usik pas saji ani sang nai legak uk hungai telungusan makin nai da uk lahu ni sang padat nah telungusan jam nak lahu ni di sekenapa DJ senyadui menikah kontina norepa man bakih-bakih adio kayan lahu gebles itam lim levi ani kena tini sekena menikah bosikah duten alang aku si gaya do menadale hudik uma bawang barem jaka ani. Okay, dahin lahu mani tamlim huina mengkelo bake-bake halamano kelo ulinya do jaka nika angina kelo pelai sayu geri kelita dan lahu mengkelo timah-timah geri kelita. Napa lahu haman kelo poke apuido amai inai amai kelo hari-hari kalang apeksak pengumuman jaka ni nginang sayu apu kelo mavoti abahi ada pian kelo lati te tutung norepa abahi kelo hado amaram guest avok kelo ti ya ken anda hop petuk aman itam lim dah ingkren aku sengri itam te kelenghi jilagu ala kenana dianan ini hati pasi selam.

Kanana haji lagu ala kanan NDC Worship ihati waktu Tuhan. Okey, tuan lagu negeri itam pada 36 minit pukul 5 lebih dan kerana aku negeri itam pada lupa jumpa ji ala segmen dengar keliah. Okey, dengan kelalauan Allah, Leneman bin Tulu, Tinotan Ming Xuan, Men Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chonghua No. 2, alang jadi Johan Petading Penulisan Esei Bahasa Inggeris, Sekolah Rendah Cina bin Tulu 2026, Peringkat Tinggi Petgu Rendau Kebangsaan 2026, Has Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Siong Bin Maring Ani. Jadi alang lalu bendua, Yati Ling Zi Win, Men SJK Kai Ming dahin alang lalu bun telok dahin lubun 4 ihati Jason Yap Yi Shin SJK Chonghua dahin Stephanie Ngwe Men SJK Siong Bun. Jadi Tino Price Saguhati Andah Oak Men Adam Nicholas dahin Nicole Yu Jing Chuan Men SJK Chonghua Belly Lau Pei Shi Men SJK Kai Ming Joshua Chung Ji Chen dan Samuel Jud Hengo Jo Men SJK Seong Bun dan Elvis Chin Kian Hong Men SJK Chonghua Nombor 2. Jadi alam mauk prize Men halang menang hati pengurusi jawatan kuasa rukun tetangga KRT Taman Bandar Jaya Kapitan Ngo Pen Hi. Kena hati ni kahun 42 ada haknya peringkat bau tahap 2 melima SJK hak bintulu alang ala bagi alam petading anan. Okey, hati dengar alamunaloh alamnai manabintulu. Okey, dengar alam kedua alamnai mana Kuching. Tino kahu 450 peserta urjista tengah batik pelikat Fun Walk 2026 alam kenan Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS Tek Telok 20 ani. Lelahu deng buka awang jadang mepeng dana menetabung care and share jadang tulung golongan alang perlu. Jadi pengerusi PPWS Dato Nur Hiyati Muhammad Ismail Bara tino program alang dahana hak pangkalan sapi Kuching Anan Hiyati Junang menhadui tanggungjawab social corporate CSR badan anan B menu jadang pubah warisan budaya dan lahu mejat dahak jadang na gaya urip alang mage. Okey, nanti dengar alenai mana Kuching. Okey, dengar halang ketelo itam pejoh peji alam dengar para sukma Selangor 2026 tino witlong indang tini Sarawak alang lalu bun telo tino dalo deng ala 42 pingat emas 27 pingat pingat perak dahin 44 pingat gangsa tino lim pingat adalah tam Sarawak dengan lai hati jatuh puluh telok pingat dahin nalang lalu bunji kreni hati Selangor dahin nalang lalu bun dua ihati Sabah. Okey, nana tejoh para sukma Selangor 2026. Okey, manitam lim manana kuri-kuri dengan kliah dan aku si manitam lim ngejelo segmen PDK dan lahu dengan kliah dari tam kelehi tejaka alampia lavi ajima.

0: Okey, lebih ni habilong korek menadi tanpa jidah himpuan mujan lah. Nyati jidah usahawan nak langatak antam na lana norepa u berjaya lantai alam aduina. Anda dengar ke lebih ni?
1: Bara saya kenap menikah wini abin dua anak wina ini dengar sayu dahin meludang peji dahim lebih ni.
0: Mauk saya kenap menikah lah abin mauk habah kat naik peji dahin kami lebih ni. Alang guna lah ke amatang marung dan kabara asen kat ke dahin hadui lang im nati ke bara emi tam.
1: Ya, aku mujan lah asen menlong bemang anak abal lah kenal lepas. Kui terlibat dalam hadui dagang ni, telok puluh duman-duman ni. Hadui kui ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ka, lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okay, abin ikat ni ke jidoh inan pika lah tepa anak, tepa family nanti ke nuna tu kak bagi kira bagi masa kak te hang tanggungjawab kak alam amin kak dahin lah te kak tanggungjawab kak lah te alam hadui ke usahawan lah nang inan ni
1: bagi aku keseimbangan nan alang paling penting lan masa tak dahin keluarga tak masa tak katuk anak tak masa tak alam hadui tak mesti tak disiplin te masa tak. Wih contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna umak ona kui uak sedia na hawi ak cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok nuna pinang nanan di nanak tete sekolah alam dah dek ok jadi kereni udah kaya dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta. Anan abin anak ta ni kata anina eset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tumbai ke fokus teji tu mesti balance lim kat tam na si pehalam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan lo alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka agih batong tam ka tepat talah po nya adui lo ligit tu ka am pikin jaga batong ka agih batong ka mesti lo ke sayo
0: negorem na jaru nikah jadi ji kluna nalang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri kan pa dun lim pencapaian nalang o imala jarun atang 30 duman
1: ya okey tek ka ko pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek aku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini deh aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan ini deh.
0: Okay, anak-anak ji pencapaian telo anak kayaan yeah. Haga itam na agri hati dalam program tam doni Oktan ya menikah abin ka u anok anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita. Okay, jito kalang sayu lah ho minate ka manhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi eh nuti nyadang mo matang harin telo puan mujana ni ta alam hadi-hadi lang anak na nono tok aring na repa nono tok ngenang-ngenang lim hadi lang anak ti. Nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang-atang ka berjaya pe kare ni.
1: Paling penting alam diri ku unak lo mesti ka jujur abi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan disiplin te masata lim kata na nurepa pengurusan keuangan paling penting disiplin te sin alang masuk te awi te sin masuk mang sukati pakai sembarang mesti unlock sebagai modal pusingan tanak ni tak 20 duman paan am te modal usina berjaya. Paling penting mesti entak lo modal teh. Disiplin diri dan paling penting jujur amanah teh duita.
0: Dan pihak ti kepenita sendiri.
1: Amanah. Awi teh utang teh kelunan mesti tabayan.
0: Pelalo
1: bayan. Jadi awi dah upah saya kak kata senang nita na bisnes jangan usi tu sah. Ika elo dah lan.
0: Dah
1: elo ita lan.
0: Okey, anan hati ji dah tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke susah pH awi mina nusi teji batang katuk ta alang na ita tay palaji tu kati sendiri. Okey, anan tejo kuri tu kalang dang oh anak barap. Aku sekedap jangan keluar. Abin apa nih pejirin kami? Ingin apa suklaan? Halam program tam hari dia kaya nih.

0: Ngurip Sayur.
1: Kena naji lagu ala kena bila ingi hati amai tu lagu negeri itam pada 50 telok minit pukul nak 5 lebih. Di lahu malak tiap tusu minit talaan sampai pukul 6 lebih. Tini kru berasa kena menitam li mana tiap penjedahik adara telok jam anidi. Dan saya kena pelahu menitam lim alang umili dan dokayan. Jadi bakai keliah dah hingga vanitam pehapan hak udau. Jadi man onin ah ni adalah WFM man RTM Kuching. WFM Bidayoh man RTM Kucing pejoh anau segmen dalo. Jadi lagu ngomong apa-apa ni tamlim lah. Biar ni aku sengkiri tam tekeleng hijil lagu ala kenan William Laing ihati inai. Okey, selebih dahin sayung larah men itamlim.

Selamat sekali dua tahun berapa dengar di Sungai Mendo Noti di drama segmen Ngancang Petita KS DIY FM Bidayah ni 06.2 MHz so Kuching ni 0.2 MHz so Serian YFM Bidayah Sungai Mendo Noti DJ F in the house ada lagi bersama dengan Sopring so Tikati negangan pukul Pri sing ngarep ya. Okey, jadi terima kasih kepada program MMNY FM yang berdaya di Sungai Mendo Anoti. Harap seperti lagi di drama buat senang. Harap seperti lagi di drama Rami Pawan. Rebis lagi di drama takut durak kerja pengenai tak sendu teja.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haruak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oni, noh oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nuh kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak noh. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di penkoyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang saya di adopmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke liput IPU so opis obong talun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot le. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukadu makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motap mendopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan munang dok modori ya. Ku jogging sadi adop ku jelah.
1: Yo, nai nege.
2: Nasal manah ku dolek ku ngocit sinam sadi ya. Kabus asuti memang doi sehat.
1: Muuti le sekia kolas. Ku nang ma. Ma Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipuh kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dan sopa. Dua, mak komut nuok boga piin. Piin bonet ya, ide piin boten ruban kabus asu iti. Dua natengnya, mak naik opui tibuka. Ino dekat sempenting. Okey, jaga odep. Jaga abang turun.
4: Jom tadi sudah madin pukul 6:30 sengamainu. Pat tedang mangsa har helikopter Rabu di Long Lelang mehdog dapet. Bomba nga PDRM di ka Long Lelang yin operasi siroh nga nyeramat. Perintah Sarawak ringgian penurung RM100,000 ka waris mangsa har helikopter Rabu di Long Lelang. Selamat Sungai Bendu, sama ngaku Francis Farrell Chu di Derem Agah Sungai Bendu Soai FM Bidaya. Neg Madin Patnaan Mangsa Har Helikopter Rebu di Long Lelang Ulu Baram di Miri Meh Dog Daped Ka Nin Andinge Gibayuh Dog Daped Derem Har Adi Jadi Mijah Helikopter Ana Teban Rimanaan Ana Inah Ni Naan Juru Terbang Ka Patnaan Petugas So Opis Menteri Penyihat KKM Adi Alna Derem Pemenungera Naik Perkhidmatan Doktor Udara FDS. Pasukan Opis Bombangan Penyelamat Malaysia JBPM Neg Long Lelang Ulu Baram di Miri yen operasi sirongan nyeramat SAR har helikopter Rebu di Long Lelang. Juknaan anggota bomba so Balai Bombangan Penyelamat Zon 6 pakai helikopter JBPM MI Ni Jukni so Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM arung pukul 5:45 minit isan-isan kanggara neg Long Lelang arung pukul 5:00 isan-isan. Sedanana Forensic Police Diraja Malaysia PDRM neg Long Lelang arung pukul 5:00 minit lepas kumeng pakai helikopter AW Ni Tarupri'i yang naik kerja nyasat. Pasukan bomba reagi di kawasan ana nega pasukan forensik PDRM kemas naik kerja nyasat ngera. Waris yena Dr. Ainul Baroh Kamarudin adikabes derem har helikopter Rebu di Long Lelang neg miri arong pekor ni simang minit lepas kumeng anwati. Sama Dr. Ainul Kamarudin Saleh 6 Propriesawa neg nga sawut ni Rogayah Muhammad Nor saman anak penuai ngera Ainul Husna kangara peguru pemenung ngera so Padang Beron Antarabangsa Kuala Lumpur KL, KLIA Terminal 2 Isan-Isan Jejah. Dalam har ada jadi mejah helikopter BO ni 05 ada tambah nerimaan yang naik perkhidmatan Doktor Udara Rebu Sinek Padang Beron Puro Long Lelang Ulu Baram. Perintah Sarawak ringgit penurung RM100,000 ke rawang tiap-tiap petugas perkhidmatan Doktor Udara FDS ada kebes dalam har helikopter Rebu di Long Lelang Baram di Miri. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng Kin Adnang Perintah Sarawak So Yayasan Sarawak menegas setuju nanggung peryuran sekura para anak petugas sana. Ayanang kerja pengenai ngera adi ngeranai adi taban perkhidmatan penyihat ke rakyat sepapasar deh adi deh dapat donya jawit nga arandayah re adu-adu dogingat. Dalam kenaan atin sedehi, ayah nang penyibugara inah rugi bas ka rawang beradingan saman perig rakyat Sarawak. Seterenane Gapit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Hajar Taib ngen takziah ka rawang mangsa har helikopter Rebu di Long Lelang Ulu Baram ka harap rawang ngera re pejuu beke dalam norak penyusahana. Ayanang Opis Menteri Penyihat Rengen Penurung Adi Patut Yen Baras Parik Jasa Saman Kerja Pengenai Adi Ngeranai Dalam Menyedia Perkhidmatan Penyihat Ke Rakyat Di Kawasan Sepapasar. Pecuk Udingi Nga Agah Hospital Gadung Lawas adi bauh rejung beda kualiti perkhidmatan penyihat di Gadung Hana rebis kena. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kin Adnang, Hospital Bauh Hana rek pakai gaya moden, praktikal ka temitbat di pita atur seramat nga penyenang pesakit saman bara kejatangan adi nyeraja dina. Ayanang hospital ana rek bien geh semengju unit dialisis adi rengen senang ka ngara adi naik dialisis so gadung ana amai ngara desah naik dialisis ka tepat sepa. Rami serah hospital ana ka Opis Menteri Kerja Raya nga Opis Menteri Penyihat dona jaka rek dong naik nga semengpat anubran September adi rek. Minyo tipuh merawat ka kawasan projek ana Dato' Amar Awang Tengah nambah nang hospital anak berguna nyedia bara doktor saman kejatangan penyihat adi sukup sirna pemudah adil nyedia dapat benar dog pakai. Jawatan Kuasa Ngurus Susah Orang Gadung Lundu menetap inisiatif intervensi yang nurak fenomena El Nino adi jadi di Gadung Ana. Pegawai Gadung Lundu Zulkarnain Ismail kidatnang intervensi ana ina saman naik catuan piin nga netu piin adu-adu sukup yen penyiguna rakyat. Ayanang intervensi ana dog naik betunda nga takah piin di Gunung Gading meh dede kurang ana ina 2.5 meter banding nga takah biasa 6 meter. Bahkan seorang ayanang tindakan petukuh Dr. Mit yang namah dengan takah piin anak adi saman pembayah dengan suang piin adi mun so Gunung Gading. Setelah anak gaya anurga madinatik geh meh benda takah piin di Sungai Kayan meh benda kurang kai di takah sekasen rapat dalam sejarah. Sebaya ngemasa gah atau tinggal dawa indeks penyekai sebab IPU di Sarawak. Tuna di penerang so sistem pengurusan indeks penyekai sebab di portal Opis Abang Tarun Neg Pukul Rimah Sungai Mendu serian rekod IPU di takah raru desehat ana inah 292. Setelah nana ju kawasan rekod IPU di takah desehat ka taruh kawasan dinge rekod IPU di takah sedang-sedang ana inah sibu prii pro dua kapit mai pro prii ka miri My Projo. Ngaku ngemasegah ku paribasa pun put ni. Pat tedang mangsa har helikopter rebu di Long Lelang meh dog dapen. bomba nga PDRM dika long lalang yen operasi siroh nga nyeramat. Perintah Sarawak ringgit penurung RM100,000 ka waris mangsa har helikopter rebu di Long Lalang. Nganak kasati da agah di derma peminyo biatah yen Isan-Isan Anwati adi mendon nyusun beda Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat Sungai Mendu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, jadi jam tadi Setia Madin ada masimang 5 minit hingga dengan pukul reju singarem. Jadi tak sama-sama ke dengan program Biz On Air.

0: Silmendo Kasobrek tapi dapat dengar dalam Biz On Air Kari Hati atau yang sama-sama kedengar berkait dengan kerja dagang kudip ikan talapia. Nga ana Madin atau bersama nga Encik Maximiliano Stefano biasar sok bau.
1: Okey, ada aku Maximiliano Stefano, pengusaha Flyboy Strapper Farm di Bau Sarawak. So aku buat sediang. Aku fokus kepada peternakan telapia biliah, pengelolaan onak telapia biliah dan Adin ogi mengadakan kursus asas bioflock. Kursus asas bioflock ti ialah sistem peternakan ikan telapia moden dengan kepadatan tinggi lah kepada nyaa yang belum pernah mendengar sistem bioflock ti. Selain menjalankan perniagaan do online dan juga menjual ikan talapia, aku teh memang minat berkongsi ilmu dan pengalaman sebenar di farm. Jadi nyaa yang berminat dengan peternakan bukan sahaja boleh datang mendapatkan benih sokoih, tapi mereka juga boleh datang belajar bagaimana hendak memulakan dan mengurus ternakan dengan lebih betul. Aku mau berkecimpung dalam bidang peternakan talapia ini selama beberapa sewak lah. Start sewak 2022 sampai tahun 2026 Adin. Aku bermula secara kecil-kecilan dan pokok belajar melalui pengalaman sendiri. Sepanjang perjalanan aku ti memang ada kejayaan dan juga kerugian. Paksa kanaklah aku semakin memahami tentang pengurusan biin, pemakanan ikan, oksigen, kesihatan ikan dan sistem bioflock aku Adin. Pengalaman sebenar itulah yang aku gunakan Adin untuk mengembangkan farm dan juga berkongsi dengan peserta kursusku. Yang paling mendapat sambutan Adin ialah benih telapia biliah. Bagi aku, kalau mau memulakan ternakan, kualiti benih memang sangat penting lah. Sebab ini kami memberi perhatian kepada pemilihan induk dan penjagaan benih supaya pelanggan kami mendapat benih yang sihat dan aktif. Selain ini, khusus asas bioflock kami Adin juga mendapat perhatian, terutama dari nyaa yang baru mahu bermula. Dalam kursus itu, aku ogi ajar daripada asas seperti persediaan kolam, aerasi, kualiti piin, kepadatan ikan, pemakanan, sehinggalah kepada pengurusan harian. Penjualan ikan telapia itu, aku ogi naik di sekitar Bau dan juga sekitar di Kupuak Seri Iang itu. Ogi gaya aku tambah ikan ku ke Kupuaknya, ke Kupuak Bogak, ke Kupuak Duyu lah. Kupuak Serasot, no kestas kan ni. Permintaan ikan telapia biliah ti memang sentiasa paguh. Memang bogoknya ya, suka aman ikan telapia biliah ti. Sebab ikan telapia biliah ti ialah ikan pilihan ramai. Ikan itu harga yo dalam kategori medium lah nangnya. Dan juga senang dimasak. Sebab inilah bogok permintaan ikan telapia biliah ini di sekitar Bau ti, dan juga termasuk di Kuching lah. Untuk di bahagian Kuching, di bahagian restoran ataupun kedai makanan, aku juga menyediakan ikan telapia biliah ini untuk bahagian restoran dan kedai makanan lah. Selalunya kedai itu ia akan mintia ikan yang sudah diproses ataupun ikan segar lah, terpulang kepada permintaan kedainya mana. Ikan telapia biliah ti selalu dalam harga market Adin dalam RM5 ke RM10 lah. Dan ni kilo terpulang kepada kawasan tempat jual ti lah. Selalunya restoran bisina mana ia akan mintia ikan yang bersaiz-besar dalam 700 gram ke ni kilo. Harga bergantung kepada saiz ikan lah. Aku banyak menggunakan TikTok dan Facebook mempromosi perniagaan aku teh, tetapi aku tidak mau menggunakan media sosial hanya untuk tempat menjual. Aku lebih suka menjadikan media sosial ini tempat berkongsi oni yang betul-betul berlaku di farm aku daripada cara pembenihan benih, pemakanan ikian, pengurusan kolam bioflokko dan pemeriksaan kualiti piin. Sehinggalah masalah yang aku hadapi dan bagaimana aku mengatasi. Bagi aku, bila pelanggan boleh melihat sendiri proses dan ilmu yang otok pakai, mereka akan lebih yakin dengan produk otok leh dan perkhidmatan yang kita tawarkan. Antara cabaran terbesar bagi aku ialah mengekalkan kestabilan sistem dan kualiti air, terutama apabila kita menternak ikan kepada kepadatan yang tinggi dalam sistem bioflokte. Aku sendiri pernah menghadapi kematian ikan, masalah parameter piin ku dan juga gangguan elektrik. Dalam peternakan, kadang-kadang berapa jam daya elektrik saja pun boleh memberi kesan yang besar kepada ikan. So, pengalaman noh lah aku belajar do otok ti perlu sentiasa memantau parameter piin seperti pH, amonia, nitrit dan juga oksigen eh. Dan otok mesti ogi persediaan untuk kecemasan. Yang penting apabila ogi masalah hati, kita cari puncanya, belajar dan perbaiki sistem. Nasihat aku, mulakan secara kecil dahulu, tapi otok start dengan bermula dengan ilmu yang betul. Jangan otok terus fikir yaknai ikan bala ikan beribu-ribu ekor ataupun mengejar keuntungan besar saja. Fahami dahulu bagaimana hendak menjaga ikan, air, makanan dan juga kos operasi. Dalam perniagaan memang kita akan naik kesilapan lah, itu perkara biasa bagi saya. Aku sendiri pun bogok belajar daripada kesilapan odopku. Tapi kalau kita sanggup belajar dan sentiasa perbaiki cara kita bekerja, pengalaman inilah yang akan menjadi sesuatu yang sangat bernilai untuk adopter. Baginya yang berminat mendapatkan benih terapi biliah, ikan terapi segar ataupun ingin belajar melalui kursus asas bioflok, boleh hubungi Flyboss Terapi Farm di Bau dan juga boleh WhatsApp koi di 0 ni nuam. Muih 004 muih 2 ju. Dan selain itu boleh juga ikut media sosial KOI Flyboss Trapper Farm TikTok untuk melihat sendiri aktiviti farm, perkongsian ilmu dan maklumat khusus. Kepada nyaa yang masih baru dan langsung dohpuan pasal sistem bioflok ti pun tidak apa. Khusus kami memang bermula daripada asas supaya peserta faham dahulu sebelum yang nak membuat peleburan yang lebih besar di masa yang akan datang. Sekian daripada saya, Macmillano Stefano dari Flyboss Tilapia Farm Bau. Terima kasih kepada pihak Beast on A dan juga DJ Lala kerana memberi peluang kepada saya berkongsi pengalaman. Aku berharap lebih ramai masyarakat Sarawak, terutama generasi muda Adin, berani melihat bidang aquaculture sebagai satu peluang perniagaan moden. Kita tidak semestinya perlu bermula besar. Mulakan secara kecil, dapatkan ilmu yang betul dan berkembang berdasarkan pengalaman. Terima kasih.
0: Ana Teja tambah sama-sama kedengar krakar so Encik Maximiliano berkaitnya kerja dagang i. Bila pendengar atau anda dibekan, terap Beast on Air.

Empano minan helikopter JBPM banca MI ni Juni bergerak masuk pangkalan udara wilayah Sarawak JBPM uang pukul 9.45 berpagi. JBPM Sarawak pedaan pasukan SAR ngantud ju petugas masuk balai bomba dengan penyelamat zon 6. Sementara CN, pasukan forensik polis diraja Malaysia PDRM dengan tok tempati wang pukul ni 50 lama tenu minan helikopter banca AW ni taruh prii dadak nyalan siasatan da tempat penyusah. Pasukan bomba ira ada da tempat penyusah tok pasukan forensik PDRM ubo ngunah siasatan. Waris Dr. Ainul Barua Kamarudin dah terlibat dengan penyusah helikopter perkhidmatan udara FDS Dalong Lelang meh tok Padang Bilon Miri wang pukul ini 9 minit lamat anu ijen. Amang Dr. Ainul Kamarudin Saleh nam perperi sawa bisamah asau na Rogayah Muhammad Nor 60 sawa dengan anak ne Ainul Husna 40 sawa belapas masuk Padang Bilon Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 2 berpagi ijen. Dua penyusah lamat anu nyanun helikopter banca BO ni 05 denyalan perkhidmatan Doktor Udara FDS dok report Rabu da Padang Bilon landasan pendek Lon Lelang Ulu Baram. Bilon ti ngeban 5 orang kiberet pilot dengan 4 petugas Upis Penyihat Malaysia KKM. Perintah Sarawak ira nyugon sumbangan RM100,000 neg tiap abih mama petugas perkhidmatan Doktor Udara FDS da kabis dua penyusah helikopter Rabu da Long Lelang Ulu Baram Miri. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mestuju mohon perintah negeri nanggung puno yuran belajar bala anak petugas ti minan Yayasan Sarawak. Perintah Sarawak pengucap bimasi dengan takziah dan seluruh abimama dengan waris. Bala petugas ti bidek guna kerja dan mana berguna dan ngeban perkhidmatan penyihat naginya ratus dan utak tarun dan susah dan najung minan jaran daya. Pengabas balati menebahat dan dagabi mamba dengan sama kerja dengan seluruh rakyat Sarawak. Jasa dedikasi dengan pengorbanan balati dan kesejahteraan dinya ratus dan utak tarun menebahas rega naginya ratus dengan terus doktian. Sementara CN Gapit Menteri Penyihat Datuk Hanifah Haja Taib mengucap pimasi awang penyusah helikopter Rabu dan melibat perkhidmatan Doktor Udara FDS dan Long Lelang Ulu Baram Miri. Pada anti abih media na Arab abih membak mangsa sabar nurak penyusah da jaji. Namenang Upis Penyihat era nyugon bantuan serta sokongan da patut. Namah menang semua jasa dengan pengorbanan balati dua perkhidmatan dadak inya ratus da utak tarun selalu doktian dengan dok hormat. Gapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Tengah Ali Hassan Pidaan memasi awang setegal helikopter Rabu dan Long Lelang Ulu Baram Miri nyanun. Napidaan pihak berkuasa perlu nyalan siasatan tinan magau punca semena perkara ti jaji. Nepan ngucap senak pemasi negabi mamak mangsa dah terlibat dengan nyungka belaratus sabar ngempan hasil siasatan. Pidaan ti neg media wang ngunah melawat neg projek pusat pelancongan patarikan da kampung patarikan Marapok Lawas lambat andu ijen.

Lagu daripada pada Eliza Suzina, ragu ada dan jobeng ya. Jadi jam tadi sedang ada 22 minit dari pasal pukul Ju Singarem. Selamat ngarem kita nak di gibak bersama hakik adik kita di YFM Bidaya. Selamat sama-sama nyeraman ada petang ragu-ragu praman adi mukodog nyusun ya na sopreng negangan pukul Prii Singarem ya. Okey, jadi di mana dia berangga ingat pukul mai sengarum tiap program jak penuh-penuh dapat doga kedengah. Jadi yang barata adi adman di dekati seramat man, yang barata adi jibab derma pemenuh ta maat kerminaren ta seramat kenu nak kena kita bat moto menaga yang barata adi kede derma pemenuh ta ke tempat kerja ta adi rek peguru kerja so pukul mai singarum. Jadi nak kena kita bat moto senata seramat menaga tempat kerja ta.

Okay, Ragu dan teman pada Josh Turner, Ragu ada dan Your Man ya. Jadi jam tadi sudah malam pukul reju setengah singarum. Jadi tak jauh atas sama-sama tinggal report gaya lu tak yun ngarap mati. So, setengah menu tejah pukul 4 setengah menu dekat pukul 4 isan-isan sepagi. Ya, nanti post mang 2 jam. Jadi, setengah menu dan jaga nang agi ujen sama duduk kijat. Jadi, di ni dua tempat di Sri Aman. Betong bin Tulu Kapit Kucing. Meri Mokah Semarahan Sarike Serian Sibu Ngalimbang. Jadi sengarem dunia jaka nangre agi ujen ke. Jadi di ni dua tempat di Sri Aman, Betong Bintulu Kapit Miri Semarahan Serian Sibu Ngalimbang. Jadi kucing muka ngasarike dunia jaka nang gima bagi jerebu ya. Jadi sebab posok turak ke barat daya diraju isimeng dega 20 km ni jam ke gerombang di kawasan Raut Sarawak ina sok setengah negni meter bergaduh ni. Jadi anda ina report gayandu yen reistat Sarawak sok ngapukor 4 sungai menu tejah neka ngapukor 4 isan-isan pagi. Adi dok seen sok apis meteorologi Malaysia yen tipu semang 2 jam. Okey, jadi ya na barata adi ya kedai gibah bersama dengan kita di YFM bila ya seramat ngarem ya. Kedai gibah barata di tekati adi murantan negeri Minaren jadi guru dawet nayang tari pasal ko Nura Arana badeng moto kas menege bagi kerja pengendai di opis taka dikidiki ka. Jadi kada lagi barata adi menaga agi temu janji di klinik pakar Nuwati pukul 2 lepas komen tejah nekang pukul 5 setengah nekang pukul 6 ka tamaa dia. Jadi mari nanti ke work jadi nayang tak ada work ya. Okey, jadi perjumpaan peramanan bersama kita di YFM Bidaya. Jadi tetap dengan pelaman takar kita sama-sama kedengar Ragu So Shia Jawa Pingudip.

Hey, Ragu dan Bandar pada Linda Jabar, Ragu ada dan Dasan Laut Biru ya. Okey, jadi ada mas mendua mendengar dengan Pukul Mai Singara mas jadi mesin dan kedua jam atas bersama di drama segmen Ngancang Peta tadi Sungai Mendo Pangkadi Ngara Mati ya. Jadi agi dem ni jam habis tinggal tetap sama. Jadi nekang pukul pri sing arem. Jadi di Bandara Kuching terjah agi ujen ya. Jadi mungkin kah di tempat agi kamu tengok ujen. Jadi harap agi lah ujen semadi ngah kadi jerebu ya. Jadinya betapa pasar susah jerebu ti atau seru kedingah peminyak pengenaan penyertaian so pihak-pihak adi berkuasa kami bisa mengurang aktiviti sepa ya. Menaga begut nok piin dengan hasilnya perenggenan tak deh, deh kurang piin ya. Okey, menaga tak deh pertayaan ke pada pakai tutu unduk nga babak kemai ata ruah so reminaren ta yana nisit rakah adi berguna tak nai rebis ke derem ta nura susah jerebu adi jadi madi tati. Jadi berkesona kemai tengah anu beran anoti ke pri anu beran September ya. Jadi buran nanti ke ni rami adi biar narati cukup bas yana raista Malaysia yang Sarawak ke adi kita sama-sama sita

0: Tarik Kerja
1: Nirayah Pikir
0: Samah Dengan Ami
2: The Segment Ngancang Petik
1: YFM Bidaya Gerak Bisa.
3: Jom tadi setelah madin mempukul Mai Singarim. Jadi kita sama-sama dengan program Jak Pano-Pano.

0: selama berapa kita ada detik dan basic program jam penuh-penuh. Penyala kita ada detik secara ke kawasan tiba-tiba. Dan detik kita cukup itu lah. Dan ada berbagai detik kita dapat bersama dengan taruran ketua kampung. Ketua kampung dah bersama dan kita ada detik secara KK Holland anak nyandu dia masuk kampung Tebi Mawang. Dengan lagi kita ada bersama dengan KK Jekan anak Moton sejak ketua kampung Tibet Laman dengan ketua kampung Tulibihem Serian sejak KK Edison anak bos. Dan bersama ini kita ada nanti Dabi Pengisi Cak penuh-penuh kawasan Serian ya. Okay, kita ada perkenalan saya dengan ketua kampung di kita bersama dengan ketua kampung Anderson anak bos saya dan kenalan saya.
1: Aku KK Anderson kampung Tubi Behem. Asalku sebenarnya asalku masuk kampung Kuja Mawang. Adab aku kenal dengan Tubi Behem sebab aku asalku masuk kampung Tubi Behem lah.
0: Ayah mahu kudu tukai KK merui ketua kampung.
1: Okay, aku merui mega jawatan ketua kampung itu 1 Mei 2024 lah. Dah lantik masa sen lah sampai tok sawa itu mau kira dalam ini sawa lebih. Bayu sampai 2 sawa lah.
0: Okay, KK Holland. Kudu sawa mari ketua kampung dan kampung Tubi Mawang ti.
2: Aku KK Holland masuk kampung Tubi Mawang bertaruh sewa lebih lah. Aku berjanji KK menganti tuan wabe yang lebih banyak.
0: Okay, KK Jekan berkutuai kemari ke kampung dan lebih lama nanti.
3: Okay, pertama aku nyambut terima kasih lah untuk pihak RTM. Yeah. Kemudian gua di atau membuat yang di dekat dan nutik lah.
0: Yeah.
3: Okay, aku umur jadi itu kampung sejak 2009. 2009 so sawati memerat semuang enam sawat. Iya. Jadi asal usul aku berasal masuk lunduk lah bangsa Selako. Tetapi

0: berkahwin di Kampung Tobi. Sejak ta sawa semua pergi, ijo perlu pergi. Ya. Aku mau mundur dah Tobi lah, dah Kampung Tobi Pelaman. Ya. Ya.
1: Sen. Kita nak kaping lagi sejarah Kampung Tobi. Mungkin KK Holland boleh bacaan sejarah Kampung Tobi Mawati, maksud Tobi Market, Tobi Mawati, Tok Tobi Pelaman dengan lagi tinibut na Kampung Tobi Happy. Mungkin KK Holland boleh cerita cerita pasal sejarah ni.
2: Sejarah Tobi TSN asalnya dengan pan di Saweng, mantan KK Saweng ni mesur tu bil rumah dah tepi ngin keadaan tanah dah tepi ti paguh tinan berumah jadi nang remen lalu payah nak ulang alik de rete tepi rete tepi joho lagi mam tuan ngeremen lalu ngendai dah tepi dah tinagih badan ngepan iju buah mambe bala nang lagi kampung tepi ti stekel rab rumah dah tepi lah. Lalu tetap saya ngendai da nangah tubi hen beda kampung tubi ti bermula.
1: Okay, mani mani kampung ti kenan tubi mawang ani reti sebenar tubi ti.
2: Tubi mawang ti.
1: Yeah.
2: Kinyam na mawang asal na abalana inna bede mawang memang bertaruh kalinya hebi pindah mengau tempat sesuai. Jadi tegal nebe bipecah dek tubi BM tubi Pelaman Sungijen jadi kekal di tempati berjaji tubi mawang lah.
1: Okay. Dan tubi mawang dah masa ini nak kudu kihong yang ratus dan naik dan tubi mawang.
2: Dan tubi mawang semua member nak derima kronem dengan semua penduduk nak de taruh ratus lebih. Dengan amin dek tubi mawang ti beragama asal dengan amin memang Roman Katolik.
1: Okay, bagi de kampung Tobi Pelaman ni kudu kihong inya ratus dengan de kampung Tobi Pelaman
0: penduduk.
1: Ya, penduduk.
0: Okay, penduduk kampung Tobi Pelaman de paling kecil lah.
1: Yeah.
0: Kain nahi, ya. Aku cuma de 172 penduduk saja. Bilangan remin 20 taruh. And then ketua ketua mamba KIR de 40 ya. Yeah. Jadi keseluruhan penduduk aku 172 orang saja.
1: Yeah. Okay, bagi de kampung Tobi Biham, KK Anderson.
3: Okay. Kalau kalau jumlah pintu na, yeah. Kalau jumlah pintu ada 64 pintu. Tapi ada dah bayuh munilah, bayuh pendaftar. Remin ada dah, remin dah baik siap, mungkin akan bertambah lagi dah akan masa masa akan datang lah. So jumlah jumlah nyawa Datuk BBM itu adalah 674 lah. Dah sebab ini membak saya kadang-kadang ada KAR sampai 4 ataupun taruh. Jumlah remin habis remin pun kadang-kadang ada dah sampai 20, ada dah sampai semua lebih manusia ada ini remin. Saya berada di jaku paling akhir lah.
1: Kita umpuan lagi pada kudu kihong yang ratus dengan ada taruh bakapun di mati na. Kita umpuan lagi ini sebenarnya jutaan kuasa dan mantu kita kampung ngurus sejati macam di kampung.
3: Kalau kena aku bahagian Tobi BM,
1: yeah.
3: aku sebagai kutu kampung memang dibantu sepenuhnya dibantu oleh semua ahli jawatan kuasa aku lah, AJKK aku. Memang belasan memang aktif lah nolong aku ngatur binua masuk segi keselamatan kampung, biro aku memang selalu bertindak. Nah kan bayuh aku nyugut arahan tapi adep nama puan, ini tugas adep nada binua lah. Biro kebersihanku, biro pendidikanku pun balas en bertindak kaya puan nak ni tugas meledep nak balanya binua pun na ira nyukur kerjasama lah. So na dapat ku ngatur pimancang binua mida Tobi BM
1: sekali dengan de kampung Tobi Mawang.
2: sama lagi mengenai BBM, bela ahli JKKK memang sama-sama membantu aku nyukun di macam di kampung last end.
0: Okey, tapi pelaman ada semana na tapi kampung lah.
1: Yeah.
0: Terus mana na ahli jutan kuasa kampung lah, ataupun JKKK memang na agensi de kampung lah, yeah. Peringkat kampung ya.
1: Yeah.
0: De mentadbir kampung, ya mentadbir kampung. Jadi ami sebagai ketua kampung ti adalah sebagai pengurusi JKKK. Dan di samping cerain sebagai KK sekali lah,
1: yeah.
0: Ya. Jadi untuk melancarkan segala pentadbiran di kampung cerain, yeah. Main peranan terpenting adalah pengurusi dengan setiausaha,
1: yeah.
0: Ya. Memang setiausaha adalah orang yang terpenting di setiap struktur. apa nama JKK ya, hanya setiausaha maksudnya kita akan kayak akan penutup api-api ya, ya walaupun kami sebagai KKT ini bekerja kuat mengeni pun
1: ya,
0: karena hanya setiausaha ya, atau maknanya kerja-kerja akan terbantu lah ya, dan di samping saya bala mendahari semua biro-biro
1: ya.
0: Harus bergerak seiring dengan kehendak pentadbiran di KK ya, untuk kemajuan kampung semualah.
1: Okey, ada masa ni nak KK Holland-nya. Ini infrastruktur ada kampung sama ada taruh-taruh kampung di sekunci infrastruktur ataupun tiap-tiap kampung ada infrastruktur ada
0: tak? Ada, tiap-tiap kampung.
1: Mungkin
2: kita boleh
1: cerita.
2: Okay, mengenai taruh kampung tu memang masing-masing ada infrastruktur depan,
1: okay.
2: Seperti balai raya, padang, bekalan air, api, gereja. Memang the basic lah bilik gerakan. Nah, setiap kami taruh kampung tu semua ada.
1: Semua ada. Ya. Ah. Sekarang dengan pada sekolah.
3: Sekolah kami dah taruh tubih di
0: belanakinya
3: kami sekolah dah Sungai Semeran lah. Tadika kami pun uang lain
1: center
3: uang lain lah, termasuk sekolah sekali lah.
1: Sekolah menengah
3: kami belah SMK itu ada.
1: Okay, ada KK lah mungkin. KK Anderson boleh dekat sini dengan pendidikan pada anak sekolah dah masuk banyak dah masuk kampung tepi Henti atau dah masuk kampung tepi Mawang atau tepi Pelaman. Sekali dah betul-betul KK lah kemajuan pada anak sekolah masuk taruh kampung dia.
3: Masuk pendidikan sekolah mung dah tepi BM dah itu saya ada 6 orang dah mau dah sekolah datuh lah, maksudnya dah paling kira mer universiti lah, ada dah meret Universiti Sultan Idris, ada dah meret Unimas, UiTM pun ada, ada meret keselaku Swinburne pun ada, macam-macam lah, dah 6 sen. Dah kampung kami minat ini dah paling datuh, inya dah paling datuh sekolah lah, ada PhD,
1: yeah.
3: Tapi SN mau bekerja lah, mau sani SN, mau ada PhD. Dah tubih pelaman pun akhir lagi bela degree, diploma, bela master akhir lagi dah habis kampung SN. Sama dengan KK Holland pun ada lagi.
1: So hanya beda lah, maksud
3: kampung-kampung
1: dah berdiri, makan maju semua, yeah.
0: Okay, untuk tubih pelaman,
1: yeah.
0: Ami memang kan di kita tubuh memang icuk lah,
1: yeah.
0: Di segi penduduk rumah memang jauh beza dengan Mawang dan inilah. Tapi asal ami memang start matu tubuh Mawang lah. Ami adalah serpihan berpindah sejak 1974,
1: yeah.
0: Kan aja sejarah. Jadi panten pendidikan pada tahun 2004. Ada di pertandingan kehiwang graduate di peringkat daerah kecil Tebedu, So Amik mendapat juara lah, dapat jokan masa saya, ya. Sebab memang akhir bala na graduate lah, ya. Then buat masa ti anak-anak bala dah graduate, itis na Amik ain ada pri orang the itis pri orang telah melanjutkan pelajaran di university, ya, di university. And then salah seorang sudah di tahun akhir dari University Malaysia Sabah lah, ya. Dan melati murid di pelbagai university lah, ada di Unimas, ada lagi di University Malaysia Sabah, ya, di UiTM. And the dua orang di University Utara Malaysia kah, kanda Sintok. Ah, ada dua orang. Yeah. So bala ada Unimas ada buat masa ti ada tarurang. Yeah. Jadi sen lah masuk tubuh pelaman lah. Jadi aku tebuk pendidikan adalah agak aguh lah di tubuh pelaman. Yeah. Sen lah.
1: Okay, kerikan kekewalannya pasal pemacam demam dengan pemacam bau dia ada masa dia kampung dia masa ini, nah. Mungkin keke jekan dengan Anderson pun boleh sekecil lagi dengan mati dengan Kenya Holland pasal pemacam demam dengan pemacam bau dia rusak di kampung. Macam bau ti aku rasa sikit pedih, ya. Boleh keke cerita dek pasal sikit ti.
2: Pasal skin pedi ingin nampak tuhai lagi mi berumah pang de cara dembala jadi mi de taruh ti de nyuka kaedah de bau dari segi menuai jadi mi nyuka mesu min YP mi YP Dr. Simon Sendang nyuka mirih mesin menuai kaedah de bau jadi juga nak peruntukkan dengan mi dapat mimiri indi buah dadok resmi beda yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Anak Utom Wang Semenglen Lubran 2 dan Rimpas. Jadi kaedah de bau ti kira na dapat nyokon pimagu pinyenang de kampung mi de taruh tu piti lah supaya mi dapat hasil de cepat. Kaya nombong de tayo wang minan cara damba memang tu kau lah sampai adanya ada marah medam pedi.
1: So seperti dengan jabatan si pemburu sekitar penyala skinti
3: pada ada jabatan
0: pengairan
3: saliran lah Sarawak belajar ID lah. Start skim ti wang sawak kan kesilap aku sawak icu pro 70-an lah belanja ID MBID, tapi sebayu sen B2B ti memang berumah wang sawak 60 lebih dah skim payang ti dah skim payang sawak 60 lebih tapi nak kira dimajukan kira nak modern cek lah mas kira ada bela jadi bela parit tu nak bela perintah kami nak sawak dalam sawak icu pro mahi sampai ke sawak mahi per dua. Sawak mahi per dua mau ada parit dengan jarak lah tunah masa sen mau ada bela mesin unah jenis skim daddy sen lah. Dah janji dah bauh ti kami taruh kota kampung ti kerjasama kira ngacak nak modernkan lagi cara pertanian pun kami ira modernkan memasuk segi puruh padi. Maksud segi membajak membajak mereka ataupun dengan menuai nah. Lepas en kami ira saliran umon pun kami ira guna nak mencak nak bau lagi sebab nak kawasan skim en medinuti saya kadang-kadang cuaca ikut cuaca kadang-kadang ada hujan berterusan sampai banjir lah lagi pun umon pun kain tentu ada sekejap punya pemusahaan dia Jamie rak ngancak kuih sen modernkan lagi tunah Amir perlu orang guna dam Una dem de skim payang saya supaya umun sentiasa ada lah.
1: Kudu kihok inya inya ratus de kampung de suwe menaskip ti.
0: Dekati ya 122 orang dengan keluasan skim payang saya dalam pri 2 hektar. Ya, pri 2 hektar. Jadi saya tidak ada nama dengan yang berhormat menteri Datuk Dr. Sidin Undi da semuanya menuguran ternyandun da melawat da skim payang. So dawah ucapan memang kami ada maklumkan keluasannya, keluasan skim payang.
1: Tidak dibahas lagi skim dia.
0: Ya, jadi target kami adalah lebih kepada pertanian modern. Target, ya, target dengan harapan agar pihak kerajaan lah dapat memberi ataupun nyukur kemudahan depagu supaya kami para petani boh di generasi kedua, generasi ketiga tinggal nah ya, supaya generasi-generasi ti pagi dapat bertani secara modern lah.
1: Ya. Yeah. Okay, baca pendiri dan pemuda skim ti.
0: Ada skim ti kami ada puru MR 315 dan paling terakhir lah. Yeah. And then sebaik saya ada MR 26 dengan MR 2 DPI. Hmm. Ya, yeah, ada taruh macam. Hen adalah bekalan kami memang masuk Jabatan Pertanian, ya. Yeah. Tapi di samping saya penduduk pun ada puru padi dan macam-macam lah. Ada masing-masing empu padi lah kira. Nah, ya, kain rata-rata puru di macam padi ya, masih bercampur aduk.
1: Saya di sawah saya.
2: Berkali puluh kali
1: saya.
3: Sekali saja.
1: Sekali. Sebab perancangan dah bahasa mana kira puluh.
3: Ya, dua kali. Kalau ne modern, kalau ne modern mungkin kami bercadang irak puluh dua kali lah. Tebek jenis keadaan muni kalau ada perubahan masuk
2: umon
3: dengan kalau
0: peralatan
3: modern kami mungkin akan gunah lagi dua kali ni sawak lah. Kami pun irak lagi mengaya binua contoh nak benua area kena Penderson tu Skuduk contoh nak Sri Aman ira gimi ngancak nak dua kali lah. Mungkin dalam perundingan mati je pagi lah, ada runding dengan jabatan kah mungkin kah
1: hasil masuk peneliti mati nak adakah dedek persendirian
3: hasil
1: ira jual negerinya sempat
3: ada lagi ada setengah penduduk aku lah padi demban do jual. Yeah. Aku tu bekna pun boleh tahan lah kalau do jual sampai kalau ini kilo kan kesel aku ada yang ngemit na taya na sampai taruh ringgit ke 2 ringgit setengah padi saja. Oh. Padi dah.
1: So padi kisah
3: nak. Bayu. Jadi nah aku tu bekna boleh tahan bah. Kalau 2 ringgit ni kilo, kalau ni guni saya nerima 50 kilo ataupun 60 kilo. Boleh lumayan lagi. Ada aku tebaknya nyuan sampai 20 guni, taruh 20 guni. Tapi dah selalu kami mung ada setengah penduduk kain nyuan lagi. Ada dah nyuan lah. Mung pedi demat, dah jual. Ada tetina nak jaji ni tanahnya.
2: Tanahnya makanan binatang.
3: Dan makanan binatang. Ya.
1: Sebenarnya ada tiga balai kita suka makan pedi demat lagi. Anaknya kanji.
3: Anaknya kanji.
1: Betul.
3: Ada. Memang ada.
1: Okay, kerjakan KK Holland sekali dengan penyalan kerja sosial ekonominya ratus terkampung dan sepakat intina.
2: Ekonominya di kampung itu selain masuk di rumah puru padi, ada dah puru sawit, ada dah puru lada,
3: nanas
2: pun ada lagi.
3: Tapi dah bau ti mi puru kopi lah. Tapi kaina semua penduduk kaina berkelompok tapi individu lah. Individu kaina semua ada dah berminat puruh nak puruh tapi ti saya tebak ko ada kalau aku dah behem ada muahinya puruh kopi lah, kopi lebrika saya.
1: Oh, lebrika.
3: Lebrika ya,
2: lebih kepada sawit lah.
3: Ahina sawit
1: secara individu
2: ya, individu.
1: Okey, ada tarubah kampung di Memekan menah kerjanya ke tanah dan setakat di dina.
3: Sukat menyukat pasal tanah ti memeh menyukat tapi melalui DBNA. DBNA nyukat na kalau lot pertanian memang DBNA memang menyukat lah. Ami masih ngempat mesu pihak lain sabe era nyukat lot cain jadi individu bu lot lah. Ami masih ngempat lagi. Ami memeh meni usul misain masa majlis das mengenai anuburan dua cain semasa lawatan kerja dengan peresmian mesin padi yang bawa Mak Siti Barundi masa SN memuah mi pidaan lagi soalnya mi ngempan lah surat mi pun tengah guna menyurat lagi nak pihak lain sampai ini surat susulan surat susulan SN.
2: Ada lagi dah kena dah bombah mi terima surat masulan sampai contoh dia itu dua belah bomba masulan
1: sampai.
3: Kalau perimeter ni lebih memang mah lah. Perimeter antara kampung sebelah kampung sebelah lah.
1: Okey, aku rasa ada Tubiti ada tempat tarikan benami jangan. Ke kampung Tubiti.
3: Sebenarnya ada.
0: Tempat nak ada.
3: Tapi bayu dimajukan. Kalau kita tubuh masuk segi Nikonnya Pimaguh tempat mati dengan skim pari payang yeah. Kalau kita tebuk view memang sekalinya ke mana memang kita tertarik. Selain daripada SN kami ada lagi gua ada di area saya, tapi masih bayu di manilah dimajukan. Selain SN kami ada terjun lagi ada tipen pun ada lagi ada. Kalau kita tebuk nak area payang saya memang sesuai dengan belah hiking, nyari kilit hiking pun sesuai lagi. Ini ada kilit periada pun boleh area saya. Tapi saya hal kami mengharaplah masuk kerjaan lain kali nak kami mungkin akan guna maju kat kuih saya lah.
1: Mungkin perancangan ada masalah.
0: Sebab di kawasan skim payang saya selain daripada daitis lah kutubuk kawasan skim payang jeran the merut semua kawasan telah diturak ya. Jadi ada di tempat saya adalah tempat kira utak gravity pipe kami ya. Jadi tempat saya karena bala nang undat dam the segen saya kai juga masuk skim payang saya tempat saya boleh tempat jadi pelancongan lah tempat boleh mampu seperti di rancang. Tetapi ya kerajaan perlulah and then the sembu ain ada bunga replisia. Yes,
3: memang ada bunga.
0: Memang ada bunga replisia. Pernah penduduk kampung masa magau ui pun kita. Ya, Balana Haji magau ui ada naput. Ya, naput dengan aku lagi kurasa tempat saya boleh lagi Balana Unda trek untuk hiking karena dapat nanaput bunga replisia sen boleh mengundah namung Gunung Gading
3: biasa bunga replisia sen akan
0: desa gan sen boleh mengundah bala sele kane kah jadi sen harapanlah
1: harapan
0: ada tarikan
3: lagi pun tempat sen pun ada masih ada binatang
0: ya
3: binatang
1: dah
0: tersengkak binatang mung ane punya he buduh ane kata ada ambung jadi nanti ni
3: burung hutan pun masih ada lepas tanamnya ane manuk
0: burung ruai sen ane pun kita
3: awi
0: selalu ada nyala ada sembuh
3: ada lagi penduduk leput tanangnya jaguar
1: okay.
3: Dia leput sen lah.
2: Jaguar ni mau binatang.
1: So masih ada
0: tapi very seldom lah. Binatang ini susah kita tembus.
3: Tapi jarang. Tapi ada yang nakut nelah. Kain yang aje.
0: Kerak punanya memang boleh.
3: Kalau kerak memang
0: tiap hari boleh.
3: Memang iya.
2: Dengan lagi masuk jabatan perhutanan, menang tempat kami tiada jenis orkidnya tempat dibekun. Jadi selalu jabatan perhutanan kain survey megau menang orkid ti de paling pagu nyep tempat bekun kuat.
1: tempat dengan research
2: kan? Tempat dengan research.
0: Boleh tes 10 duburan yang bala perhutanan. 6 duburan kan? 6 duburan. Terima andu bala 6 duburan. Buat mudah research lah. Sampai penduduk aku pun terkejut. Nemari aji masuk kebun nanya kan aku asihnya ada meni depan yang kuat nak. Aku menang masuk jabatan perhutanan aku. Ada surat masuk pejabat malah aku menang.
1: Okay, mungkin KK boleh bila ni mengharap KK lah dia dan ke maju dia taruh bakal putih dia masa dia era mendeng.
3: Okay, memang impian kami dah ketua kampung memang mengharapkan kemajuan. Kemajuan masuk infrastruktur lengkap, serba nak kan minat lengkap saja, modern, dah bau-bau lah. Lepas in masuk segi keselamatan kami, keselamatan penduduk terjamin, terjaga. Lepas in ini pokoknya kalau masuk segi pertanian kami era modern kan lagi. Kalau masuk segi sosioekonomi kami kan era mempelbagaikan lagi kan minat padi saja. So kami pun ira nanas kami pun kalau nanas kami pun ira ngajak na modern kan lagi cara cara bertanam lada sama lagi kopi pun sama semua ada menilah dah dapat na tanamnya berterusan lah berterusan saja dapat menjaminkan dapat menjana ekonomi pendapatan ekonomi kami lepas en kami pun selesa lah, selesa dua jenis, dua pembangunan pemodenan nanti lah. Makin modern, makin kan mengancam kami selesa maksudnya lah.
1: Mungkin KK Jekan ada sedap lain lagi?
0: Memang harapan tiap-tiap kampung kami sebagai untuk kampung ini memang era kemajuan lah. Terutamanya di segi infrastruktur ya, ya infrastruktur dari kampung lah. Kemudahan, dada itis memang mung ane bo bilik gerakan balai raya saya memang boleh dikatakan bo
3: asas
0: bo asas memudah mutahir dengan memuade. Ada pun dah perlu itis di daerah demi untuk kemajuan de kampung ya pembangunan seterusnya de paling paguna. Memang ada setengah-setengah mung ngamik dah tebih pelaman itis jeran pertanian supaya kami dapat mengusahakan tanah masing-masing ya. Jadi mung kami datu bi pelaman itisna ada cuma 670 meter saja ya jalan pertanian. So maka dengan 670 meter saya nak kena dapat ane boleh memberi keselesaan pada penduduk kampung lah, kain menyeluruh maksud. Oh. Yeah. Jadi walaupun ada tugi pelaman jarak saya, tetapi kami taruh boleh kampung, kami sama minat.
3: Sama-sama. Yeah. Sebab tanah kami.
0: Tanah masih
3: kami.
0: Yeah. Kami ada dua jarak pertanian sebenarnya. Di umai anda tugi mawang, anda tugi mawang yang memang ada lagi. Saya pun sama lagi, kami taruh boleh bina ada peminat. Yeah. Jadi sekiranya mani harapan lah jenis kami dengan ada kerjaan supaya jalan pertanian dilaksanakan lebih mani lagi lah tambahan
2: bertambah
0: lagi ya. So di untuk pendidikan kami pun selalu mani dengan dapi-dapi dengan YB ini kan memang keutamaan lah. Yeah. Keutamaan setiap penduduk kampung ataupun ketua kampung pun memang mengharapkan tiap-tiap anak buah memang berjaya dalam pendidikan lah. Saya harapan kami lah. Demasa ti kami taruh kampung ti walaupun kami kampung bukai sama tetapi kami sentiasa bekerja sama lah. Ya bekerja sama kami taruh ya. Start kami taruh tina kurasa pergerakan kami ataupun kerja kami taruh memang punya pejabat daerah pun kailah kami menang kami ti pandai ya. Tetapi oleh kerana kerja sama ada ya. Segala ada ini datulah kami rupanya pira berjaya.
2: Pengharap kami saya mengajak bela perintah terutama masuk YP. Jabatan Pertanian dan harap kami da nulung kami di rumah ti dapat nulung kami nambah ni peruntukan daripada supaya kami dapat hasil yang lebih sudah keluar tayu. Contoh membaca tayu yang kurang itu mira nambah nyuka tambahan lah dari segi baja racun serangga supaya hasil kami dapat meningkat lagi dengan nyuka kami masuk YB SN mah pembangunan kampung kami infrastruktur. Contoh nanti kami ada padang futsal. Mungkin kami ada nambah bibombong dengan nambah mudah grand stand. Ada kemudahan ada bela belia.
3: Kami taruh keke tubi di aku keke Anderson, keke Holland dengan keke Jekan. Ucap ahi terima kasih lagi. Kami kambat nak YB kami yang berhormat Datuk Sri Richard Ahli Parlimen Serian dengan yang berhormat Dr. Simon Sinang Bada adun kami dah mana-mana selalu membantu kami dalam kami dapat juga nak ribuan 4 million million terima kasih dengan yang selalu membantu kami dah taruh tubih ti. Kami harap dah akan datang pun ada wah YB kami masih kai laju-laju membantu kami lah saya pengharap kami.
1: Terima kasih dengan taruh orang keke ketua kampung dan dapat bersama kita ada beti tapi pengisi program cak penemanu kita ada kawasan terbedir saja kita mau bersama dengan keke Holland anak nyadu masuk kampung Tebe Mawang. Kita bersama lagi dengan keke Jekan anak Kemonton masuk kampung Tebe Pelaman dengan keke Anderson anak Bos masuk kampung Tebe BM Seriannya dan bersama kita ada nanti berdefinisi program jangan penuh di kawasan Serian sejak kita keping pemancang-pemancang dan kampung ti dengan lagi kita ngajur nak ihon lagi kampung-kampung berdekin kita ada keping pemancang sejak ekonomi yang ratus dan kampung yang dapat dekat kampung jadi di kampung de maju dengan hasil dan cukup bagus dan masa-masa dari ramadhan. Dan saya terima kasih dengan KK yang dapat mata masa dan kita nanti berisi ucapan.
2: Sama-sama.

cek ya, ragu di dalam masih ada cinta. Jadi jam tadi Studio Madin dem simang pri minitnya dengan pukul pri singarem dengan pukul pri ite ada sama-sama dapat kedengar agah so pusat berita radio Kuala Lumpur. Jadi terima kasih kepada program yang bagi bersama kita di YFM Bidayah ya. Jadi pengharap kami ini saya sop lagi berjumpa bersama kita di kita indah kangap pukor semang dua terap ngarep di der sop kopri itu di dalam segmen ngarep apa wen ka berjumpa dengan di dalam segmen semang dua enam segmen otomasi sop pukor semang dua terap ngarep di kangap pukor enam isan. Okey, jadi ngana tak berjumpa dengan peraman tak kereta ragu so Brori Marantika. Ragu, adik dan kaulah segalanya.

Ya, lagu depan nama dah Colin and the Gang, Ragu Adi dan Tanju ya. Okey, jadi jam tadi setelah malam dan semang minit dengan pukul pri sengara majeringan atau mendeka penerbangan program tak yana segmen ngancang peta tadi ngara mati. Terima kasih kasih pergadi bagi bersama aku sungai pukul 6 sungai menu teja. Jadi harap so pertama ramen dengan pemain ragu di muka domainin soprag ya. Okey, jadi ngapuka berita sama-sama dapat kedengar agak so pusat berita radio Kuala Lumpur. Kak di pasana pejuk dengan Doga Praman bersama ngah pengaruh kami adi beken adi derma segmen ngarem pawan bersama ngah DJ Jazz ya. Ini kan ngapukor simang dua terap ngarem. Okey, jadi ragu skasen so DJ Fian so pernah dengar mati Mariana Cyril Stegar Sayang kali pasana Air Supply Goodbye. Jadi nak kata berdapat bauh ku juga na seramat ngarem ke sopreg salam Malaysia Madani ke damai ke sopreg.

Anu tinggal suat 2000 di Rami Mansang Andu Hak Asasi Malaysia Dukuka Abda yang amat berhormat Datuk Sri Abdullah bin Haji Ahmad Bedawi Gapit Perdana Menteri dengan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur. So pimansang hati perintah gagah nang peri nombor September jadi Andu Hak Asasi Manusia Malaysia Adi Redoh Sita tiap suat. Dalam peminyu pengenangi yang amat berhormat Datuk Sri Abdullah Kida Adnang Penyekembang Hak Asasi Manusia ke Sri Dapur Dr. Seun Kemuibian Penyekembang Sosial Nga Ekonomi Adi Mampan sama dapat kakat pemudik rakyat. Pekara Adi menegak Dr. Setuju pada program penyekembang Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations Development Program UNDP. Ada manang berita hari tembi tindakan tarik Derm Nora Musuh Reis Adir Ansrapas Hak Asasi So Rakyat Malaysia Adi dapat ngaso penyenang Samen Pimagung Reis Penguatkuasaan Undang-Undang Diri Isati Buguna Duk Stabi Ka Duk Tunda Inatu Hak Asasi Rakyat Reisati Jung Duk Jaga Ka Nikaban Dupan Rakyat Adi so beken-beken kaum Diri Isati dapat Duk Negap Anu tidum sejarah Duk Sunso Seksyen Dokumentasi Nga Penerbitan Arkib Malaysia.

0: Saladin bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngayong Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hadapan kai.
2: Sampukur peringaron, next mendua terut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Ini tu ragu semua tu ngaruh miti dari pagan so penyanyi Dino. Jadi selamat ngaruh bersama-sama lagi atau dan segmen ngaruh pawan tadi ngaruh menu taruh yo pri anu berani pri ia so 2022. Jadi ni abar so berapa pengaji tu YFM doyo ngaruh miti. Yo gua pandang so berapa pengaji tu YFM doyo ngaruh miti sihat-sihat saja ya. Harap yang di ngaruh menu taruh itu memang menu-menu saja. Harap berbi seti kada di pasar kucing gi ijan ngaruh miti ya. Jadi harap so berangan di tibur robis-robis bagi berapa ngajit so cai ke pukul 6 gumi mogi ngajit radio ngajit segmen ngancang petep bersama dua pengarun ke di petugas adik kita buat lagi bersama doku DJ sedang taruh jam iti terus berhibur ngajit ragu-ragu pinggibur di mohon nyusun sana so beringan ngaruh iti menoga info-info berkaitan dua isu semasa di repkosi ku duduk so beringan. Jadi harap penyenang radio tetap ke on untuk genjuang segmen itu ya pukul semua tuah turup ngarum ya. Jadi sama ngarum itu di peringan nanti yang anda pahit salam dengan untuk berdingan bermadis atau musiosi saja dapat ke dengan pahit ke ruangan Facebook to ngarum itu saya dapat ada bahasa salam dengan nanti ya. Yo radio tu dapat menguji terpakai gerumbang FM ni 0.2 itu ni 0.2 MHz. Ruan sini hingga dapat menguji siaran radio tengah rumiti pakai aplikasi RTM Click yo. Jadi ragu pinggir porta seterus tengah rumiti mungkin yang manis so edipol jok di YFM radio gerak bersama.

Okey, jadi nanti ragu penghibur so penyanyi Des Marcus ada bersama ada penyanyi Des Marcus kata jaga penyihat Dr. Rodobi sedang gaya dua cerebu dikaiti. Okay, jadi info seterusnya jangan berkaitan dua indeks PKI sebab di semua dua buah kawasan di Sarawak. Jadi setakat pukul Ju Ngaro Mitie Jok Serian sejak di Takah Buna Edo Sehat ia no ngerekod 200 mong bacaan IPU. Seterusnya no dia Takah Edo Sehat ia no Samarahan ngerekod 100 mai puluh taruh Kucing 100 mai puluh Seriaman 150 mai Sarike 100 mai puluh dua Muka 144 Bintulu 150 nuam Samalaju 160 nuam. Jadi empat kawasan di Bukon yang di Takah Sodang-Sodang. Ya, sama kan. Terima kasih kerana duduk seberapa kunci tadi lagi bersama Roto dan ruangan Facebook Tuan Harum Iti. Selamat kan. Terima kasih kerana duduk James Miran, Ronald Dennis lagi bersama Roto Sisterhood Legacy Decor Henry Bali. Ya, nak selamat kan. Okey. Terima kasih kerana duduk Henry Bali. Rachel Merikan. Ya, nak selamat kan. Ya, nak semoga berjaya selalu. Salam damai so siburan. Ya, terima kasih Rachel Merikan. Nurul Atika pergi bersama Roto. Nah, ya, nak selamat kan. Itu yang nak harap kita semua sehat dan terasa ada ngariti. Salam manis masuk JB ya, rang ngujit ragu joget ada yang temangan ya tiap atau sama ngujit ya. Terima kasih nudu Rohaya Jack Peter Kilan pergi sama Roto. Selamat nganom nudu Sino El ya nak selamat nganom di tugas ngarom itih ya nak ya nang semoga panjang umur murah rezeki. Ya, terima kasih. Ya, sama ngarum ke duduk meet Miki ya nang rat ngoje teragu. Oma ngarum iti ina ya nang mana-mana ragu so Adeli Oges. Ya nang duti anu birthday si Noel. Okey, jadi tiap sama ngoje teragu ti so penyanyi ya. So Adeli Oges ina ya. Ya, jadi saya harap saya berdengar nanti hibur dengan Rumiti. Jadi saya berdengar nanti bertugas dengan Rumiti. Selamat bertugas untuk saya berdengar. Pak Sungguh Penuh, Radio YFM Dayo tetap menjadi dengan penghibur dengan seperti dengan Kujah Pinguna dengan Rumiti. Okay, jadi kini itu jatuh sama-sama ngejit ragu penghibur itu seterusnya dengan Rumiti. Yang you know, ragu di game Rumiti ada Mid Miki. Daki dua di tempat itu. So, penyanyi Omar Daily, I guess.

Okey, jadi nanti ragu special ya, ragu di Agi Bermiti atau dengan nanti di Agi Peta Salam di ruangan Facebook tu Angga Romiti. Okey, jadi kira sampai 20 minit ada dengan pukul semua ngarom menjadi san pengisi segmen tu ngarom iti ya no pukul semua ngarom ti atau ya sama-sama ngoceta abar ngarom ya seterus buat saja abar ngarom ti pukul semua suku atau ya ngojit lagi program ya no program rentak bau di modio penerbit tersedia buat saja nanti atau terus meratkan dengan zone interaktif ya atau terus lagi berhibur ngojit ragu-ragu penghibur di modio penyusun ataupun lagi ragu di dengan Miti Angaro Miti sama gato berhibur ya nak nyok segmen tu pukul semua tua-tua apa Angaro Miti ya. Jadi salam pengumpulan sebuah peringan dan persatuan perancangan keluarga Sarawak di GNI kempen saringan Pep Smear secara percuma yang di mengatur sebuah peri yang berat peri itu yang buah dan nuam so pukul mai pagi yang pukul semua dua tengah handu di mengatur di klinik Sarawak Family Planning Association orang Pi Ramli Kuching jadi yang nanti secara percuma saja jadi kempen itu buah nai yana saat na piruh kanser cervix di Takahawar yana ngurus saringan kesihatan saat na kau mendayung. Jadi ragu pinggir porta seterus segala miti seruah penyenang di hati nasa penyanyi Al Rogers.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru wak gumu da selimut. Wat kia sehat.
1: Oh ni noh ni. Aku mau jai ke mokat. Tengah guru ti. Ndok kopi oh ni.
0: Bah gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kada noh. Banang covid covid medoi. Banang ogi kes virus influenza. Tiap mu mbah vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di pan koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa je, nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ne, kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin mau sekian yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, sata pada lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot ne, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukadu, makin doleh mu ngasok, makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan aja. Kamu nak ada modal ya? Ku jogging sahaja dap ku jalan.
1: Yo, naik nge.
2: Nasal mana aku dulu aku ngucit sinam sahaja. Kabu sasuti memang lebih sehat.
1: Mutih les kia kolas. Ku nang mak. Mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

Okey, jadi nanti ragu pergi portal sepagi naga singar masuk penyanyi Amy DC naga. Jadi kita yang ada di kerja sepagi naik yang di kerja lepas dengan orang menaik kerja kedua lagi. Apa lagi kita masa itu yang mau nyanang mau guru sejak lah. Mau berehat di bori sebab menyama masuk ke kawak. Maka sungguh mana radio tetap get on. Mandi yang nangai bayi yang mulai tempat awas dengan jita radio-radio. Okay, jadi info saya terus yang nak berkaitan dua para sukma 2022 di okay, mengatur di Selangor. Lagi yang nuwi ti yang nak memulat ke dua ke Rimoh ya. Nanti Sarawak kalau di tangga ke Taruh. Mau ngarak 40 Rimoh emas, 27 perak, 240 Rimoh gangsa. Jadi suak-suak yang nak 100 semua ngejuk pingat setakat itu. Jadi kena supaya doma moy minit atau ngari pukul semong ngarom. Jadi tiap pukul semong ngarom atau sesama ngoce tak abar pukul semong ngarom. Seterusnya pukul semong suku atau dia terus lagi ngoce program tiap orang tak abar ya. Jadi supaya tu ngoce tak abar pukul semong ngarom atau bibul dia dua tengah ragu. Tekuruk dengan baradingan so lepas ini bersama dua ragu kedua Rimoh Tanda Cinta so Meli.

Pukul 9 malam. Selamat ngarum bersama dua ku Jason 3 dan Abar ngarum Sawai FM Budoyo. Rimoh mangsa kes helikopter Rabu di Long Lelang Marudi, Miri Moh Bopuan. Bara dibenuk oleh juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, Pegawai Perubatan Dr. Ainul Barah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Alexan Adit Henry, dua-dua misi Debra Moset Baya JC Payajok. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah Sobotnang, suak rimoh mangsa abot dapot dang helikopter di Sau. Identiti rimoh mangsa dapot nyapuan ngirusuk barang pribadi di ogi di todak mangsa. Bak identiti mangsa ya abopuan secara rasmi ngirusuk ujian sampel DNA. Suak todang abot aban ki Hospital Miri saat berdasarkan dua ujian DNA. Sementara ini, Datuk Muhammad Zainal Sobotnang keroja nyasat di tempat har abuh naik da pasukan forensik Opis Siasatan Jenayah puun Opis Polis Kontijen Sarawak, dua pasukan karik dua ngiramat Opis Bomba dua penyelamat Zon Miri Storm. Keroja nyasat awal motapot helikopter ini doi kotak hitam dua perakam suara. Keroja nyasat ia abuh nyambung dengan nyapuan penyebab sibonal hal ini. Helikopter ini abuh piluah sewak semong prii-prii perundi dak Jerman abuh pakai nganya toban pi keroja Opis Kementerian Kesihatan Malaysia di Sarawak selama semong juk sewak so sewak 2,000 prii. Helikopter ini abuh pakai saat operasi perkhidmatan kesihatan di kudu-kudu kawasan di negeri iti amoteh di Miri, Bintulu, Limbang, Maruti, Duo Bario. Pasukan nyiasat Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIB di ogi taruh pegawai yak tajoh nyiasat hal helikopter perkhidmatan doktor udara FDS Rabu di Long Lelang Sumia. AAIB dan pinorang nuduk bernama Sobotnang, kawasan inoh nakit abuah ngawal dua helikopter inoh doi dapat abuah ngaso atau abuah alih sekira doi abuah ngibonal da agensi inoh. Sungguh bunuh orang nganya odi dano itu di saat AAIB sejak sebab agensi penyelamat di Bikait masih perlu naik tugas masing-masing di tempat har. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dua Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofiah ngin takziah nuduk rawang juruterbang baya pikroja Opis Menteri Kesihatan KKM diterlibat dalam kes helikopter Rabu di Sarawak Sumia. Seri Paduka Baginda bidoa sa suak rawang dua waris mangsa kuat dua sabar bidopan pindusah iti. Sijaka dua pengorbanan bara dibunuh ia sindiasa nyana tongah. Seri Paduka Baginda sobat di in iti di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Berita yang ingin suak bahasa pinurung dua sukong nuduk rawang rimoh mangsa kes helikopter Rabu di Long Lelang Ulu Baram. Pikara ini abu sobat da Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Facebook. Yotung saya masih seropas ngojit abar kes helikopter perkhidmatan doktor udara FDS Rabu di teban pat pikroja Opis Menteri Kesihatan KKM dua ni na anjur terbang. Perdana Menteri Duo Sawon bidoa sa bara dibunuh kuat dua sabar. Suak pihak tong abu mitik sa ngin ruang nuduk rawang mangsa dua jaman kapah abar doi bonar. Sementara kajon pinorang dibonar sok pihak berkuasa. Demuti sejak abar di abu nyusun da Nur Akila Abrain.

FM di 06.2 MHz di Kuching.

0: Ya, di Ragu penghibur untuk nyintang rahsia so DBL Project. Jadi ya di studio berpukul semua ngeri Muhammad Yata Ngarom. Jadi sama Ngarom, terima kasih ya duduk Paul Sekin lagi bersama Rato Ngarom Biti. Ya, nang selamat Ngarom semua pegaping YFM Daya Ngariti. Harap kita semua sihat dengan terasa. Kai kambat ngucap happy birthday. Nah. Ya, terima kasih Paul Sekin sama Ngarom menduduk Durin Gubes lagi bersama Rato. Ya, terima kasih Ati Yang Pako Anit-Anit, Henry Bali, Veronica Set, ya, yo nang selamat ngarom, moni abar itu, ya nang harap so semoga sehat eh, ngah damai, ya nang kau di sehat, aman uri, asa aduh melarat itu, ya nang sebagai boh serang ngaji teragu so kumpulan Samson, kenangan terindah, ya tiada sebab tak main lagu tiada, bagus juga punoh jatuh sama-sama dia ngaji program atau ngarom itu, ya nang program merentak bau program di Bupruah demi nyusun ada penerbit Linda Jagem. Jadi ngani noh jatuh sama-sama ngucit.
1: Hai, selamat bingara. Selamat berapa kita ada bingerti dan ambil program Rentak Bau kita. Jadi, Anika Agah ya. Semua bala berkeping YFM dan bingerti. Aku harap semua bala kita tersen. Lebih lagi mehani anu-anu kita kerja dan nanti. Jadi, dah masa itu dah kita berihat. Ada dah menguleng. Ada dah masa lagi nguluk ya. Bagaimanapun, haraplah kita sampai terhibur bersama dengan kami dan bingerti. Ya, sambil kita nak berehat lebih ngerti, kita berhibur dengan kudu-kudu dengan lagu dan sedia aku dari program Rentak Bau kita dari ngerti. Okey, ja, dan kita akan bertahan masa lebih ngerti, aku nyedia dua dengan lagu senci lagu bidaya kita dengan sen, ja, sama-sama kita berhibur dengan lagu Da Taban Bada Justin Marin dengan lagu Dayung Padawan. Dengan rimpas N, kita berhibur lelaki bersama dengan Texter Nasron dengan lagu Joget Dayung Timengan.

meh piluah ku debi ngareti dabi program rentak bau kita sencia lagu Dayung Pedawan. Asikah bala Dayung dan Pedawan dabi ngareti. Aku percaya semua bila kita lebih lagi Dayung dan Pedawan mekeping lagu masa Justin Marin de mati nah dengan mesin lagi lagu Joget Dayung Timengen. Dengar reti ya, kita muci bala dayung-dayung kita ya, anyap salah nah. Sekali-sekala kita muci kaum dayung, mungkin minggu bau kita muci kaum dari laki. Sabar. Okey, kali ini aku ranghibur bala pengkaping kita dengan lagu bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu kawan kita, ataupun lagu kireng kawan kita ya. Kali jenis kita mau berhibur dengan lagu beri ya. Kali ini kita sama-sama keping taruh dengan lagu kireng dan meruk sediaku dah bingar reti. Sencik ni lagu Debi Ganan Bukan Lagi Cinta Masa Nadira Rimpas N. Kita berhibur lagi bersama dengan kumpulan Akim and Magistrate dengan lagu Saksama Kuana dengan Rimpas N. Lagu ketaru, lagu kira yang kita dengar ti. Sencik lagu Debi Ganan Bunga Maaf Masa Kumpulan Delantis. Jadi tina kita matan masa. Ya, terus kita sama-sama berhibur dengan reti dari program Rentak Bau dengan taruh dengan lagu kira yang kita dah dengar reti. Selamat berhibur.

Rimah dengan lagu Umur 29 kita ada di program Rentak Bau kita dengar reti. Okey, kali ti jak kita sama-sama bihibur lelaki ya. Ha, ngin dengar reti kita memang bihibur. Kita ada di program Rentak Bau dengan lagu-lagu bukan saja lagu bidaya, pak mengsel lagi lagu kireng, lagu ramputih kon kita ataupun lagu Inggeris, lagu Iban, lagu maso negara seberang kita ataupun negara baat kita di Sence Indonesia, pak mungkin lagi ada lagi lagu maso negara Brunei, lagu maso Singapura pun mungkin ira taban kita ada program Rentak Bauti pak da kali ti da minggu siti aku cuma ngaban lagu-lagu de maso negara Indonesia, ngin lagu Indonesia ti kuan kita ya buka kita media-media sosial sentiasa udah binain. Jadi kali ini kita sebab kita kaping lagu Indonesia sebenarnya kita berhibur tadi dengan lagu Iban, dua dengan lagu Iban darat hibur kita dengar reti senca lagu Sumpah Danji Tua Masu Gulliver Thomas dengan Meredith B sudua ti berduet ngaban lagu Sumpah Danji Tua kena senap dia Sumpah Janji kita ataupun sumpah janji adih ya Pak Sena Iban Sumpah dan Citua. Okey, lepas ini kita berhibur lagi dengan lagu Dalam Sampiku tetapan pada Val Calvin dengan Ira Malpan. Adi dua dengan lagu Iban da Bingara City.

Okey, meng dan cinangi ku icina kali ti kita ngeban lagu maso negara Indonesia. Okey, lagu udah tempat ku ngarut ti. Mungkin ada bara kita ada mempernah keping na. Mungkin ada lagi bara kita bau keping na. Pak manipan. Dak bi program tak bau ti, aku ngeban lagu-lagu bau, lagu-lagu popular, lagu-lagu datanan kita mungkin lagu dama pak tunah bara kita berentak bau. Jadi aja kita sama-sama bihibur da abi program rentak bau dengan taruh dengan lagu Indonesia. Sencen ni masuk and mesh dengan lagu Anugerah Terindah. Dan dengan nombor dua, lagu nombor dua, sencen lagu bikinan Hilang masuk Justin Alderin feat Wiz Baker bersama dengan Toton Karibon dengan lagu Ketaruh Tunggu Apa Lagi masuk Nyoman Paul. Saya nak mati lah taruh dengan lagu Indonesia. Tengibur kita dah mengerti. Jadi, sekejap sama-sama kita keping lagu masuk negara Indonesia.

0: kamu bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Okey, San Matina, kita sama-sama keping lagu-lagu penghibur kita semang dua dengan lagu dan sudah kita ada mengerti dari program Rentak Bau kita. Jadi, apa kemat? Bersama lagi kita ada Minggu De Bau dari program Rentak Bau dengan lagu-lagu de beken lagi dan tak sama-sama berhibur dengan saya aku selaku penerbit program Rentak Bau de Kariki. Ngucap selamat bingara, selamat beres dengan minggu lagi kita Minggu Bau dengan jam

Okey, jadi nanti sama-sama dengan Jet apa kore berontak bau ta ngarau miti di berperuah ada menyusut ada penerbit Linda Cakem. Akan jadi di mo supaya 2:26 minit ada ngarau pukul semong di setengah ngarum atau apa mo merot kadang zone interaktif ya jaki dang zone interactivity atau terus re ngoje tergara kuping hibur menok ya kore kusi ke kaitan dua isu semasa duduk sobringan ngarau miti. Jadi sambringan tadi bayu boos aru agak naik kerja pengundangan dengan Romiti ataupun aru gitu tadi kerja dengan Romiti.

Lebih-lebih sana di kerja pakai shift ya. Mungkin lagi nak di buat kerja pukul semang dua turut ngarom ti ataupun lagi ke di tuakan mulut pukul semang di ngarom ti ti pakai sungguh mana terus yang tempat kerja terus ke on radio sebab ngajit radio seaduh nunduk ti amun sekira baik puas nyama ngajit segmen ngarom pawon ti dapat ke terus ngajit radio ti esok pukul semang dua turut ngarom nak pukul 6 pagi dan segmen semang tuah 6 jadi ragu minggu putus terus so penyanyi Michelle Matthew dia ada dosa negeri.

0: Nanti orang itu menghibur kenangan terindah. Ha, jadi kenangan di dapatnya anak-anak. Orang-orang bisa mun dapatnya seorang di kiri yang nak pencapaian dan hidupnya. Orang-orang cukup bergantung. Orang-orang bisa dan bertanding soto dan belajar. Jadi kalau soto atlet para sukma atau laki dan kenuiti lagi kudu nak atlet mau berjaya seorang pingat di antara galang jabai di moho soon pingat emas dan sukan para renang 50 meter kuat kupu-kupu es nuam es ju dari ya tanya agen itu galang jabai di mosoan pingat emas di atlet di bokon tanya agen itu Julius anak jaranding di mobjaya soan pingat gangsa dan sukan para renang 50 meter kuat lentang es rimo hasan kategori dari tanya agen itu Julius jadi anak di bokon yang na ang jatak mobjaya soan pingat gangsa dan sukan para renang 100 meter gaya bebas SPI kategori dari tahniah jadi tadi bukan ya noh tahniah genutu Freden Dawan di berjaya soal pingat emas dan sukan para renang 100 meter gaya bebas Esmong kategori dari ya jadi tiada di berjaya soal pingat ya jadi seterusnya Rus Dianto Rus Madi pun berjaya soal pingat emas pertandingan itu ya noh berjaya dan sukan para renang 50 meter gaya bebas semui saat kategori dari ya tahniah jadi itu di antara atlet-atlet so kontingen Sarawak di Mobjaya so pingat saat para sukma di Selangor sewa 2026 di Morat kira anu kedua pi abu sebab poga ataupun para sukma itu buah ngatur so rimoh anu berana pri dirapasan no ke tiap pagi ya tiap pagi semua anu berana pri ya. Jadi kira supaya tu mas mong taruh minit atau ngeri pukul semong di setengah ngarum ataupun memorot ke dang zone interaktif. Jadi dang zone interaktif ti apa buka line telefon. Angin peluang tu bila pengujit atau ngarum itu di rana telefon. Paita salam ke nudu dengan ke madis ataupun osi-osi. Okey jadi tu ngujit tadi lagi dengan atau telefon ngarum itu. Hello selamat ngarum.
1: Hello.
0: Hello selamat mengarah.
1: Yang boleh. Lalu mau ambil bantu, lalu ku kan nunggu buku semua, lalu buus, ku jep minta maaf ya, minggu bau, tunggu. Betul kalau pinggang lamot, ku mau buus, buku mpok.
0: Yang boleh kaya suar.
1: Kalau, lu nyaap ni nak tuh kemah kita nganu, no top jening. Nyaap, nganu, aduh, ngisal, ku mengkat, mau buku satu, aduh. Minggu bau, tunggu, ku lah.
0: Ya,
1: minggu bau lah. Malah pule mengkat, ku alamah, musih. Ani kemah sing anu na ya.
0: Ani tema mo kabot ko ni tema teme.
1: Oh yalah. Ajon kasua lagi ku ada dapat lagi ku nak cua dengan jenis ano mase dengan tilo je anu ya. Anu nu ku tu kanak cua ku ngaja beladen ke dengan lala cua ku nak topik lah nak ngaja beladen nak cua jon ya. Nanti minta lagu si selalu lah laju nadri dengan Jessica enlah. Bukli mau motor nanti ngepiknya. Agap nuju najet dengan gini Sandra dengan beneng lah suen gini kedua nesuen kata pootnya nak bela DJ kita beda ya nesibuk rena mama si Yuno dengan si Benny bela dentian lah poot nakula mengtuan Dorin dengan ring Ebi Tayung Jep Baboy Jep Baboy Katang robot Jawot Mang Bedel Mr. Konik kita ada mesuti lah ya semua geng geng awam itu sem harus sehat lah kena kebetul sih kata yang gila lagi nanggeping radio lah mama gila semua muang lah bujur aku dah mungkau sih selalu aku kemut om ya gak maaf ya aja ya babay mana tayuk mana tiak boy ti sehat kap ni akap kap sehat selalu lah berawai kita berdepun lagi emang ngakle jeb mati okay. Perik nakit ya jeb ya pagi kita berpantu nakap antu tunggu jeb pagi sorry ya jeb ya
0: okay. Maaf
1: ya jeb bye jamat nyala jaga kiyo nak ujot mati nak sedap lagi mokok kukawin nepedis om ya anggap-anggap hujan selalu lah ya derbuti oke okay, bye selamat nyare
0: bye-bye selamat nyare oke okay, terima kasih doyang boy. Ya di hal minggu wauh di anu dua tu sesama habi pantun. Ya, jadi saya beringan di bokot arah telefon ke paita salam ingan untuk peringan berumah di ataupun beringan tengah keluarga di KIT. Kita support ya, ataupun bongi bona di telefon ataupun dia telefon ya. Ataupun lagi ke beringan di luar kawasan baik di kawasan-kawasan di bokot di luar sok Kuching gitu nah ataupun di luar negeri ataupun di luar negara di gengaji radio ngarabiti di ada suara telefon ke konti dan zone interaktif ingat dapat kata terus ke telefon ke nombor 0225043 ataupun 2520250. Okay, jadi ini nota bibu lagi ngaji teragum hibur seterus sengar beti ruru hatinku se Amerta na coneng. Okay, jadi ini dijatuh sama bibu dia.

0: Orang kau menghibur Ruru hatin ku. So penyanyi Amarta Nechoneng kari supaya 24 minit itu ngari pukul semong di setengah ngarum. Okay, jadi tinggi notis sebagai itu dua tuap orang you know sambaringan ro di kawasan orang Baki Oma laki Sipang orang Baki Oma ria buat tuap you know so ate pagi no ke ondu semong di anduran yo so semong anduran pri no ke semong di anduran pri ti so pukul moi pagi no ke pukul rimoh ngumi you know saat ingin peluang duduk kontraktor naik projek nyambung pipe di Sipang orang Baki Oma jadi sambringan di kawasan ini lebih-lebih sudah di ruah murut so Sipang Baki Oma nggak dapat ke pakai orang alternatif di Bokon yo sebab orang ini atau Sipang Baki Oma dia butuh so terpagi ya lupa dua nurimo dan minggu itu yo jadi tuaruk gedang zone interaktif yo jadi sambringan di rana telefon aru ke support telefon jadi kalau dia nanggut dia mau dengan tu telefon jatuh sama ngajak tu si dengan tu ngarobiti hello semat ngarom
1: hello semat ngarom di jeje setengah luak
0: tengah luak yo sama ngarom sumuk
1: ayo semat ngarom mekat ku mau luak aku mau ngajak rogi lah ni no rizioti ataupun ko ingku ku mau subai
0: yo terima kasih lagi telefon ngarobiti.
1: Iya.
0: Ya, terus dengan salam semua ya.
1: Oke, aku ni salam tu di Inyan, di Dio, yo, di petugas semat ngarong di Inyan.
0: Terima kasih.
1: Do, sinar Denny, sinar E, sinar Yang Boy, dia bawa aku ngaji dah dia. Aku tengah dulu aku ngaji dia sena. Dua berading yang Debokon, Pransi, Berendaza, Rina Tambi, Milisaruk, Alicia Marikan, Ngendurin, Angela NJB, Encedo, berading yang Debokon, Senok Ayang, Senok Tek, Senok Jo, Senok Intan, Luar Matih Ayo, Kota Rasa Uni, Rasa Duo, Kazen-kazen Kota Kepuk Stas, Setuak Soma, Rupus Rapid, Inos Sejak ADC, Kumitik Lagu, Lagu Iban, yo, Sanggupku,
0: Sanggupku.
1: Yo, Sanggupku, Lagu Iban, Bau, saya kuno, ne.
0: Ya, tiap aku coba kali kita ya mau lagi kau main ya.
1: Iya, iya.
0: Iya, terima kasih semua ya. Iya, sama dengan Rom, duduk semua kayak Glinas. Okay, nya kedua lagi telefon dengan Rom itu support ke Paita Salam ya. Iya, jadi sampai dengan Nadi Bayu Morato Boos, mungkin lagi Nadi mau dia Boos itu apa kan mau Guga kini na, mungkin Guga ngojit syukur nasi Ian kini na Guga nyenangkan ni. Ngiyau ke dia na, PKI ke dia na. Jadi mau luas so bilik terpaduh ditawa ke dia na. Jadi mau dapat berus apa ke sungguh munuh ngajit telah radia dia ngajit cikar ragu di support ke aku main dengan Robiti sebab yuknya botol dengan duduk mau rata berus lagi ya. Jadi ingat ni nah tak bibul dia ngajit telah ragu bibul tak seterus dengan Robiti dia na ragu di game MBT ada yang boy ti kali ti ragu ya angin mina muda indi so Nazri bersama dua Jessica.

0: FM. Kai, kena kemampuan nyara buus kah? Nyara nganai kah? Takkan. Dengan pagu raya set kroke moya. Kudu raga munak mirih na. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat mu ya. Semua original, banca de mahar. Anyap nyaminan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan ku na mahar. Ngan banca de paguh de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kai leguti akuti mise na pakken boleh abah mau masak nenyuhon bina kai mumpuninya ada sasah-sasah si Edni rabu uskah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau dipon adep mau dip de kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradep cek mau dipon
2: cek debak tua.

Ayo kita ragu menghibur pergi di pesawat kumpulan The Rolling Guys. Ayo kira tu supaya 20 minit atau dengan segmen ngarang pawan tadi ngarang menu taruh itu. Abri in ubaran pergi Zawa 2022. Sama kawan terima kasih dulu Sino El di Agi Peta salam di ruangan Facebook tu ngarang itu ya nang selo masramat ngarom. Ayo nang anak gue jadi ragu anugerah cinta so Fauzana duo Aspriliana pak doi ragu itu ya. Ayo raya nang ragu itu apa itu duo sama El ini bayar anak suku nge. Apa itu salam genu duo semua gulinas Sino Denny Young Boy. Durin Gubes, Jikin, Rena Tami, Puan Nimoy, Puan Dorin, Baya Fan Club semua gelinas ge di sepagani. Yo pada salam ge duduk berama di sepeng omai di Yogingo Jit Radio YFM Doyo Ngaramiti. Para geng-geng awal di dalam Facebook. Yenang semoga suatu atau hibur. Yo terima kasih duduk Sino El. Yo selamat ngarum terima kasih duduk Rena Tambi. So kupuk git yenang selamat ngarum. Ada berangin salam ngaran pawon nudu para jurut mandi di berang kayon i agi RBC geng awah kada si Noel sumbo klinas Nancy Nohias and Angela JB Angela Insidor Simone Karong Jack Serita dan Turing Gubes yang seporog harap kekal sehat dua terhibur. Ya sama karung tu Derek Asin yang nang sama pingara nang semua kaping YFM Raya. Ragu pikir bertas terus nang karung miti tawa i Valeritiam.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru wak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oh, ni nah, oh, ni. Aku mau jai ke mokat. Tengah guru ti. Nak kopi, oh, ni.
0: Bah, gere. Oh, ni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, terbotol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi atau di sama jogging?
1: Jogging yang saya di adopmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu itu. Bukan sehat. Ida mengajit ke? Liput IPU so office obong taluna. Kualiti sobak adin moskia yang kau isi.
0: Inongan ku ngijamu jogging ti sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak dupnya sehat. Pakai kajot ne. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan je. Kan munang dok modori ya, ku jogging sa dia dok ku jelah.
1: Yo, nai nega.
2: No sal manah ku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kapus asuti, memang doi sehat.
1: Muuti les, kia koras. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep, jaga abang turun.

Okay, jadi nanti ragu penghibur tersanggup aku penyanyi Queen. Jadi nanti no sejak segmen dengan rempauan tu saat nanti itu. Jadi repah titi ingat dapat dah terus berhibur. Ngoje ta YFM Betoyoh dah segmen semong dua nom. Nogo pukul nom pagi te pagi. Repah ini pukul nom pagi te pagi. Ingat bersama lagi dua pengaruh ni kau di petugas dan segmen makat kerumahas. Nogo pukul pri ia pagi ya. Aku juga berpukul terima kasih dengan tu sobringan digi sama aku cai ke pukul pri ngarap mendogah ke masa itu ngan ina aku DJ Jess reng ucap selamat ngarap tu so beringan nogo to dapat bau di segmen 2 anu di boko ragu pia buat to ngarap itu dut gedut goyang dang dut so sumuk linas bye bye nudu saingan.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haruak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oh, ni noh, ni. Aku mau jaya ke mokat. Tengah guru ti. Nak kopi, oh ni.
0: Bah, gere. Oh, ni ngan mu maput indung babak mu kada noh. Banang COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Muti, terbotol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi atau di sama jogging?
1: Jogging yang saya diatopmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Ida mengajit ke? Lipot IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin moskia yang kau ise.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sa tapo lebih sehat.
1: Ito hewat ino. Jogging ot ne otak dopnya sehat. Pakai kajot re. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mengasok. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Alasan je. Kamu nak ada modal ya? Ku jogging sa dia dapat ku je lah.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dulu aku ngocit sinam.

0: Masa dia, Kak Bu Sasuti memang lebih sehat.
1: Mutih les, kia kuras. Kunang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
2: Jaga rapinya hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dan sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya, idah piin button ruban kabus asu iti. Donatengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep, jaga abang turun.

Asong ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Sinok bori le bukan ku yak ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Pari kroja pirai nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu. Sat tenaga cukup. Yak ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan sejak non eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasak nah.
0: Mak ge komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, oto ngibar jalo gemilang. Muat semangat patriotik.
3: Itulah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, luak sodak yang ku pakai noh limuti ti eh. Nya nang on, ya on ke timu.
3: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mukun ke tiak. Adi, noh ya, mau tanah bisa tau ada no.
3: Gorot bak ku ngujit musina ni. Liu, nya muni di bemakung bak ku ti ngujit musina di noh ni. Adeh.
1: Eh, muti bonang le dapot ke toh, muti rebati.
3: Eh, tunggang bak ku rebati dan nengak mu. Nengak ku gong steering ti tiak.
1: Agong sija, muma mogo ni. Ku nengak mu, monu mu syoti ya kon-kon. Muna liat, muna palitnya.
3: Eh, tonggon di ku ponu ti. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggon. Bunuh ku nak ku game motor ti
1: bukan ni aku soto eh bagi soto eh kalau di dengan ku ni eh so lepas ni gagal yang dua kuatih ke nang dope idoh de ano ni nang tonggon panu eh paling push kati push kan ni nyuyu kan ni bojang potnya idoh ku tahu ku sebenarnya ni mua gacha munang do dapot anu do dapot aku bukan ni aku ti dong ku nai tiba ku Kristen ku gi pakai do berani nah kamu mak nah tak bohos lagi eh itih de doli aku nah. Coti apa sih nasi adikku? Tidak kena memang mau mabuk. Nengak mau tua tanamu kau ada aduh. Ini tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bubuti mau bawa dan kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
4: Mak tambah motor mabuk. Bahan.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra hati, so RTN. Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padahal exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kada pegah ngurang risiko enam dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemut, seraru penuh semang dan semerma minit rip an ngurang bat perenggenan. Paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemut, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan ta.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban beget susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadi sebarang teran tedeng rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kie di RTM. Microsleep ini menyep kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bian rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Gerak Bersama.
1: Gerak Bersama.
2: YFM Gerak Bersama. Segmen Makat Rimuhas.
3: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Doa genan tanpa amang, tanpa anak dan tanpa Roh Kudus. Amin. Tasmayang, Tuhan masin kami, Kristus masin kami, Tuhan masin kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, mendeg perintah kam. Jaji kerana kam di dunia mula sorga. Juga dengan mi tiap penuh pemahana mi, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salang mi. Abang ngembana mi nak pincuba, tak peluang mi sop mi ek. Sapa kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendeg setuhai-tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa pemudip pemi dan dunia siti. Berbit macam pinurak dan tunah mi. Nek kerja, bikabon, biruma. Dengan bi macam-macam kerja dan bukan-bukan. Jinayung jinaga mi, dan kuasa Roh Kudus akam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung. Masa segala ridap sama, pecuba tipu muat setan. Beda-beda-api kami kerja, beda-beda-api kami menda. Tanpa akam tempuan si bayu minyungka. Bakal minyungka akam Tuhan, adu-adu nuan kami, jinaga kami, senami kaido pencuba, dan baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudip, dengan mengu perintah sama dengan kam emang Roh Kudus adu-adu ni tanpa mendek setuai Tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih dengan semua kuasa Roh Kudus kam dan mengintunya kami dan pengaruh dalam bakat beus berarti guru guna kerja kami pituun Roh Kudus kam Tuhan cina ada dunguan kami ngajar kami nyaga kami masa semua ridap sama pengacau pencuba kuasa lebih senemi mancak maju dalam pengguna dalam kerja pituun Roh Kudus sekam Tuhan cina doa aduh dengan kami jaji pinagap jaji penyaga baik dan ini tunah kami nenemi di guru munah kerja kami dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa daging tu dan nyaga dan nampak semua pengguna di dunia siti. Yesus Kristus dan jadi penubuh sami dan nyelamat dan dibawa sami segala pencuba nintu jenaga kami masuk puun dan uti sampai

mengasih pun penegak. Susah helikopter FDS rebuk, kerja ngatan awal sok barang peribadi mangsa. Manting piguna yang pera operasi FDS. Pemenu Baron helikopter FDS berguna tunda prosedur atau seramat. Selamat sesan kasala Malaysia Merdani bisa mengaku Hazel Dius dan mengkada peraso YFM Bidia. Madin Tengenega. Kerja ngatan awal mangsa susah helikopter perkhidmatan doktor udara FDS adirebut di Long Lelang Marudi mucur dokenu bisengan di kedu-kedu tanda. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Gratnang atik samun sok barang peribadi perka samun tepat ngera guru dalam helikopter. Sampel DNA sok ahli rawang mangsa menegah Dr. Mead yang turung proses ngatan anak bitundak nga tedang mangsa adi susah dog piru. Tedang rimah naan mangsa dog teban ka hospital Miri singemi anu micah yang proses bedah siasat ka ujian DNA. Ngera ina juru terbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, pegawai perubatan Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry, samandua naan juru rawat Debra Moset ka Jesse Payajok. Stedatan setegar helikopter nak rebuk dog nyasat pada Biro Siasatan Kemalangan Udara ke polis kukat report kebes nyerga SDR. Datuk Muhammad Zainal Naraknang, helikopter nak debian perakam suara puankah kotak hitam. Deg Madin polis menegah debian penerang bikai tada penyegakan begaut sok juru terbang sebayu helikopter nak rebuk. Helikopter na dog naik ka suat sempri pri prundi anak skasen i dog servis nga 2/4 anebran Ogos adripas ka dog nyi badar mikabur tuis 100 jam. Helikopter na dog pakai yang teban petugas Opis Menteri Penyihat Malaysia di Sarawak sedan sewa 2000 pri adi nyukong perkhidmatan penyihat di kedu-kedu kawasan Jok so pasar di Sarawak adi saman Miri, Bintulu, Limbang, Marudi ka Bario. Operasi perkhidmatan doktor udara FDS RPJU Dokenu. Menteri Penyihat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Naraknang, perkhidmatan anak berguna RPJU yang netu komuniti Jok Sok Pasar seen akses perkhidmatan penyihat. Opis Menteri Penyihat KKM dah bian aset helikopter adepi yang kena perkhidmatan anak pakai sewa tunak kontrak adi menegas saman servis. KKM adu-aduan seun penerang sok pihak berkuasa berkait perat teknikal ka Atus Ramad Baron sebayu naik tada penetap kira berkait penyeguna aset helikopter yang FDS. Ayam negara tunang, petugas penyihat adi tinggi orang dalam penyusah helikopter anak awan kenu tugas FDS tipu hari jadi. Dalam hari adi sama tiap pemenu Baron pangkah helikopter FDS berguna tunda prosedur atau seramat adi dong netap sebayu dong ngen pijbenar yang mikabur. Ketua Pengarah Penyihat Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab Naraknang pijbenar yang mikaburana bisengan di agensi adi bikait kada inah deribok kuasa KKM. Operasi FDS piberet kudu-kudu komponen saman perkhidmatan tipu tunda tipu adi dong netap di kawasan Jok Sok Pasar samun pemindah perubatan kecemasan Medevac yang teban pesakit kritikal yang dog nguri. Misi Medevac rek dog PJU kami rarub guna yang teban pesakit pak bisengan di penyebenar mikabur lepas temit kira atau seramat samun gaya andu. PJU ngaka. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ke Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia Jugan Takziah ke Rawang Juruterbang sama petugas Opis Menteri Penyihat KKM Adi Bipawet dengan susah helikopter rebu anak. Seri Paduka Baginda menegap doa yang perik Rawang ke waris mangsa dongen penyebekin Nura Susahana. Adi sama masih di Susahana ina Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ainang perintah ringnya penurung Adi dog berguna yang rawang mangsa.
Perang pihak dok mitek badanggit masa ka ahli rawang samen tak tanda spekulasi seteran kajian penerang adisa so pihak berkuasa. Yang di Pertuan Negeri, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa samen sawen i Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi menegak juga atin masih di Susahana. Yang di Pertuan Negeri Betayan seetni Atus Ramad Pemenu Beron Dr. Mitbat rebis i tipu jerbu madit nati. Kami dapat tak so pakai Beron Sid neka gaya anu kajok peningak pari seramat. RM100,000 pinurung so peritah Rais Sarawak dongen ke tiap rawang petugas adi nurak susah helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS adi rebu di Long Lelang. Penerang so unit komunikasi awam Sarawak UKAS adi kedatang peritah Rais menegah red tanggung sepenuhi yuran pendidikan anak mangsa adi Gibabes Kurah so Yayasan Sarawak. Premier Sarawak setuju penerungan dongen ngejadi tanda pimasi peritah Rais yang turut ngurang susah rawang ka waris mangsa. Pendidikan adi dok tanggung anak menegak kiren penghargaan di kerja pengenai para petugas adi berkhidmat yang rakyat rebisi di kawasan Jo Sok Pasar. Grendong atau seramat pemenu Beron berkait dengan operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS berguna nakit dan narus. Menteri Pengakut Datuk Sri Lee Kim Shin Naraknang atur seramat pemenu Beron dekaus berkait dengan juruterbang pengendali ke Beron pak menegas saman penukpang ke petugas adi bersengan di perkhidmatan pemenu Beron yang kanu perkhidmatan awam adi berguna. FDS berguna Dr. Mitbat bertunak dengan bega komuniti sepa pasar bersengan di akses autarun yang seun perkhidmatan penyihat. Yen mangsa Jo Soh Pasar di Sarawak pimenu yang seun rawatan dekaus Jo Pak Nura Aran Sungi adi ambu kenderas sama pakai aran bala. Agi ke kawasan adikaus dapat dok akses pakai Beron. Ati ini pada perkhidmatan Doktor Udara FDS jadi pinjawit di asah masyarakat Jo Sok Pasar dengan sistem penyihat. Pegawai Perubatan Hospital Umum Sarawak Dr. Jawing Chungat Kiratnang kami FDS di menegak kawasan Jo Sok Pasar pesakit dehret dapat beruri rebisi dayung adibite ke anak pira adibau beranak. Pensyarah Perubatan ke Pakar Perubatan Kesihatan Awam Universiti Malaysia Sarawak Profesor Madya Dr. Nelson Richard Sling Kiratnang rakyat dini-ni buah kapung sedia kajian ke kamat pemenda petugas Opis Menteri Penyihat tiap kali FDS meneg. Ati beda atur berdingan depan petugas penyihat ke komuniti cukup kena. FDS dong netap di Sarawak dan sewas memperijuk pertaruh kami kait dengan rapis 100 kawasan di Sarawak. Ati ini cerita pasukan adi tianti menegso autarun yang teban pemudah beruri kengera adi jo so pemudahana. Mai 16 September jadi saksi dindi penyusah. Sungguhnya jasa ngera dekaus negti ada amai tiap kampung adi mbah ngera nyesak, agi manusia adi nata ngera, kagi rawang adi mbah ngera turung. Terima kasih, Flying Doctor. Yang masih peribasa put-put ni. Susah helikopter FDS rebu kerja ngatan awal so barang pribadi mangsa. Meting penyugunai beroperasi FDS. Pemenu Beron helikopter FDS berguna tunda prosedur atus ramad. Ati de agaso YFM bedia dog nyusun badak Nur Akila Arbain kadog nukar ka Pimio Biata badak Vic Mo Lawrence section berita Ewas Masa RTM Kuching. Ganak seramai sesan ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ada lagu Perantau Bersama hingga Candy akan berjanji di Perantau Sesat Nuat. Lebih seberangan dari bersama KD YFM dia ya, dari segmen Mekat Karimuhas. Bersama aku Hazel.
1: Dengan aku Brian J dan berpagi ti berpagi yang dua empat.
0: Okay, sehingga sampai sesan gaya beringan tak di gip sama tak Nuat Tim. Lebih segi beringan tak di gip sama ngata di Facebook. Sehingga terima kasih gaya beringan tak di gip dengan pakai RTM klik ke agi beringan tak di mbah kedengar radio buka radio so singumi anu meja di 06.2 MHz kan di 02.2 MHz. Sehingga dimun ada biasa ik ngah pukul jut tak terapi sama kedengar agah nomor 2 dalam pimiu buka sadung ke agah diskusi ni. Ia sesat nuati dalam pimiu bau jago yang dapat dengar ngapu korju setengah isesan. Ya, guys, nengah ye ni mon ada biasa ye agiga topik adirek tak kelakari sesat nuati diki topik micang ngupi tak doga kuka ngapu kor ramai sesante an anika topik tak nuati im. Tak re sesama kita dengar te si bayu pukor mai atau rekenan. Kasnaga ya na berangan di anpas muki kamu kaya andu ripa gendu dapat dengar ngap kunci 45 sasan ka sebagai ni mana di doga kedaan ge andu ati atar bisa mangapingarut mi di agi di lokasi repasati tetap dapat sesama kedengar dikika agi petugas di ke lokasi di Bipawat. Jadi mari kabar lepas setiap tak terdapat sesuatu dengan agar terpimpin berkasa dupak sebab yang nak tabi problem dia bersama RDMD band Nijen Asik Bicinta.

untung adi bergantung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mitek bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong dai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret ke laman web, adi deh betul. Pakai

Dan jam dah studio dan pukul 7 pagi. Selamat pagi, selamat malam, saya Madani, semoga senanti pun puan anda. Penyusah helikopter FDS pengecaman minan parang nampu mangsa. Kai perlu nguon operasi FDS. Kemenubilan helikopter FDS perlu ngajah prosedur penyelam. Selamat pagi bersama dengan aku Brian Jangan Agak Dabur Pagi Timur Seru YFM Bidia. Pengecaman jaga semua mangsa penyusah helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS da Long Lelang Marudi Bijaya Doktunah Minangkukuduh Tanah. Pisujaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah menanti kiberut barang mangsa pikaian dengan tempat ngulu abi helikopter. Semua sampel DNA masuk abi memak mangsa pandok tumit tinan mantu proses pengecaman. Disebab tadang mangsa kai sempurna. Tadang rimuh mangsa teban dan hospital miri lamat anunya nuna dengan ngunah proses berdasiasat dengan ujian DNA. Balana seninceh pilot Kapten Zainal Afiq Bisham, pegawai perubatan Dr. Ainul Barah Kamordin, penolong pegawai perubatan Alexian Adit Hendri dengan dua orang misi Debra Moset dengan Jesse Payajok. Sementara sen, Dato' Muhammad Zainal menang siasatan di tempat penyusah Doktunah bersama dengan pasukan forensik Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sarawak dengan pasukan Megawa dengan Nyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Miri. Siasatan jaga dan helikopter ti anyap kotak hitam dengan perakam suara. Siasatan jejeb Doktunah tinan puan semena penyusah ti. Helikopter ti tunah benda Jerman wangsa-wangsa mengperi peri peruni. Ti tinangaban bala petugas Opis Penyat Malaysia di Sarawak datuhai semengjuk sewa, tiguru sewa 2009 peri. Helikopter dan nyalan operasi nyukong perkhidmatan penyihat dan kudu kawasan dan negeri ti. Lebih lagi da Miri, Bintulu, Limbang, Marudi dengan Bario. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS yang ada di Pesilung. Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menang anyap sebab nguon perkhidmatan ti setegal lebih guna tinan akses perkhidmatan penyihat lebih lagi in the community di kawasan Utak Tarun. Opis penyihat anyap aset helikopter sekedep tinan nyalan perkhidmatan ti Pak Dok Tunah minan langkah nyewa cara kontrak dapat ngelibat pengecek sekali. KKM pangumit maklum semua pihak dikuasa berkait aspek teknikal dengan penyelamat, pimpinan bilon sebagai unas barang pemutus yang minan aset helikopter dari FDS. Depan magau, depan menang, petugas, dekabus dan penyusah helikopter ti bidai guna tugas rutin FDS wang berlaku perkara ti. Dan perkara sama, tiap pimpinan bilon atau helikopter FDS perlu ngajah prosedur penyelamat dan tinetap sebayu dok jugon pimpinan penuh. Ketua Pengarah Penyihat Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab menang pemutus pemenuh bilon Douglas atau Kai senincih ngajar pemutus agensi lebih kait dengan berkena dorongan kuasa KKM. Operasi FDS ngelibat kuduh-kuduh komponen keberat perkhidmatan berjadual Datunah ngajar penyungka anyaratus di kawasan Utak Tarun serta pemindah perubatan kecemasan dedek sakit kritikal. Misi itu ira terus dok silung karena deh perkara begaut ngeban pesakit ngajar pemenar rimpas ngumit kira aspek penyelamat dengan gayanu.

Anu tinggal suas memperi 64 kerja kagak darurat toknya benar beda Dewan Rakyat. Usul adi Dr. Ban beda yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri Ati nekan bipaut atus ramat reis ngan rakyat bagian suara wan pengenyu reis. Betundang ngana Dewan Negara menegahnya benar rang undang-undang darurat kuasa terpenting yang ingin perkuasa adi dok wajib kak peritah yang jaga penyenang rakyat saman atus ramat reis. Usul ka rang undang-undang ati dokagah beda yang berhormat Senator Dato T.H. Tan anu ti dalam sejarah Dr. Enso Seksyen Dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Lagi lagu Mansu Ewal Tan Juan yang lagu nana Roro Aten Ku Hasmeng Apri Minda Papukul Iju Berpahi Ewal Juz Tengah Mati Aja Minda Senda Bawa Jago Dapat Dokabing. Terima kasih dengan selamat pagi dengan semua lakini ada sama nami Nabi Asingman Mekat Krim Mas kita ada berpagi Tia Semang Anubaran Pri 2026.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti harua bergumu dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oni, oh, noni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID medoi. Banang ogi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin mau sekian yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, saat apa lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajon le, kualiti sobak teti mau bersih. Makin membukodu, makin doleh mengasok. Makin bogo lagi debu-debu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan aja. Kan mau nak mudah dia, ku jogging saja dia ku jalan.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sadia. Kabu sasuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia koras. Ku nang mak, mak. Adit mau mondap nyusahnya aja dak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipuh kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Mekatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu Pramantai bersama dengan Isi Dreda Kampung Love di Pramantai Sesan Watik yang dia tidak report gain Luso Opis Meteorologi Malaysia ya na tipus meng 2 jam di Kip Gerso Pukul Ju Isesan Tejah ya Sesan Anuati Jerebu di Bintulu Kuching Miri Muka Semarang Sri Aman Sibu Limbang Sri Limbang Betong Kapit Kasarike. Ia singgung mindu jakagi sebar ribut duduki jahat di kuduk tu tepat di Sri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Muka, Sarike, Sibu, Ka, Limbang, Ka, Jerebu di kawasan Betong, Semarahan, Ka, Serian. Rawat gerombang asah ni Riman dengan ni 0.5 dengan ni meter ke sebab poso barat daya ngerajui assessment dengan 20 km di jam katakah peras anuati ini asal 2.4 dengan taruh pro 5 darjah Celsius ke sebab lagi ke penyebabkan berkait dengan ia na kawasan rawat Malaysia diki ketampakan rendah jaka jadi di kawasan rawat Sarawak Barat, Sarawak Utara neka anu satu hati semang 2 September 2025. Artinya penyebabkan yang sebab deraskan rawat gerumbang yang Section A. Jadi artinya report gendu so Opis Meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam pikiru so pukul ju isesan teja. Jadi sebagai yang nak beringat di bersama ke FM di tikati seramat isesan na yubarangan adi angena mamoto harap tanah kena kita nambah moto sa selamat neka tarun adi ta tuju. Jadi ni mun adi mbak awal ke ke nanti jah topik tan wati im.
1: Ya. Jadi mungkin ada boleh tinggal-tinggal kita ada ada tip ada tip mengenai cara kita milih minyak wangi.
0: Betul.
1: Jadi ada nanti kita akan berkongsi pasal tip mirih minyak wangi. Adakah kita suka mirih online ataupun kita suka mirih di kedai ataupun kita ini kononnya mirih masuk agent.
0: Betul. Ataupun dengar nang tak rekomen so dengan. Dek-dek pakai kembali dengan nang
1: tapi bagi aku minyak wangi itu ya bagi aku mesti test aja.
0: Betul.
1: Mesti test aja.
0: Mesti an kedek dia. Kedek dia buhi okey kedek kadang im kembali komen dah nang minyak wangi hati buhi kena. Pak kadang selera tak ada sama.
1: Sebab masing-masing kita manusia hati bukan selera kita. Mungkin ada suka buah-buah.
0: Betul.
1: Mungkin ada suka bunga-bunga. Ada lagi dah mungkin
0: rempah-rempah.
1: Ada pun ada lah kita ada suka minyak kelapa.
0: Jadi pasal titik dah kerakar pasal topik mijang upita sesat nanti. Pak sebenarnya nak tapi problem di bersama gak dicikan cinta nomor ni.